0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Ya sahabat budaya, kita berlanjut lagi di Baribasa. Selamat pagi abangku Tabe, silakan.
2: Selamat pagi juga. Pagi, hari. Apa kabar?

0: Kabar bahagia, amin.
1: Iya, terdengar dari suaranya ini. Ceria.
0: Ceria, iya. Soalnya hari ini kita mau makan mie dulu. Makan mie, ada acara mie kayaknya.
1: Di mana itu?
0: Iya, gak tau, kayaknya tadi malam saya dapat WA, tapi saya lupa dari mana ini.
1: Ya,
0: mau ikut kah?
1: kalau ada juga meringkan HP itu. Hargikan juga.
0: Oh iya, saya lupa apakah dari Raja Wali kah, atau dari Bunga Ejaya kah, atau dari Tinumbu kah, itu semalam saya lupa.
1: Kalau itu tiga tempat, saya yakin bukan di situ.
0: Oh di situ. Jadi di mana? Jadi di mana, Pale?
1: Mungkin ada di tempat lain kah, atau di Paropo kah?
0: Oh.
1: Bukan di Paropo.
0: Bukan di Paropo, tahu. Kalau Paropo itu biasanya hari Jumat.
1: Oh begitu.
0: Biasa Jumat berkah, iya. Biasa Jumat berkah.
1: Kalau hari apa ini, hari kah?
0: Hari Rabu.
1: Hari Rabu. Kalau hari Rabu itu jadi ya daerah ini itu. Daerah
0: Rabu. Saya lupa tadi malam ada yang WA saya, cuman saya.
1: Ada dulu, buka dulu aja dulu.
0: HP-nya lagi lowbat, lagi sementara dicas HP-nya.
1: Siapa tuh hapus nih anunya, chatnya?
0: Iya, maksudnya dia hapus tapi kan sudah terlanjur masuk di sini.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi tidak bisa dihapus.
1: Iya, tahu lah. Itu namanya rezeki.
0: Itu iya.
1: Sering-sering begitu, tidak apa-apa sih.
0: Banyak-banyak ini, banyak berkah.
1: Kalau hari ini misalnya acara mie, ya mungkin besok kapurung. Mungkin besoknya lagi.
0: Bubur kacang hijau.
1: Iya, bubur. Pernah makan anu, bubur jagung.
0: Oh, ini bubur
1: Barobo. Barobo namanya.
0: Oh, iya pernah di mana ya? Lupa.
1: Kalau
0: ya, sempat kemarin ada rumahnya salah satu fan, cuman aku lupa.
1: Kalau Rambu ke situ, bukan Rambu, dia tidak tahu Barobo.
0: Apa namanya?
1: Hah?
0: Bubur
1: ini itu jagung sebenarnya kalau itu, tapi kalau bahasa Bugis itu Barobo.
0: Oh, iya.
1: Itu kalau di Bugis itu apalagi pas musim jagung itu, buah itu pokoknya kalau kebun sekitar kebunnya, situ orang bone.
0: Iya, aduh saya
1: bikin
0: lupa.
1: Acara berobok dong.
0: Pernah makan di rumahnya fans siapa baru?
1: Iya.
0: Baru.
1: Itu kan bahan utamanya itu jagung, yang diiris-iris es kecil itu.
0: Iya.
1: Ya kan? Ya pokoknya ada sayurnya seperti kapurung, ada sayur-sayurannya, bisa dicampur dengan daging ayam atau perkedel itu, enak itu.
0: Wih sedap.
1: Iya, wih sedap.
0: Siapa tahu ada yang mau ini, siapa tahu ada yang mau nanti hari Jumat ya?
1: Mungkin dari tahu bikin begitu sih kapan?
0: Oh kenapa?
1: dari tahu kapan bikin itu? Paling enak kalau bahannya itu. Jagung putih itu.
0: Oh bukan jagung kuning.
1: Bukan jagung kuning. Kalau palingnya jagung putih itu atau jagung pulut itu. Itu
0: terus
1: itu enak itu.
0: Ini apa nam? Dia maksudnya dia dia kayak bubur ya?
1: Iya. Ada kuahnya juga, ada kuahnya. Nah, pokoknya bisa dikasih labu, bisa sayuran, bisa.
0: Sehat itu berarti.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Apalagi yang punya penyakit gula, itu bagus sekali itu. Iya. Sebetulnya ada pendengar yang mau bikin.
0: Bisa dibawa di Jumat dia, contohnya supaya kita bisa rasa-rasa
1: atau,
0: juga.
1: Atau bilang, saya bisa bikin tapi bahan kiranya kita, nanti kita kumpul-kumpul beli jagung lah.
0: Boleh. Ini katanya apa namanya, Ayahanda yang Ruka baru pindah rumah. Selamat ya. Katanya rumahnya besar sekali. Katanya nanti mau apa? Bisa bikin acara-acara di situ. Segera Mi.
1: Siapa?
0: Rudi yang Rupa RDP.
1: Itu. Pindah cokok-cokok. Ya.
0: Oh iya.
1: Sembunyi toh.
0: Dia
1: tidak tahu.
0: Tapi nanti kalau sudah ini baru.
1: Iya.
0: Baru kita tadi, acara di
1: sekitar
0: situ.
1: Situ juga sebenarnya di sekitar situ aja.
0: Oh iya, iya.
1: Iya. Cuma dia agak ke depan itu.
0: Oke.
1: Tunggu saja. Tanggal mainnya. Ada itu undangan.
0: Iya
1: toh? Iya. Iya. Apa yang dibahas, Barobo atau apa ini?
0: Oke. Ini tentang pemerintah Sulsel gelar sholat minta hujan. Ya. Nah, ada juga tradisi minta hujan di Janeponto namanya Pabat Tetau. Kalau di tempat yang pernah di ini yang kita tahu apa?
1: Di Bone juga ada.
0: Oh ya?
1: Iya. Kalau saya tidak salah itu di bagian Barebo ya, Kecamatan Cina. Ada juga sih tradisi, tapi tradisinya itu berupa bikin lepe-lepe.
0: Oh, lepe-lepe itu apa? Lepe-lepe
1: itu yang kalau yang terbuat dari apa namanya itu beras itu baru di kulit itu dari janur kuning itu. Itu yang suka kalau lebaran itu banyak orang bikin juga.
0: Oh ini, apa nak? Aduh, ya, paham.
1: Iya. Yang modelnya ya. Panjang toh.
0: Iya, yang ini lengket ya. Ya. Hah? Lengket dia ya.
1: Dia terbuat dari
0: beras ketan hitam ya kalau tidak salah.
1: Hitam putih bisa.
0: Oh iya, aku yang paling suka tuh, yang paling suka yang ini, yang apa? Yang warna hitam.
1: Iya. Aku suka pakai dengan
0: pakai santan kalau tidak salah ya. Itu
1: nasi biku. Aduh, enak sekali toh.
0: Oh iya, Bu Rijet pernah makan itu tapi dia pakai santan, enak sekali tapi dari beras ketan hitam.
1: Enggak pakai santan. Aha. Nanti dia pakai santan ketika di apa dia di mau bikin anunya itu apanya lagi itu. Ketika mau dibikin mie itu, mau dibikin lepe-lepe itu.
0: Oh begitu. Hubungannya apa dengan hujan?
1: Aku tidak tahu juga apa hubungannya. Dia bawa ke lapangan di satu kampung itu, baru ya begitulah. Artinya dia di situ berdoa. Minta hujan. Jadi ya.
0: Okay.
1: Dan pemerintah Sulsel yang baru-baru ini, pemerintah Kota Makassar juga baru-baru mengadakan istiqa di pelataran Masjid Al-Markas. Itu kan namanya usaha, ya kan?
0: Iya.
1: Itu namanya usaha. Ketika Allah, ketika Nabi itu menyerukan itu namanya sal minta hujan, tapi itu kan bukan masalah. Itu adalah salah satu usaha.
0: Aha. Tapi katanya tadi Amusi Arif mengatakan kan ini belum waktunya begitu.
1: Biar ini kan kemarin ini sudah berapa bulan? Bukan satu bulan ya?
0: Iya.
1: Bukan satu bulan. Sudah. Itu sudah kurang lebih 3 bulan ini kemarin.
0: Iya, jalan 4 lah.
1: Iya. Jadi ini hampir di semua daerah.
0: Iya.
1: Kena. Padi sudah banyak sekarang daerah yang gagal panen padinya gara-gara kemarau. Jadi ini memang segala usaha dilakukan. Itu namanya saja usaha. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau tidak berhasil ya sabar, ya kan?
0: Oh iya. Berarti ini ya maksudnya pelanggaran begitu ya?
1: Tidak. Padahal kalau salat istiqomah itu kan memang dianjurkan. Ya kan, setelah sunat itu di lapangan terbuka. Itu kan dianjurkan itu ketika kematian kemarau panjang supaya hujan turun.
0: Ya
1: itu tadi. Apa salahnya? Namanya usaha kan? Ya kan, walaupun bilang belum di waktunya. Sekarang itu, Richard, itu cuaca tidak menentu sekarang.
0: Iya.
1: Dulu itu memang cuaca itu bagus. Bersahabat dengan petani.
0: Pokoknya kalau bulan sekian udah pasti hujan.
1: Iya. Dulu petani itu bulan sekian pasti tanam padi, bulan sekian pasti panen. Tapi setelah itu pas reformasi kalau saya rasa ya, cuaca itu sudah mulai tidak bersahabat dengan manusia. Kadang tidak sesuai lagi jadwalnya. Ya seperti sekarang. Jadi Jangki bilang biar kok aneh-aneh kalau bukan nanti. Ya namanya usaha. Namanya saja usaha. Ya kan? Dan itu memang dianjurkan.
0: Berarti ketika tidak ini kemarau, ya. Tidak melanggar begitu ya. Tidak bertentangan ya.
1: Apa yang mau dilanggar?
0: Tidak orang bertentangan meminta, juga.
1: Iya, orang meminta hujan kepada Tuhan.
0: Iya.
1: Apa salahnya? Orang itu namanya usaha kok. Ya namanya usaha, apapun yang dilakukan yang penting itu usaha tidak bertentangan dengan aturan atau pernah sebagainya.
0: Oke.
1: Kenapa tidak? Jadi sekali lagi kalau di permintaannya dikabulkan ya alhamdulillah kan. kalau tidak ya sabar. Ya namanya usaha, kadang berhasil kadang tidak. Itu jadi kita tidak perlu apa nih pasrah dengan keadaan. Pasrah dengan keadaan sama dengan pasrah sebenarnya itu. Orang putus asa sebenarnya itu kalau selama masih ada jalan, kita lakukan itu jalan itu. Ya tengok biasa satu tadi cara itu, selasuna istisqa itu minta hujan.
0: Iya.
1: Seharusnya dilakukan oleh setiap pemerintah daerah sebenarnya. Iya kan? Supaya ini supaya petani itu bisa berhasil
0: kabupaten, kabupaten dan kota ya.
1: Iya. Seharusnya digalakkan ini setiap kabupaten ini.
0: Iya.
1: Digalakkan atau kabupaten ke desa-desa, kecamatan-kecamatan untuk menganjurkan tuh sholat ini minta hujan
0: masing-masing sampai, di tempatnya.
1: Iya, karena kita tidak tahu dari doa mana bisa dikabulkan.
0: Oh, iya paham, gitu. paham.
1: Iya kan?
0: Paham.
1: Jadi saya sangat setuju apa yang dilakukan oleh pemerintah Sulsel dan pemerintah kota supaya ini ada mungkin begini. Sahabat sangat menyayangi jalan pemberangkatan kan, misalnya bus.
0: Iya.
1: Mungkin pemberangkatan itu ditunda, mungkin tanggal sekian. Tapi kan ada di permintaan, bagaimana akan dimajukan ini, pemberangkatan ini, ya kan?
0: Okay.
1: Bisa saja seperti itu, akhirnya pemberangkatannya dimajukan.
0: Iya.
1: Bisa saja seperti ini, dengan doa doa orang yang alim. Mungkin saja ini, mungkin bulan 9 baru ada, tapi mungkin karena ada permintaan, permohonan dari orang-orang soleh, makanya dipercepat. Iya kan?
0: Iya.
1: Umpannya berdoa tulus.
0: Iya.
1: Itu. Jadi kita sudah kita bilang, biar anak-anak bukan waktunya. Itu namanya pasrah dalam apa namanya itu. Ketidakberdayaan.
0: Iya.
1: Iya kan? Ya makanya itu dianjurkan itu. Kalau secara agama ya, kalau tradisi juga ada secara tradisi. Itu kalau dulu orang kampung, kalau kemarin panjang begini, dia kasih mandi itu kucing.
0: Oh.
1: Iya, ada tau gak dulunya? Kasih mandi itu kucing. Iya, kan kucing itu biasanya takut sama air, ya kan? Dia kasih mandi itu kucing.
0: Dengan harapan segera hujan.
1: Iya, dengan harapan itu. Iya, sebut kan semua. Yang harapan itu.
0: Iya.
1: Jadi
0: berarti banyak cara apa, dan kapan saja boleh ya?
1: Ya kapan saja. Iya banyak cara kapan saja boleh. Silakan. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan agama. Gitu. Silakan saja. Kenapa tidak? Okay. Karena kita tidak tahu dari orang-orang mana yang dikabulkan permintaannya.
0: Iya.
1: Ya kan? Seperti itu. Janganlah pasrah dalam ketidakberdayaan lah. Kalau Anda bilang, nanti bingung muslim juga, itu kan namanya pasrah. Tidak ada usaha untuk itu. Jadi, itu banyak jalan dikasih, silakan. Ketika kamar panjang begini. Karena kamar panjang itu bukan karena, bukan biasa berdasarkan musim. Bisa saja itu adalah hukuman bagi kita.
0: Oh, itu. Iya. Tebang pohon.
1: Iya. Kan? Karena musibah itu, tidak selamanya itu. Itu dari ulama manusia sendiri juga itu. Kenapa ini misalnya di suatu kampung itu kemarau. Biasa orang mencari-cari.
0: Pantasan
1: ini kemarau karena ada orang begini. Gitu. Biasa seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi maka dicari solusinya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi jadi silakan yang saudara-saudara pendengar yang mau apanya ada usaha untuk supaya ini kemarau ini cepat berlalu.
0: Iya.
1: Ya itu tadi. Kalau saya sih pemerintah, kalau pemerintah kalau gubernur serukan kepada semua bupati-bupati dan bupati ya serukan kepada kecamat dan lurahnya atau kepala desanya untuk melakukan ini. Ini kan hal baik.
0: Betul.
1: Ini kan hal baik. Supaya ini kemarin cepat berlalu sehingga tanaman-tanaman apa namanya petani di desa-desa dan di kota itu cepat tertolong.
0: Oke. Kalau di tempatnya sudah beli air atau air masih bagus-bagus saja, aman-aman saja?
1: Oh, aman pembayarannya. Airnya tidak lancar, tapi bayarannya lancar. Begitu. Iya.
0: Terus apa tindakan maksudnya dengan tidak lancar-lancarnya air sementara pembayaran selalu tepat waktu?
1: Tidak ada, kan saya sudah minta lapor apa, tidak ada aja lah. Mau di apa? Di uang beban saja kalau apa namanya, telat satu hari dua hari langsung didenda.
0: Aduh.
1: Iya. Mereka tidak, air tidak pernah mengalir satu bulan dua bulan. Pura-pura tidak tahu.
0: Apalagi sekali dengan pemadaman listrik.
1: Oh, iya. Tapi sudah berkurang saya lihat itu.
0: Oh, sudah berkurang. Ya, syukurlah.
1: Ya, ini sudah beberapa hari tidak. Tapi tidurmu tadi malam ada satu jam lebih.
0: Wih.
1: Pemadaman, iya. Ya, itulah anunya. Begini, Cat. Ya. Suatu itu bencana terjadi suatu negara daerah. Bisa saja dari pemerintahnya sendiri.
0: Oh.
1: Jadi banyak bohongnya.
0: Aha.
1: Mensolimi masyarakat rakyatnya.
0: Enggak habis-habis ya.
1: Iya, biasanya itu dari karena ulah seorang pemimpin itu akhirnya kena semua kepada masyarakatnya itu. Jadi pemerintah sekarang perlu introspeksi diri juga. Kenapa dari saya sekarang, apalagi Indonesia sekarang ya?
0: Iya.
1: Kenapa tiba-tiba itu Gunung Merapi itu kayaknya bersamaan itu erupsi itu?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Bencana di mana-mana.
1: Iya, bencana di mana-mana.
0: Terus banyak prediksi juga katanya di Sulsel atau di Sulawesi atau di mana gitu, di Sulsel kayaknya.
1: Iya.
0: Di 2026 ini.
1: Ha. Iya. Sekarang Indonesia itu darurat bencana.
0: Darurat
1: kebakaran,
0: bencana.
1: Kebakaran hutan lah. Aha. Ini erupsi Gunung Merapi lah di ada beberapa tempat.
0: Kemarin di asrama Mato Angin juga kan sempat
1: iya, sempat itu
0: di Tinumbu juga katanya bukan Tinumbu di apa di Jembatan Merah kalau enggak salah.
1: Iya, Jembatan Merah.
0: Waduh.
1: Pagi. Cendrawasih itu masuk situ.
0: Aha.
1: Itu gempa di mana-mana. Berarti ada yang salah di Indonesia sekarang. Perlu yeah. Tobat nasuha seluruh pemimpinnya.
0: Artinya maksudnya selain doa minta hujan, doa ini juga ya, doa tobat.
1: Oh iya, itu pemerintah itu sadar diri.
0: Iya.
1: Jangan sampai apa yang selama ini saya
0: jadi perbuat. Seimbang, jadi dia seimbang.
1: Iya. Mm-hmm. Karena mungkin kau banyak bohongmu, banyak nubu terhadap rakyat muslimi rakyat seperti sekarang. Mungkin karena itu Allah menurunkan ini bencana ini musibah ini. Bisa saja kemarau, banjir, apa dan sebagainya. Jadi memang perlu introspeksi diri lah pemerintah.
0: Oke.
1: Sekarang kan itu bisa saja itu kemarau yang panjang begini bisa saja akibatnya dari ulama sendiri, seulama itu.
0: Iya, iya.
1: Bagaimana perlakuan terhadap rakyat selama ini? Jadi itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Jadi ya, marilah artinya supaya ini cepat berlalu.
0: Iya, iya.
1: Jangan kita masyarakat kita melakukan segala usaha yang penting saya tidak melanggar aturan. Seperti itu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Iya. Besok ada lomba ya.
0: Lomba karaoke. Ayo kita bikin spanduk ya. Ya pokoknya sebelum jam 8 sudah ada di RRI lah.
1: Oh, begitu.
0: Ayo kita datang berikan semangat untuk ini ya, perwakilan kita ya.
1: Oh iya dong, pastilah.
0: Mudah-mudahan juara.
1: Iya, insyaallah. Pokoknya FKP itu satu teret datang.
0: Luar biasa. Berarti ini dong, berarti apa namanya? Aduh, kalau sudah bilang satu trik berarti makan-makan ini.
1: Gila.
0: Aduh.
1: Kuharap dari RRI yang sediakan.
0: Oh begitu.
1: Tidak, bercanda.
0: Gantian ya.
1: Iya, itu bercanda. Iya. Saya kira seperti itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Lanjut selalu.
0: Amin.
1: Selamat pagi.
0: Ayahanda Marzuki Yusuf, selamat pagi.
2: Jadi masih bersama kami.
0: Iya.
2: Baribasa.
0: Aduh, ini kalau dengar suara begini ini saya seperti
2: suara saya itu tiba-tiba suara laki-laki. Penyanyi
0: siapa kemarin yang saya bilang itu ya, yang suaranya mirip kita.
2: Oh iya.
0: Aduh.
2: Tapi memang agak aneh ini. Tadi itu habis yang lewat yang satu itu saya lagi yang masuk.
0: Oh iya.
2: Itu artinya ada hubungan batin yang sangat kuat.
0: Diperkuatai
2: besok.
0: Betul.
2: Dari tadi ini nanda saya monitor luar biasa sekali.
0: Tabe.
2: Inilah Baribasa bagian daripada kehidupan saya.
0: Amin.
2: Enak sekali kalau sambil ngopi.
0: Iya,
2: kemudian lagi. Kita dengar teman-teman memberikan pendapat.
0: Sampai sekarang masih minum kopi?
2: Luar biasa.
0: Sampai sekarang masih.
2: LPPRI lembaga penyiaran publik memberikan edukasi.
0: Ayah aja sampai sekarang masih minum kopi.
2: Tanya saya umpan balik.
0: Iya.
2: Kenapa?
0: Masih minum kopi?
2: Oh masih. Kopinya lagi kopi gratis.
0: Iya, apalagi kalau gora atau uyi. Sama diramo gora.
2: Itu yang membuat kopi itu dari orang yang saya sayangi. Aduh.
0: Oh, luar biasa. Berarti sekarang
2: tamu.
0: Berarti ya. Sekarang bikin kopi sendiri atau bagaimana?
2: Oh, dia buatkan. Jadi waktu saya pulang karena ada sisanya, ya? Saya Columbus.
0: Teman, wis ada.
2: Oke, kita masuk kopi karena silakan. Memang saya itu Jamila.
0: Iya.
2: Ya tadi memenit.
0: Boleh lebih.
2: Kayak bisa terserap.
0: Boleh.
2: Itu kan kalau ada yang monitor dilapor ya jumlahnya berapa-berapa. Oh iya.
0: Boleh.
2: Tapi dia punya target kan orang dia bisa resap. Sekarang kita masuk dalam konteks perjalanan kita.
0: Okay.
2: Jadi doa itu adalah tanda hubungan antara hamba dengan penciptanya. Ketika dia mengalami kesulitan, dia minta doa karena tidak ada kekuasaan selain daripada ciptanya. Ketika dia senang, dia bersyukur. Maka ketika dia melihat fenomena alam, di mana ada istilahnya orang dibilang ekosistem, itu semua berjalan sesuai dengan ukuran dan takarannya. Namun demikian dalam perjalanannya, bila ada hal-hal yang tidak normal, kembali kepada manusia itu sendiri. Iya. Kenapa sampai terjadi? Ya kadang-kadang karena perbuatanmu. Iya. Taruhlah misalnya musim kemarau yang panjang, airnya kurang, ya karena banyak pohon ditebang. Iya, ketika ditebang tidak ditanam kembali. Iya, lahan-lahan yang kosong sudah dijadikan perumahan-perumahan. Akhirnya,
0: iya.
2: Halo?
0: Iya.
2: Jadi itulah intinya tadi. Jadi kalau perencanaan hidup dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan kita bersama dengan perencanaan yang matang. Kalau ketanya-tanya, di depan kan dulu kan banyak lahan-lahan yang kosong. Ya, tetapi karena seiring perkembangan manusia, bahkan dibangunlah perumahan-perumahan, itu juga tidak salah. Tapi punya konsep, ya, tidak berdampak kepada lingkungan, karena ada banyak tata lingkungan. Sekarang bagaimana kita menyikapi dalam musim kemarau ini? Tentunya ada usaha-usaha. Iya. Yang kurang airnya dikasih air. Ya. Yang banyak airnya jangan boros. Kan begitu. Maka tidak kena semua pihak karena dalam rasa keperhatian membuat suatu kegiatan-kegiatan, ada doa, ada acara spiritual, semua itu menambahkan bahwa kita ini dalam setiap dalam kehidupan kita ini selalu mengingat kepada pencipta kita, itu tak bagian daripada itu. Kalau kita keenakan, kita bersyukur. Kalau kita susah, kita minta tolong. Tidak ada lain. Tentu ada cara-cara, itu hanya bagian daripada suatu simbol kehidupan. Ya, misalnya tadi dicerita si Jeneman ada, apa itu, Pak Bate.
0: Iya, Pak Bate tahu di Jeneponto.
2: Ya, itu kan sebutannya. Tapi kalau kita mau dalami itu kegiatan, itu ada unsur-unsur. Iya, unsur-unsur keprihatinan, unsur-unsur pengembangan diri manusianya. Ada disiplin, karena ada rule of game-nya, dibuat aturan-aturan. Dimana ketika ada satu kegiatan, maka Anda harus ikuti itu aturan. Karena sekarang ini, maaf, sejauh ini dunia sana itu, kenapa ini kacau balau di kehidupan sekarang?
0: Betul.
2: Itu menurut saya, karena banyak aturan-aturan yang tidak dilaksanakan. Begitu.
0: Banyak janji yang tidak ditepati. Banyak hak yang dirampas ya.
2: Ya, tapi oke lah. Yang penting bahwa dalam kehidupan kita ini, kita selalu ke depan memberikan contoh. Ya, kalau ada orang yang berbuat baik, kita contohi. Kalau dia berbuat buruk, jangan dicontoh. Kan begitu saja. Kemarin kesepian di studio itu, waduh macet. Kemudian saya lihat banyak truk-truk yang lagi antri. Wah, ini sebuah persoalan ini. Kan begitu?
0: Iya.
2: Truknya tuh ratusan truk di Kota Makassar itu antri cari solar. Iya.
0: Ada
2: karena
0: apa?
2: Tidak bisa diatur.
0: Ada apa dengan solar ini? Kemana dia pergi?
2: Apanya tuh?
0: Solarnya kemana dia pergi?
2: Dia akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Karena begini, ada kebiasaan. Kita selalu berbuat buruk, apakah ada rasa malu dalam diri kita?
0: Harusnya.
2: Itu sebuah pertanyaan. Ya, tetapi tentu kita tidak punya hak untuk melihat. Kalaupun kalau dia minta pendapatnya, saya ditanya. Kenapa saya ini? Misalnya begitu. Saya bilang, salah kok itu. Karena kau bawa jerigen. Dia bawa jerigen. Dia beli sekian 10 liter, dia beli sekian misalnya harganya 6.000.
0: Iya karena dia, ini karena temannya yang di situ.
2: Iya, jadi hal seperti ini itu terjadi. Tapi karena banyak sekali siapa yang punya tugas di situ.
0: Iya.
2: Akhirnya timbullah opini-opini. Iya, mungkin kita kerjasama.
0: Iya.
2: Apa-apa. Akhirnya apa? Ada cerita yang menarik. Itu tadi, dia punya bus kan mengangkut penumpang.
0: Iya.
2: Nah, sekarang dia coba beli di solar, baru dia jual.
0: Waduh.
2: Ya, ini hal seperti ini. Tapi hal seperti itu bagi kita, ya kita sabar saja karena kita tidak punya wewenang untuk menegur. Sampai kita mau menasihati, kalau dia marah, wah itu jadi perkara namanya. Tapi satu hal bahwa dia sebagai manusia, dia akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Ya. Kalau kembali ke saya, sama lu kalau begitu Pak Ishak.
0: Harusnya.
2: Itu, iya kan, itu kan kalau kita gitu kan tidak boleh.
0: Betul, betul.
2: Iya, tapi... itulah kejadian-kejadian. Tapi saya tarikan tadi, kalau yang bagus kita contohi, kalau yang tidak bagus jangan.
0: Iya.
2: Karena kamu kembali ke diri sendiri. Weh, sudah lihat 8 menit.
0: Tidak apa-apa,
2: tidak
0: apa-apa.
2: Saya mohon maaf ketika memberikan suatu komentar internal daripada saya dari pagi hari. Saya mohon maaf sekali kalau ada yang baik, diambillah. Kalau tidak, ya kita agaklah angin berlalu. Ya, Indonesia tanah air beta. Indonesia sejak dulu kala. Makanya terakhir di playlist kali ini tarik lagu di mana bagaimana Indonesia bisa menang karena memang lagunya Indonesia selalu kalah. Bukan kalah, kalah itu kalah dulu. Bahasa Indonesia.
0: Dulu
2: terima
0: kala
2: kasih.
0: Kan, dulu kala kan itu Mama. Pak. Ya. Ayah mau ucapkan.
2: Nanti jumpa besok tanggal 11 ya.
0: Oh ya, ya, ya. Ya,
2: simpankan
0: ya.
2: Saya
0: apa itu?
2: Jatah.
0: Oh boleh, boleh.
2: Dan saya mau duduk cantik di depan.
0: Wih, sudah. Nanti kita sama-sama ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Kakak Fatma, kakakku. Selamat pagi Kakak Ndaku, silakan.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Aduh ceria sekali ku dengar
0: ini. Iya.
3: Bagaimana sehat?
0: Amin, sehat dan bahagia.
3: Mama juga di rumah,
0: iya.
3: Sehat kan?
0: Sehat, sehat, sehat.
3: Itu tadi Pak Jono sama Bapak ini Pak Marzuki ya.
0: Iya.
3: Semua benar yang dia bilang. Saya cuma heran kan. Lama aku ini keliling Makassar daerah-daerah, kenapa baru ada saya dengar itu di Jeneponto.
0: Jeneponto.
3: Nah, tidak ada seperti itu.
0: Babat te tahu.
3: Iya, saya lalu ke Jeneponto, acara apapun di situ, sampai ke pemerintahan Karang Lompo, Karang Cabi itu, saya sering hadir.
0: Kira,
3: ya pernah.
0: Iya. Kira-kira ini dia dilaksanakan mungkin, kira-kira dia ini mungkin dilaksanakan mungkin pada saat musim kemarau panjang.
3: Ya mesti walaupun itu kemarau panjang dilaksanakan, saya kita ini semua jalan-jalan ke sana atau
0: tidak pernah dapat
3: mendengar, tidak pernah.
0: Saya
3: sering ke Pejuang Kuda ya melihat pertandingan itu.
0: Kuda iya.
3: Mobil sampai-sampai sama Pak Gubernur yang yang dulu sama Tadi Ponto. Saya orang-orang ini apa? Kita pakai mobil jeep itu, semua pakai mobil jeep begitu. Kita keliling ke situ kan memang ada caranya, jadi kita harus hadir juga Pejuang Kuda. Jadi di situ sampai ke pinggir laut itu hotelnya itu Rem Bintang. Orang bicara tidak ada seperti itu. Tidak ada. Kalau memang ada kita dengar orang yang pemerintahan itu bilang ada yang segini-gini kalau hari begini. Tidak ada. Malah Pak Ketua aku sendiri ini orang Jeneponto. Dia sudah tanya. Memang tidak ada itu seperti itu. Jadi ya saya heran juga tadi mendengarnya. Sampai keliling kak saya jalan-jalan sampai ke atas cuma tidak apa kajang ini saya tidak pernah masuk kajang dalam kajang belum pernah takut kak karena kita tidak boleh pakai sandal
0: jangan. Iya betul Bumi, saya udah dua kali ke sana langsung ketemu sama Amatoa
3: masuk
0: iya langsung masuk ketemu tidak, Amatoa
3: tidak pakai sandal
0: tidak boleh pakai sandal sama sekali
3: nginap ya
0: enggak kami pulang pergi Bunda jadi habis sholat subuh langsung jalan pulangnya malam
3: ketua aku dulu mau sekali cari orang yang paling dekat di situ kan, ada keluarganya tuh ipar, iparnya adekku. Tapi dia bilang harus begini begini, ketua aku juga enggak mau. Jadi kita pulang dengan tangan kosong. Barusan itu ada apa ya, kampung saya tidak masuki. Jadi bagaimana ya, ini baru betul-betul dengar itu pasti anu. Dia bilang jauh tadi semua kita memang sholat berjamaah di lapangan, masing-masing berdoa bagaimana bagaimana. Kata Pak Marsuki tadi memang kembali ke manusianya. Walaupun kita di rumah meminta bagaimana kita bisa ini hujan, tapi ini memang waktu, belum waktunya. Tahun dua tahun yang tiga tahun yang lalu panjang musim hujannya. Tahun lalu kita juga waktu di RRI kan hujan selama satu minggu baru tanggal 11 itu. Tapi berhenti recak gara-gara seseorang kasih hindar itu hujan. Setelah 3 hari baru hujan keras lagi. Karena tidak baik juga recak kalau ada acara-acara seperti itu ada hujan.
0: Tapi kalau sebagian orang tertentu mereka suka kalau misalnya pas mereka menikah gitu hujan deras. Hujan deras.
3: Itu sudah sebelum hujan keras itu, kalau memang musim hujan keras satu bulan ke satu minggu kemudian dua minggu lah kita meminta dan mempraktek bikin teori begitu. Tapi tidak boleh orang lain tahu, cuma yang mengerjakan itu untuk kasih hindar hujan begitu. Bagaimana? Gak usah saya bilang sama Richa, siapa orangnya, bagaimana bisa menghindari. Oh ya Richa, itu tadi kata Dede Liwan, cocok kita maunya itu kita rampung itu seperti teman-temannya kan. Ada pertandingan karaoke, tidak usah sampai ke pusat atau apa. Kita saja di situ, kasih saja dia yang ala kadarnya begitu. Supaya dia merasa kasihan diperhatikan. Itu seperti bilang Desaro juga pernah memang ada itu teka-teki ya, bikin lucu juga penyiarnya yang pendengar menjawab ya tahu tuh, tidak ya tidak apa-apa yang penting namanya bermain anu kan tanya jawab bukan untuk heboh-hebohan untuk
0: apa-apa. Tebakan dan cerita apa, lucu.
3: Iya, lucu-lucu. Abangnya memang begitu, Reja. Jangan cuma yang betul-betul pandai menyanyi atau apakah. Seperti di Jakarta kan ada ini. Siapa namanya nih? Yang juara dua di Danduk itu. Yosep, Yosep ya. Dia tahu, jangan kita lihat orangnya. Yang penting dia bisa masuk menyanyi, bisa nadanya nyambung atau walaupun dia seperti itu. Pertanyaan kan dulu, judulnya dulu itu, cek kak dulu.
0: Yang mana itu?
3: Yang sebelum duaan.
0: Bosi Anggiran ini. Rindu?
3: Oh iya, Bosi Anggiran Rindu.
0: Iya.
3: Bosi Anggiran Rindu.
0: Itu judulnya.
3: Itu kak?
0: Iya.
3: Yang sesi pertama setelah kau putar lagu. Tidak mau jak tahu kita mau jak minta kalau kelontak toh supaya tidak kebingungan. Raja. Mudah-mudahan saya bisa hadir lusa.
0: Amin.
3: Saya akan itu yang
0: Oke deh, terima kasih.
3: Supaya mudah-mudahan saya bisa hadir. Soalnya ini bersamaan acara-acaraku. Ada juga nuku di sana. Urusanku di Maros.
0: Acaranya dikejar sebelum sholat Jumat. Harus selesai sebelum sholat Jumat. Kita ikut dari Jakarta.
3: Tahun lalu kan tidak hari Jumat. Tapi walaupun itu harus selesai sebelum Jumat, karena kan masih bisa masih karena, nongkrong di situ toh.
0: Boleh sampai malam juga boleh, yang penting ada burangas. Aduh, itu kue susah sekali saya cari, Kakak. Aduh, di mana-mana keliling sana.
3: Ketawa Kak sendiri.
0: Indoita, aduh.
3: Iya, anu siapa nih? Yeah. Sama kemarin tuh. Ibu Nursi.
0: Oh, Ibu Nursi. Iya.
3: Mudah-mudahan ada Gupat mah bikinkan kok. Ih, barana
0: susah. Susah sekali cari itu.
3: Bukan musim anu. Bukan musim apa? Kacang hijau. Iya, mahal 35 1 kilo.
0: Favorit saya itu.
3: Aduh. Iya, sabar aja kalau memang saya bisa ini.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Saya tidak janji ya.
0: Iya, iya.
3: Saya tidak janji tapi
0: amin,
3: ya.
0: Amin, amin.
3: Oke. Oke, Richard.
0: Iya, terima kasih. Iya.
3: Sehat selalu ya. Iya,
0: ada lagu yang mau salam saya putarkan.
3: Salam sehat sama. Iya.
0: 80. Salam. Ada lagu yang mungkin Bung Richard putarkan sebagai lagu terakhir di pukul 9 kita mau
3: itu
0: pukul
3: juga 9. Nomor. Sudah kan tidak?
0: Itu nomor itu. Tidak mesti ada lagu yang kita mau ini mau minta nanti saya putarkan karena sudah mau jam 9 pagi.
3: Oke. Terima kasih ya.
0: Lagu apa?
3: Pagi. Sehat selalu, Cak.
0: Amin.
3: Oke.
0: Okay. Lagu apa? Lagu tak yang mungkin saya mau putar sebelum berakhir ini.
3: Sare-sareng. Apa sare-sareng? Apa ya? Sare apa mikutai lagunya rekamannya? Anunya Wanompo.
0: Sarengku. Iwan Tompo di sini, sarengku cari.
3: Anaknya.
0: Sarengku Rilino.
3: Bukan, sare apa mikutai lagunya rekamannya?
0: Sare
3: apa mikutaeng nak lihat rekamannya begitu.
0: Oh ini Ilham Iwan Tompo.
3: Iya.
0: Sare apa ya. Mikutaeng?
3: Iya, itu. Putarkan ya.
0: Oke, nanti kita
3: terima kasih
0: sudah
3: belum mendengarnya.
0: Iya,
3: oke.
0: Terima kasih.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi. Terima kasih. Bung Richard pamit, semoga apa yang kita hadirkan memberikan semangat untuk semua Sari Batang Malabiriku. Jangan lupa besok ada lomba karaoke untuk fans-fans yang sudah dipilih. Ayo persiapkan diri tak. Semoga besok bisa tampil maksimal dan bisa menjadi juara ya. Bung Richard sih berharap ya semoga tahun ini fans bisa juara satu. Nah untuk itu harus betul-betul latihan, pilih lagu yang tepat ya. Supaya semuanya bisa sukses lancar terkendali. Oke, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sahabat budaya nasi Padang. Nasi Padang adalah hidangan nasi putih khas Minangkabau, Sumatera Barat yang disajikan bersama aneka lauk pauk kaya rempah dan bercita rasa pedas gurih seperti rendang, gulai, ayam pop, dan sambal ijo. Kuliner nasi Padang ini sangat terkenal dengan tradisi penyajian yang unik, di mana puluhan piring lauk ditumpuk dan dihidangkan langsung di atas meja pelanggan, serta memiliki kebiasaan unik berupa porsi nasi yang jauh lebih banyak ketika dibungkus untuk dibawa pulang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, segera kita ikuti program Mosaik Budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Amri akan menemani Anda dalam program Mosaik Budaya. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri jejak-jejak sejarah yang mulai dilupakan, namun pernah menjadi saksi bisu kejayaan Sulawesi Selatan di masa lalu. Terkadang hiruk-pikuk modernitas membuat kita lupa bahwa tanah yang kita pijak menyimpan banyak kisah-kisah berharga. Mari bersama-sama kita membuka kembali lembaran sejarah melalui 7 situs bersejarah yang mulai dilupakan di Sulawesi Selatan.

Yang pertama, mari kita berkunjung ke Benteng Sumba Opu, peninggalan kerajaan Goa yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 dan menjadi pusat pertahanan Kesultanan Goa dari serangan VOC. Sayangnya, meski sempat direvitalisasi, saat ini banyak bagian benteng yang tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, batu-batu runtuh, dan minim papan informasi sejarah. Padahal, tempat ini menyimpan identitas penting Makassar sebagai kota pelabuhan besar di masa lalu.

Yang kedua ada Makam Raja Tallo. Kompleks makam tua dari para bangsawan dan raja kerajaan Tallo yang bersekutu dengan kerajaan Goa. Situs ini merupakan cagar budaya yang mencerminkan warisan Islam awal di Sulawesi Selatan. Namun kini, situs ini mulai tenggelam dalam hiruk-pikuk pemukiman warga. Akses yang sempit dan kurangnya perawatan membuat generasi muda bahkan tak mengenalnya lagi. Padahal, tokoh penting seperti Sultan Abdullah Awalul Islam dimakamkan di sana.

Baik sahabat budaya, kita beranjak ke utara Makassar. Ada Goa Leang-Leang di Kabupaten Maros. Goa Leang-Leang adalah rumah bagi lukisan tangan manusia purba tertua di dunia. Berusia lebih dari 40 ribu tahun, lukisan berupa telapak tangan dan babi rusa menjadi bukti penting migrasi manusia purba ke kawasan Wallacea. Meski telah diakui UNESCO, perhatian masyarakat dan wisatawan lokal terhadap situs ini masih sangat minim. Kurangnya promosi, akses yang terbatas, dan minimnya edukasi membuat situs ini seolah hanya untuk peneliti, bukan untuk rakyatnya sendiri. Padahal, Leang-Leang adalah museum alam yang tak ternilai, menanti untuk kembali diperkenalkan ke dunia. Yang keempat, ada Istana Raja Bone. Terletak di Watampone, Bone, istana ini dahulu adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan Kerajaan Bone. Sao Raja adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan arsitektur khas Bugis. Namun sekarang, bangunan istana banyak yang sudah lapuk, koleksi benda pusaka dan arsip sejarah tidak terarsip dengan baik, dan hanya sedikit yang tersisa. Jika dikelola dan dikemas menarik, istana ini dapat menjadi museum hidup sejarah Bugis yang berdaya tarik.

Yang kelima, Benteng Balang Nipa merupakan saksi kejayaan Kerajaan Telu Limpoe di Sinjai. Bentuknya segi empat dengan bastion di setiap sudut yang terletak di tepi Sungai Tangka yang dulunya menjadi jalur perdagangan utama. Saat ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Dinding runtuh, coretan di tembok, dan minimnya informasi sejarah menjadikan benteng ini seolah sekadar bangunan tua. Padahal, menurut warga setempat, benteng ini juga menyimpan kisah-kisah mistis yang bisa dijadikan daya tarik wisata budaya. Yang keenam, Kompleks Makam Lamuru adalah salah satu makam kuno Islam tertua di bagian timur Sulawesi Selatan. Diperkirakan telah ada sejak abad ke-17, makam ini menjadi penanda penyebaran Islam ke wilayah pedalaman dengan pendekatan damai melalui dakwah budaya. Banyak nisan batu yang sudah rusak, bahkan hilang. Tanpa perawatan dan dokumentasi digital, jejak sejarah ini akan lenyap ditelan zaman. Pemerintah daerah perlu melakukan konservasi dan mengajak masyarakat sekitar ikut menjaga warisan ini.

Yang terakhir, makam Datu Supa adalah penguasa kerajaan maritim Supa di Pinrang yang menjalin relasi diplomatik dengan pedagang Arab dan Portugis. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan juga strategis. Kompleks makamnya kini nyaris tanpa penanda sejarah. Bahkan, banyak warga tidak mengetahui kisah Sang Datu. Padahal, situs ini bisa menjadi pusat edukasi sejarah maritim Sulawesi Selatan yang mengajarkan nilai diplomasi dan kedaulatan lokal. Baik sahabat budaya, 7 situs sejarah tadi bukan sekedar tumpukan batu, makam sunyi, atau dinding tua yang berlumut. Mereka bukan untuk dikenang sebagai nostalgia, tetapi untuk dihidupkan kembali dalam kesadaran kita. Karena sejarah tidak akan pernah benar-benar hidup jika kita hanya melihat ke depan dan melupakan yang tertinggal di belakang. Mari, kita tidak hanya menjadi pewaris budaya, tapi juga penjaga cerita. Mari, tengok kembali tempat-tempat itu, kunjungi, abadikan, dan bicarakan agar anak cucu kita tahu bahwa kisah-kisah besar pernah ditulis di bumi Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, sampailah kita di penghujung acara Mozaik Budaya. Terus dengarkan program-program selanjutnya hanya di RRI Pro 4 Makassar. Saya Amri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Atira akan menemani Anda menelusuri ritual adat Sulawesi Selatan yang sakral. Sulawesi Selatan adalah tanah yang penuh warna. Tempat, laut, gunung, dan sungai berpadu dengan kisah-kisah leluhur. Di balik hiruk-pikuk modernitas, masih terjaga ritual-ritual adat yang syarat makna. Menjadi jembatan antara manusia dengan sang pencipta, antara tradisi dengan kehidupan. Mari kita jelajahi 5 ritual sakral yang hingga kini masih hidup, bernafas dan membentuk denyut budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

pertama ada ritual Mappa Lili di lahan persawahan Bugis. Mappa Lili adalah tradisi menyambut musim tanam padi. Para biksu, pendeta adat yang dianggap suci, berjalan dengan penuh hikmat. Mereka membawa alat pertanian, memanjatkan doa, dan menyentuh tanah dengan penuh penghormatan. Air suci dipercikkan ke sawah sebagai tanda restu kepada bumi. Tidak ada satupun benih yang ditanam sebelum Mappa Lili dilakukan, sebab masyarakat yakin panen hanya akan berhasil jika alam telah disapa dengan doa. Disinilah sawah menjadi ruang spiritual, bukan sekedar lahan ekonomi.

Yang kedua, ada Maudu Lompoa di Cikuang Takalar. Maudu Lompoa adalah pesta budaya sekaligus perayaan keagamaan. Setiap tahun, masyarakat Cikuang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh sukacita. Perahu-perahu dihiasi warna-warni, makanan tradisional diarak, dan doa-doa dilantunkan di tengah laut lepas. Suasana menjadi haru sekaligus meriah ketika pujian-pujian kepada Rasul menggema diiringi debur ombak. Maudu Lompoa bukan hanya perayaan, melainkan juga lambang persaudaraan dan gotong royong yang tak lekang oleh waktu.

Yang ketiga, ada Rambu Solo di Tanah Toraja. Rambu Solo adalah upacara adat kematian yang megah dan sakral. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju alam baka. Upacara digelar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kerbau dikurbankan, tarian adat dimainkan, dan tabuhan gong mengiringi setiap prosesi. Semakin banyak kerbau yang dikurbankan, semakin tinggi pula derajat almarhum di kehidupan setelah kematian. Di Toraja, Rambu Solo adalah wujud penghormatan agung kepada leluhur dan bukti bahwa duka bisa diolah menjadi kebersamaan dan penghormatan. Keempat, ada Mak Baca-Baca dalam adat Makassar. Mak Baca-Baca adalah salah satu ritual adat Makassar yang paling akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ritual ini dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pernikahan, kikah, syukuran rumah baru, hingga saat memulai sebuah hajatan besar. Di dalam Mak Baca-Baca, doa-doa dilantunkan dengan hikmat oleh imam atau tetua adat, disertai dengan penyajian makanan khas yang disebut bandang-bandang, ketupat, ikan, dan kue tradisional. Makna dari ritual ini bukan sekedar membaca doa, melainkan bentuk permohonan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Mak Baca-Baca adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, menyatukan keluarga besar, serta mengikat kembali nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Makassar. Dalam suasana doa yang khusyuk, tersimpan pesan bahwa adat dan agama berjalan beriringan, saling menguatkan, dan saling melengkapi.

terakhir ada Macerak Tasik di Bulukumba. Macerak Tasik adalah ritual syukur masyarakat pesisir Bulukumba pada laut. Hewan ternak disembelih, doa-doa dipanjatkan, dan sesajen dihanyutkan ke samudra luas. Laut dianggap sebagai ibu, tempat kehidupan berasal, sumber rezeki yang tak pernah kering. Melalui Macerak Tasik, masyarakat menyampaikan pesan kepada generasi muda. Laut bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga dan dihormati. Inilah wujud nyata antara harmoni, manusia, dan alam. Lima ritual ini hanyalah serpihan dari mozaik budaya Sulawesi Selatan. Namun dari kelimanya, kita bisa merasakan nilai-nilai luhur yang terus dijaga. Syukur kepada sang pencipta, persaudaraan yang erat, penghormatan kepada leluhur, dan kesadaran menjaga harmoni dengan alam. Sulawesi Selatan bukan sekedar tanah sejarah, melainkan jiwa yang hadir dalam ritual-ritualnya. Jiwa yang terus berdenyut di tengah zaman yang berubah. Terima kasih bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ya, sahabat gue dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju sebentar di pukul 10. Dan itu berarti Bung Richard harus pamit karena nanti di pukul 10 sampai pukul 3 sore itu di Tete Sampulo hingga Tete Talu itu ada Inces ya. Dewi Satriana akan bersama menemani sahabat budaya semua. Pokoknya tetap semangat terus ya untuk semua Sari Batang Malabiriku. Terima kasih banyak ya. Pamit ya. Shalom, assalamualaikum.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kakak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat. Pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Sahabat Budaya, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep. Destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 FM, suara budaya
3: Sulawesi Selatan.
2: FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, semoga kabar Anda sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kami sudah tersambung. Sudah bersama dengan narasumber kita. Ini melalui datang ke studio pastinya ya sahabat budaya. Langsung dengan owner The House School. Ada Kak Ayu Wandira yang akan membahas terkait dengan memutuskan resign dan mulai berjalan dengan modal nekat. Iya, langsung saja kita menyapa owner The House School, Ayu Wandira. Assalamualaikum owner.

0: Kak.
1: Iya, gimana kabar hari ini?
0: Alhamdulillah Kak ya, semoga sehat selalu.
1: Amin. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan memutuskan resign dan mulai berjualan dengan modal nekat. Saya kalau berpikir bilang nekat ini kayak ada tanda tanya, kenapa sih mesti harus nekat? Tapi langsung aja nih, daripada kita penasaran ya untuk pendengar kita, dan boleh di 0811 400 9250, ini terkait dengan pembahasan kita resign ya. Bisa diceritakan sedikit tentang apa sih itu the houseku? Apakah dengan kalimat the houseku atau bagaimana ini?
0: Bisa juga Kak ya. Jadi kalau awal mulanya usaha ini tuh yang sebenarnya bermula dari memang modal nekat Kak ya. Jadi sederhananya sebenarnya awalnya ini the houseku itu produk awalnya kami itu adalah minuman. Tapi kami selipkan juga dengan snack itu berupa bomboloni. Untuk The House-ku juga ini Kak, bukan tentang kita menjual produk sebenarnya Kak ya. Jadi ini bagaimana saya coba untuk mengubah rasa takut yang bisa diubah menjadi rasa berani untuk memulai sesuatu itu dari nol.
1: Mulai sesuatu itu mulai dari nol. Nah, ini sejak kapan sih Anda mendirikan usaha The House-ku?
0: Usaha ini saya baru mulai di awal tahun ini Kak ya, di pertengahan Januari lah. Itu jadi kurang lebih baru sekitar 8-9 bulan.
1: Baru saja ya. Oke. Nah, apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan tak?
0: Sebenarnya kalau kemarin saya memutuskan resign itu karena family time ya Kak ya, awalnya itu. Jadi saya mencoba mencari kegiatan, karena kan kemarin itu saya sempat bekerja dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan, tiba-tiba pas resign itu kita tidak buat apa-apa di rumah.
1: Iya.
0: Jadi saya mencoba untuk membuka usaha itu.
1: Begitu. Betul. Nah, itu sebelumnya pekerjaan apa yang dilakukan ini?
0: Sebenarnya saya pernah bekerja di salah satu hotel Kak ya.
1: Iya. Oke.
0: Posisi di bagian administrasi.
1: Administrasi. Jadi lebih memilih untuk resign ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, apa bosan atau mungkin capek karena harus banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, beda dengan kalau kita kerja sendiri, mungkin ini kita bisa akses sendiri, kita atur diri, atau mungkin ada alasan lain begitu Kak?
0: Kalau kemarin sih alasannya memang kemarin saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun Kak ya. Jadi memang pengen fokus untuk family time aja sih Kak.
1: Gitu, Masya Allah, lebih fokus untuk family time. Jadi kalau misalkan usaha di rumah ini lebih banyak dengan kumpul dengan keluarga pasti ya Kak ya.
0: Benar.
1: Oke. Apakah keputusan resign tersebut ini sudah direncanakan baik-baik atau spontan ini Kak?
0: Sebenarnya sudah dipikirkan secara matang Kak ya, untuk memutuskan untuk berhenti bekerja itu. Tapi saya juga berpikir kalau misalnya saya sudah resign, aktivitas apa yang harus saya lakukan ke depan.
1: Jadi sebelumnya memang sudah berpikir memang nih, saya harus berhenti, dan alasannya kenapa. Dan tentunya ini kalau sudah berhenti nih, saya bisa melakukan hal yang baru gitu ya, udah dipikirkan memang sebelumnya. Oke. Mengapa memilih berjualan sebagai jalan setelah resign?
0: Karena saya ingin belajar Kak, sih bagaimana caranya kita menghasilkan sesuatu yang bukan hanya dari waktu dan tenaga, tapi dari sebuah ide yang bisa kita kembangkan menjadi usaha.
1: Iya.
0: Dan saya rasa juga dunia jualan itu sangat menarik Kak ya.
1: Iya.
0: Benar. Apalagi alhamdulillah bisa bergabung dengan UMKM itu di salah satu Makassar. Jadi saya bisa belajar untuk tentang produk, pelayanan, keuangan, dan lain-lainnya.
1: Nah, saat memulai usaha ini, apakah sudah memiliki modal yang cukup?
0: Kalau modal sih sebenarnya Belum kak ya, pas-pasan ya. Tapi daripada kita menunggu modal yang banyak dulu, lebih baik kita memulai apa yang sudah kita miliki ya.
1: Betul ya, jadi jangan tunggu modal banyak baru bisa ya, mendirikan usaha ya. Jadi cobalah dulu ya, biarpun modal pas-pasan gitu ya kak ya.
0: Iya kak.
1: Oke. Mengapa bisa dikatakan memulai usaha dengan modal nekat, Kak?
0: Nah, ini karena saya memang tidak punya, tidak memulai itu kondisinya dengan serba ideal, Kak ya. Jadi saya tidak punya toko yang besar, tidak punya tim karyawan, juga belum ada pelanggan. Jadi yang saya punya itu waktu itu hanya keberanian untuk mencoba untuk berjualan.
1: Iya iya, modal nekat ya.
0: Betul kan, nekat.
1: Iya iya iya. Apa produk pertama yang Anda jual ketika memulai The House Co?
0: Untuk produk pertama itu adalah minuman
1: ya, minuman.
0: Iya, jadi minumannya itu dalam bentuk botol dulu. Hanya waktu itu saya ikut kegiatan-kegiatan event. Dan saya melihat kontribusi terbesar adalah di cemilan.
1: Oh, cemilan ya. Itu yang lebih best seller dibanding minuman.
0: Iya.
1: Tapi jangan salah, di musim kemarau seperti ini banyak loh laku yang namanya minuman.
0: Betul Kak, betul.
1: Oke, selanjutnya produk apa saja ditawarkan oleh The House Co?
0: Kalau untuk produk saat ini yang kami tawarkan adalah donat bomboloni Kak ya.
1: Donat bomboloni
0: dengan berbagai varian rasa.
1: Apa perbedaannya ini donat sama bomboloni ini Kak?
0: Mungkin kalau donat Kak dia bolong Kak ya. Kalau bomboloni dia isiannya di dalam, terus dia ditaburin dengan gula halus.
1: Oke, seperti itu bomboloni. Tapi kan ini ada produknya. Nah, selain itu bomboloni, ada minuman-minuman juga?
0: Minuman kami ada Kak.
1: Masih
0: ada. Jadi kami ada minuman es kopi juga. Itu berbagai macam varian, terus minuman.
1: Kenapa tidak dilihat ini sampelnya di sini? Makanya saya cari-cari di House Co. Artinya di House Co itu berarti kan minuman. Nah, minuman. Mana minumannya? Ya, jadi bomboloni. Ini enggak sempat bikin mungkin minumannya ya. Tapi kalau ada fotonya juga, sebenarnya kalau ada fotonya bisa dilihat juga di layar ya.
0: Iya,
1: benar.
0: Mungkin nanti kayaknya.
1: Iya, jadi minuman-minuman es kopi apa aja itu?
0: Dia ada kopi susu, gula aren, terus ada americano. Terus ada juga minuman lainnya kayak Thai tea, green tea,
1: enak
0: matcha.
1: Ya. Aduh. Enak banget. Itu biasanya harga kisaran berapa ya tuh?
0: Itu kita mulainya dari sekitaran 10 ribuan.
1: 10 ribuan, Ji. Nah, kalau bomboloni biasanya harga pasarannya yang dijualkan berapa?
0: Kalau bomboloni ini kami jualkan dia 5.000 per pieces.
1: Per pieces. Jadi kalau dalam satu box isian?
0: Dia isiannya 5 pieces.
1: 5 pieces, berarti 25.000 biasanya seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, lanjut lagi nih. Bagaimana cara mendapatkan pelanggan pertama ini? Kan biasa itu susah sekali gitu kalau awal mulai kita mendirikan usaha atau Kak toh. Biasa itu aduh bagaimana nih cara aku ini supaya dapat ki pelanggan Kak ini, pelanggan pertama begitu. Nah, bagi apa yang kita lakukan?
0: Nah, kemarin itu yang untuk pelanggan pertama awalnya saya cuma jualan di depan rumah Kak ya.
1: Di depan rumah. Nah,
0: jadi hanya sekitaran lingkungan tetangga, kenalan-kenalan, terus saya juga memulai di online, tapi awalnya itu memang di lingkungan rumah dulu. Gitu. Jadi dari satu orang mungkin yang mencoba, jadi dia kalau misalnya sudah merasakan kualitasnya pasti akan menceritakan ke teman-temannya.
1: Oke. Jadi kalau sudah dari tetangga, awalnya dari tetangga dulu gitu ya. Jadi dipromosikan sama tetangga, akhirnya kalau memang enak, nah ini dia promosikan ke orang lain juga gitu ya. Dan bisa kebeli gitu ya. Baik Kak Onar, kita lanjut lagi ya obrolan kita pada siang hari ini. Kita dengarkan lagu dulu ya biar kita lebih semangat lagi.

0: kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balangnipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balangnipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini Benteng Balangnipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM dengan narasumber kita, owner the house ku, the house ku. Ya, oke, dengan Kak Yu Wandira. Kak Yu, kita lanjut lagi ya. Oke, Kak Yu, apa tantangan terbesar yang dirasakan saat awal berjualan? Pasti itu ada tantangannya yang awal-awal jualan tak?
4: Betul, ada Kak.
3: Apa itu?
4: Jadi tantangan terbesarnya itu kita membangun kepercayaannya pelanggan. Itu. Jadi kan ini kan the house ku ini kan usaha baru Kak ya.
3: Iya.
4: Jadi orang belum kenal apa itu produknya kita, terus belum tahu rasanya bagaimana, kualitasnya seperti apa. Jadi salah satu caranya itu ya bagaimana saya menjaga kualitas dan pelayanannya.
3: Oke. Menjaga kualitas dan pelayanannya ya. Jadi ini ada itu dibilang penjual itu pembeli adalah raja ya. Jadi kalau misalkan pembeli, "Kak, mau ini bisa?" "Oh iya bisa." Kan ada biasa itu penjual, dia jutek sekali kalau kita bertanya. Jutek. Nah itu yang biasa kita bilang deh, enggak bakalan mak beli lah situ deh karena jutek sekali penjual. Tapi kalau Kak Ayu itu yang layani pasti tak begini. Deh peramahnya ini murah senyumnya penjualnya. Masya Allah. Oke, Kak Ayu, pernahkah merasa ragu atau menyesal setelah resign?
4: Tidak Kak ya.
3: Nggak
4: jadi jadi awal saya mengambil keputusan ini, jadi bukan hal yang harus kita sesali Kak ya. Jadi
3: iya,
4: yang seharusnya itu kita lakukan itu adalah kita membuat keputusan, menganggap keputusan ini menjadi satu arti itu, menjadi sangat berarti.
3: Menjadi sangat berarti ya. Jadi tidak ada penyesalan. Karena itu memang maunya kita ya.
4: Iya.
3: Sudah cukup untuk kerja berapa tahun begitu, dan ini kayaknya harus fokus dengan keluarga. Ya ya. Oke. Kak Ayu, bagaimana keluarga merespon keputusan tak untuk resign dan berjuang?
4: Alhamdulillah Kak ya, kalau dari keluarga itu full support untuk memutuskan saya berhenti bekerja dan saya mencari aktivitas dengan berjualan.
3: Berarti ini memang keluarga memang sudah tahu sebelumnya bahwa akan resign begitu, dan pastinya ini mendukung ya, mendukung apa yang kita mau.
4: Iya.
3: Karena mungkin resikonya ke depan juga ini pasti keluarga sudah tahu bahwa akan begini, akan begitu ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi nih Kayu ya. Seberapa besar peran media sosial dalam membantu perkembangan The House Go?
4: Oh, ini sangat besar Kak ya,
3: sangat
4: apalagi
3: besar.
4: Sekarang digital marketing itu sudah berjalan. Jadi memang media sosial ini memang memberikan kita kesempatan untuk pelaku usaha kecil itu memperkenalkan produk. Jadi tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.
3: Oke. Berarti media sosial yang digunakan ada dong ya, nama akun media sosialnya apa nih?
4: Untuk saat ini kita ada di Instagram itu The House Ku 15.
3: Instagram The House Ku 15. Kenapa pakai angka 15?
4: 15 itu tanggal lahir saya kayaknya.
3: Oh, jadi Instagram The House Ku 15. Kalau di di media sosial lainnya?
4: Kalau sementara saya masih pakai
3: Instagram dulu.
4: Pribadi sih Kak, media sosial yang akun pribadi, kalau akun media sosial yang lain.
3: Oke, kalau media sosial yang lain pakai akun pribadi. Tapi di situ di akun pribadinya ini berupa promosi ini juga The House Co.
4: Iya.
3: Nama akun pribadinya apa nih?
4: Ayu Wandira sih.
3: Ayu Wandira saja ya. Ayu Wandira itu Facebook?
4: Facebook,
3: TikTok?
4: TikTok juga.
3: Sama Ayu Wandira iya. Juga. Oke. Jadi Ayu Wandira Facebook dan TikTok. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk ini promosi dari The House Co.
4: Boleh Kak di 0821 93 77 5273.
3: Bisa diulang nih Kayu.
4: 0821 93 77 5273.
3: Oke, jadi yang penasaran ya gimana rasa bomboloninya, hubungi kita di nomor yang sudah disebar sama Kak Ayu ya. Instagramnya ada yaitu The House Co ya. Nah itu postingan yang dibuat, konten yang dibuat untuk produk The House Co sendiri, apakah berupa video atau foto-foto aja?
4: Dua-duanya Kak.
3: Dua-duanya.
4: Ada video, ada fotonya juga.
3: Video berupa apa ini? Berupa produk kah atau berupa testi atau apa?
4: Selama ini sih masih produk.
3: Produk
4: Kak,
3: dulu ya.
4: Testi saya belum buat. Cuman selama ini setiap saya jualan kan saya jualannya juga Kak di Pasar Ciduk.
3: Oh, ada jualannya di Pasar Ciduk juga. Ya. Oke, ada standnya di situ.
4: Ada stand di sana.
3: Yang jaga di sana siapa?
4: Biasa saya atau suami sih.
3: Jadi suami atau kita yang ada di sana.
4: Iya.
3: Oke, jadi di Pasar Ciduk juga ada. Terus kalau di rumah?
4: Kalau di rumah ada juga.
3: Ada juga.
4: Biasa kita bukanya siang sampai sore. Karena
3: siang
4: kan kalau Pasar Ciduk itu malam Kak.
3: Ya. Malam ya benar. Oke, kalau di rumah sendiri apa ada memang khusus tempatnya?
4: Enggak sih Kak, cuma di depan rumah aja sih.
3: Biasanya depan
4: saya
3: rumah.
4: Pasang meja.
3: Pasang meja. Oke, mantap lah. Jadi bagaimana cara tak mempromosikan produk agar dikenal lebih banyak orang?
4: Nah, kalau untuk selama ini sih cara promosi ya saya biasa pakai IG Ads juga sih biasanya Kak. Untuk FB Ads saya gunakan juga. Jadi saya percaya sih Kak kalau di era sekarang itu orang bukan hanya beli produk Kak, mereka juga beli cerita, pengalaman sama kepercayaan juga kualitasnya.
3: Ya benar sekali. Tapi selama ini adakah customer tak yang pernah komplain?
4: Alhamdulillah sejauh ini belum ada Kak ya.
3: Belum ada
4: yang
3: ya.
4: Ada repeat.
3: Ya, Masya Allah. Oke, kalau kita berbicara tentang komunitas UMKM, apakah The House Co tergabung dalam komunitas UMKM? Apa nama komunitasnya?
4: Nah, untuk komunitasnya The House Co ini kami tergabung di Rido Challenge. Kak.
3: Rido Challenge. Mantap-mantap ini UMKM-nya Kak Rido ya, Rido Challenge. Apa kelebihan yang didapatkan bergabung dengan komunitas tersebut?
4: Ya, alhamdulillah sih Kak ya, karena selama ini bisa dikasih kesempatan untuk join di UMKM Ridho Challenge, itu banyak beberapa fasilitas yang diberikan sama foundernya kami tuh Kak Ridho. Jadi kami sering diajak untuk mengikuti event. Terus Kak Ridho juga sering berikan kami hadiah berupa reward-reward untuk timnya begitu Kak.
3: Orang kaya kok Kak Ridho.
4: Support tim Kak ya.
3: Iya benar-benar. Itu kalau saya ketemu sama Kak Ridho, tanya, ih Kak Ridho baiknya Kak Ridho, terlalu banyak Kak Ridho pemberiannya. Biasa dibilang orang kaya kok.
4: Masya Allah.
3: Oke, baik kalau begitu sebelum kita lanjut lagi obrolan kita nih Kayu, kita kembali dengarkan dulu yang berikut ini Kayu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 4 FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi ya Kak Ayu ya. Oke, menurut Kak Ayu, nah ini apa perubahan terbesar yang Anda rasakan setelah beralih dari karyawan menjadi pengusaha nih Kak?
2: Oke Kak, kalau untuk perubahan terbesar itu yang pasti cara berpikir ya Kak. Pola pikirnya, kalau kemarin jadi karyawan kan kita ada tanggung jawab kerja, kita ada deadline pekerjaan, tapi ketika kita menjadi seorang pedagang atau pengusaha itu kita sadar kalau keputusan itu semuanya kembalinya ke kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bekerja, kita tidak bisa, usaha kita akan berhenti. Kalau misalnya kita juga tidak terus belajar, kita juga pasti tertinggal. Nah, jadi kalau misalnya pelanggannya kita kecewa, otomatis kita yang harus sendiri bertanggung jawab.
0: Oke. Nah, apakah ada tips bagi orang yang ingin resign dan memulai usaha tetapi masih takut mengambil resiko?
2: Oke, ada Kak. Jadi sebenarnya kalau untuk kita memutuskan resign itu kebanyakan Kak ya, mereka dalam kondisi emosional. Nah, itu sangat tidak saya sarankan ketika kita dalam kondisi emosi, kita harus mengajukan resign itu jangan Kak ya. Atau biasanya sedang dalam pekerjaan, sedang kecewa dengan kondisi pekerjaannya. Nah, terus yang kedua juga kita harus tahu dulu apa yang ingin kita bangun dan siapkan apa sih yang bisa kita buat itu. Misalnya kita bisa di kuliner, mungkin kita coba untuk di kuliner itu sebelum mengambil keputusan resign-nya. Terus kalau untuk memikirkan setelah resign harus berbuat apa, misalnya kita mau memiliki usaha itu mungkin kita juga harus menyiapkan dana cadangan walaupun tidak besar, minimal ada untuk modal usaha di awal.
0: Oke. Masih ada?
2: Ada sih Kak. Jadi berani itu kita tetap melangkah meskipun masih takut Kak ya.
0: Harus berani ya.
2: Harus berani Kak.
0: Itu aja?
2: Ya.
0: Oke. Baik. Nah, ini apa harapan Tak dan target Tak untuk The House-ku ke depannya?
2: Oke Kak, untuk harapan The House-ku ini saya bukan cuma kalau dari usaha ini bukan cuma bisa bertahan Kak, juga bisa berkembang dan memberikan manfaat. Tuh. Terus kita juga berharap produk The House-ku ini semakin dikenal, memiliki pelanggan yang banyak, terus suatu hari nanti bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain juga.
0: Oke, itu aja. Apa yang ingin disampaikan yang terakhir nih? Apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini?
2: Oke, mungkin saya ada sedikit tips ya. Jadi kita tidak harus menunggu untuk semuanya siap untuk memulai. Jadi kadang kita hanya perlu berani untuk mengambil langkah pertama.
0: Oke, baik. Kalau gitu kita harus tuntaskan sampai di sini ya kebersamaan kita di program acara Teras UMKM. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita. Dan tentunya The House-ku ini makin jaya selalu, makin dikenal sama orang-orang ya. Apalagi yang mendengarkan terus Pro 4 RRI Makassar. Oke, makin sukses selalu untuk Kak Ayu Andira ya. Semangat untuk menjalankan aktivitas Tak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Eh, Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan. Tidak bagus itu kalau sering-sering ki anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, ki.
1: Ya ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu toh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, bu.
0: Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, nak, bisa terpancar. Nah, Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit.
1: Tapi ibu, mau kak cantik dan mau kak memikat hati seorang pria, apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik?
0: Begini, nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipap pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang, Doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah, diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara. Itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikkan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur ta ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nurhayati Rahman.
2: Cenin rara itu ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia, ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik, ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang, kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya, ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya. Gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu, ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak mabaraka juga. Ya, dia bilang itu jika lo nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa, kata lain dari doa zaman dulu, bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan, ya, orang tertarik melihatnya cantik. Jadi sementara kalau pemali itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Disengeng yang mau membunuh orang apa, ya pasti itu musyrik, ya. Minta kekuatan gaib kan.
3: Cenin rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cening rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik.
4: Air mata sidup pamata, iya panaewa sidup pamata namanya mengatina. Laku bara-bara sai bak rana dan si jaling, kuni jaling kuni toa kuni pasak larin ringang. Ata karaeng memuji ngaseng. Angin lau angin rewek matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria, nareku matin roi tak durka. Nareku motoy obirnga, nareku ciai lah.

Sahabat budaya, celempung adalah alat musik petik tradisional Indonesia yang termasuk dalam keluarga siter dan menjadi bagian dari ansambel gamelan Jawa serta menjadi bagian dari ansambel Sunda. Alat musik ini memiliki kotak resonator berbahan kayu yang ditopang oleh 4 kaki dengan belasan pasang senar yang direntangkan di atasnya.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya, dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya, yang memang seorang tunarungu. Lalu, pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel de Lay dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, de Lay mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: sekarang kemarin-kemarin sebelum puasa, berapa orang itu yang menikah kemenangkan? Ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sebagian yang begitu.
1: Pelakunya nih pakai gunting penyairnya, orang tua atau usia?
0: Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya, kayaknya masih muda.
2: Iya, orang-orang tertentu sih, kayak keturunan anak begitu, apa, karai atau apa gitu.
3: Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pak Kio Bunting.
4: Ya nenek, ya tujuh milik bunting. Bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruarinan iya ku palakari batarainya.
5: Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan, buat laki-laki itu ada antrum buntingnya. Artinya, dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun semodern-modernnya, orang pencari lah biasa dikasih keras, ditaburi beras sambil ada bahasa-bahasa puitis. Artinya, pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Calon suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga kan itu kata-kata puisi.
3: Pemanggil pengantin atau Pak Kio Bunting, mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah, setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita.
6: Jadi pakai bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lemak nikah di Balak Nabeni atau. Jadi sebagai keluarga baru, maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara sebelum setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar yang muji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti.
3: Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pak Kio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang.
6: Nah, artinya, baik Ibu Bing, ya, dalam sebagai orang yang beragama, kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan, itu telah tiba.
4: Ya nenek, ya tujuh milik bunting salua ku tayang, salua ku minasai, bukan ruari nanti, ya ku palakari batarainya. Nampak di ujung goreng-goreng bunting, dicap-cap para langkeng, unaku kelaki-laki goro, kukilainta sungguh reka islangnya.
3: Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut sajak sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi pakio bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi pakio bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi.
7: Karena sekarang banyak tradisi, itu biasa pun lagi bunting.
8: Dalam awal pernikahan ada tradisi angaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin.
3: Dalam sajak pakio bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Tauriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga.
9: Tidak ada penerus, sebenarnya ada penerus begitu. Dan bagi karena ini suatu pun ada pengadat Amerika Serikat, dan bagi sedikit itu mantengah di gunung.
3: Tidak ada penerus, ataukah tradisi pakio bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Oh, Mama.
2: Bayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar.

dapat berpadu dengan tradisi, menghadirkan pengalaman yang hidup, mendalam, dan meninggalkan kesan yang mendorong wisatawan untuk menjelajahi negeri Sakura secara langsung.

0: kagak nampak Salah.
1: Dengar ki dulu ini ibu. Begini. Kagak ngangka. Pa ba mampa. Ta da nan ra. Ca ja nyanca. Ya ra la wa sa aha.
2: Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Ka gangangka. Salah satu siswa pelajar SD tampak kebingungan membaca huruf lontara. Dan hal ini juga menjadi PR bagi orang tua siswa karena sudah lupa akan huruf lontara. Lantas, bagaimana sebenarnya awal keberadaan lontara di Sulawesi Selatan sehingga bisa menjadi bukti sejarah di setiap peristiwa yang berkaitan dengan suku di Makassar? Naskah lontara sebagai dokumen tentang peristiwa yang berkaitan dengan orang Bugis pada masa lalu. Oleh karena itu, naskah lontara dapat dipandang sebagai sumber informasi mengenai sejarah, sosial, dan budaya, serta peran serta suku Bugis dalam kehidupan masyarakat di daerah Sulawesi. Dalam kaitan ini, naskah lontara dapat dipandang sebagai produk budaya suku Bugis. Di samping itu, lontara dapat dipandang sebagai realitas penggunaan bahasa yang mencerminkan perilaku dan pandangan hidup masyarakatnya.
3: Saya akan berbicara tentang bagaimana lontara itu telah mempersatukan seluruh suku dan etnis yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kita sudah sering mendengar salah satu puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan manusia itu karena ditemukannya huruf. Sulawesi Selatan sebetulnya sangat kaya, luar biasa, karena kita pernah punya 4 huruf, yaitu huruf jangan-jangan, ya, yang secara genetik dekat sekali dengan huruf Kawi. Sampai sekarang ini banyak naskahnya tersimpan di perpustakaan dan arsip Sulawesi Selatan di Tamalan Rea, ya, ribuan di sana yang ditulis dalam huruf jangan-jangan. Disebut jangan-jangan mungkin karena bulat-bulat dan mirip burung-burung. Dalam tradisi Bugis Makassar juga segala sesuatu informasi itu biasanya dipakai istilah jangan, ya. Jangan-jangan itu pergi menelisik calon pengantin apakah sudah ada yang punya atau belum. Mai jangan-jangan. Ya, bahasa Bugisnya mamanu-manu. Loke mamanu-manu. Jadi mungkin karena jangan ini dianggap sebagai representasi daripada pembawa pesan, maka huruf itu diberi nama huruf jangan-jangan. Lalu itu lama dipakai, ya, karena dalam perjanjian Bongaya 1669 itu ada 2 bahasa yang digunakan. Di sebelah kiri adalah bahasa Belanda dan di sebelah kanan adalah bahasa Makassar dengan menggunakan huruf jangan-jangan, bukan lontara. Sampai awal abad ke-20 masih ada produktivitas naskah yang dibuat dari huruf jangan-jangan. Kebanyakan pakai bahasa Makassar. Tidak ada huruf jangan-jangan dalam bahasa Bugis atau Nrekang atau Mandar. Pada umumnya sampai sekarang ini ditulis dalam bahasa Makassar, sehingga para ahli menempatkan huruf jangan-jangan ini adalah hurufnya orang Makassar. Lalu ketika Islam datang juga membawa peradaban Islam. Huruf kita kan mengikuti struktur bahasa kita. Katanya memang kasar tena huruf matena. Puna nur inure, puna ismail isumailah. Taluji huruf matena orang-orang Sulawesi Selatan, bukan cuma Makassar. Saya kalau di kampung inure, ketemu inure boleh. Yaitu glottal stop, biasa dilambangkan dengan K. Jangan pakai apostrof, lambang untuk kutipan. Nah, keritik ki linguis dunia kalau pakai ki apostrof. Biasa menteng-menteng bulung-bulung ku puna kucin ki koma-koma rate. Yang kedua, konsonan ganda, ya. Meddu, ngaru, RR, double-double R, konsonan ganda namanya. Dan yang ketiga, NG itu ji. No, tiga ji saja huruf matinya orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Nah, ketika itu ditransformasi ke dalam huruf, hurufnya juga begitu. Tidak ada itu huruf S mati, tidak ada R mati. Coba makin perhatikan. Nah, ada orang mencoba membuat huruf-huruf mati, sebenarnya itu juga ancaman bagi kelangsungan bahasa. Karena pasti nanti kalau ada huruf mati, kita pakai mitulon tarak berbahasa Inggris. Namun bahasa Mangkasar atau Bugis sih, Pak Ajan yang bicara Ugi. Jadi harus dijaga ini. Kita namanya dalam teori adalah bersifat silabis. Huruf dan bahasa kita bersifat silabis. Karena itu sebaiknya huruf lontar atau huruf apapun digunakan dalam bahasanya. Coba orang Korea, tidak mau itu pakai huruf Koreanya dalam huruf Latin. Orang Jepang, orang Cina, pasti pakai tong huruf bahasa Cina. Karena memang itu nenek kita dulu bikin, sesuaikan sistem bunyi namulu tak, bahasa tak. Tidak ada mintung huruf. Orang Jepang juga bersifat silabis hurufnya. Makanya orang Jepang kalau bilang tape recorder, tape rekoda. Mangkasar akapun kalatoro. Kama mintung, ini kudul lidahnya, mau dia apa? Orang Bugis kalau traktor, kena taratoro. Tidak kuliah ada huruf matinya, jadi tidak apa-apa. Orang luar harus memahami kita. Nanti orang berpikir, ah kalau begini ketinggalan ki, karena huruf tak tidak ada huruf mati. Tidak, justru dengan mempertahankan eksistensinya itu, dia menjadi wadah untuk menghidupkan bahasa. Dengan menghidupkan bahasa, jadi perjuangan ini bukan cuma menghidupkan huruf, tapi sekaligus bahasa. Tidak banyak pemimpin yang punya perhatian. Dia pikir kampungan jini huruf, ngapain mau dianggarkan, nah sudah urusan kampung. Dia lebih suka pakai huruf Korea, huruf Jepang. Ya, jadi huruf itu sudah pakai satu paket memang dengan bahasanya. Ketika Islam datang, ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang bersifat fonetis. Fonetis namanya Pak yang huruf Latin ini, ada kamati, ermati, esmat. Maka dia adopsi huruf Arab Serang. Karena huruf-huruf mati ayat-ayat Al-Quran tidak bisa ditulis di dalam lontara. Pasti kalau bismillah, nah karena bismillah, dengar maki anak-anak di kampung kalau mengaji, bismillahirrahman. Akhirnya untuk supaya itu tidak rusak pronunciation-nya, jagone itu orang dulu, nah adopsi itu huruf Jawi yang kita beri nama, namanya huruf Arab Serang, ke dalam lontar, huruf tak. Jadi ruaminya jangan-jangan Arab Serang, ya. Dia banyak ada tadi dikasih lihat saya bapak beliau Dr. Haji Padindang bagaimana huruf Arab Serang itu dimodifikasi di dalam foto-foto. Itu sebetulnya untuk menerjemahkan Islam yang bersifat fonetis, ya. Karena di dalam huruf kita, makanya dalam naskah-naskah yang islami itu ada dua huruf, bilingual namanya dalam teori linguistik. Biasanya kalau penjelasan tafsirnya dia menggunakan lontara. Tetapi kalau untuk aslinya dia gunakan ayat Al-Quran. Tetapi untuk penjelasannya dia menggunakan huruf Arab Serang. We jago, nah, jago sekali ini orang dulu Bapak Ibu. Yang pandang enteng nenek tak dulu, ya. Jago sekali, jadi diadopsi huruf Arab Serang. Ada sebuah huruf tapi tidak menyebar di Baru yang dibuat oleh Coli Puja namanya huruf bilang-bilang. Dia pakai, sebetulnya dia cuma pakai sebagai huruf rahasia. Dan terakhir adalah lontara, ya, lontara. Nah, ketiga huruf ini menjelang kemerdekaan Indonesia dia mengalami kepunahan, ya. Produktivitas menyalin naskah itu juga sudah berhenti. Lalu digantikan oleh mesin cetak, bahkan sekarang melalui digital.
2: Tergantikan oleh digital dan akhirnya pelan-pelan satu persatu hilang. Ancaman akan bergesernya lontara ini mestinya didukung dengan aturan, perda yang mengikat sehingga tidak terjadi kepunahan Seperti yang disampaikan Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar.
4: Saya Bapak Andi Mapanyuki, Sekretaris Dinas Perpustakaan. Saya kira kalau untuk antusias dari masyarakat terkait dengan aksara Nusantara itu cukup bagus. Dan kemudian di sekolah-sekolah juga, itu juga muatan-muatan lokal termasuk juga dalamnya adalah aksara Nusantara. Jadi ini juga sangat bagus untuk dikembangkan. Termasuk juga pemerintah kota, juga tulisan-tulisan yang terkait dengan papan nama dinas SKPD itu memang dianjurkan untuk selain tulisan aksara bahasa Indonesia, juga disarankan untuk menulis juga tulisan aksara Nusantara seperti itu. Saya kira sangat perlu, menurut kami sangat perlu. Kenapa? Aksara Nusantara itu salah satu warisan budaya Sulawesi Selatan, budaya Bugis Makassar yang saya katakan sangat mahal. Kenapa saya bilang sangat mahal? Karena tidak semua kota, tidak semua daerah, tidak semua suku punya aksara. Hanya beberapa saja yang punya aksara seperti itu. Saya kira sangat sangat penting dan sangat perlu itu tulisan Nusantara itu dibudayakan, dilestarikan dengan cara penulisan di tempat-tempat seperti itu. Ya, pasti namanya pelestarian ya. Apalagi sekarang kan terkait dengan teknologi. Anak-anak kita menggunakan teknologi-teknologi yang menggunakan tulisan-tulisan di luar aksara Nusantara yang saya kira kalau ini tidak selalu dikembangkan, tidak selalu disosialisasikan, itu pasti akan secara perlahan pasti akan hilang kalau dari kita sendiri, dari pemerintah dan masyarakat tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembinaan dan melakukan upaya bagaimana pelestarian aksara ini.
2: Nusantara merupakan karya asli masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, Nusantara dapat berfungsi sebagai lambang jati diri, lambang kebanggaan, dan sarana pendukung budaya daerah. Nusantara tersebut dinyatakan sebagai lambang jati diri karena memuat berbagai nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis. Nusantara dinyatakan sebagai lambang kebanggaan karena sikap yang mendorong sekelompok orang menjadikan Nusantara sebagai lambang identitasnya dan sekaligus dapat membedakannya dengan kelompok orang lain. Nusantara dinyatakan sebagai sarana pendukung budaya daerah karena mengandung informasi kultural untuk membangun tatanan sosial dalam rangka memperkukuh budaya nasional. Karena pentingnya fungsi yang diemban tersebut, Nusantara tetap dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat Bugis Makassar. Perda aksara Nusantara ini dengan pasal-pasal yang mengikat dapat membuat gerakan memajukan literasi dengan target menasionalkan sebagai warisan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Seperti penjelasan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Hasan Sijaya, SHMH.
5: Karena banyak regulasi yang mengikat dalam perda itu, intinya perda aksara Nusantara ini ingin lebih membuat kita punya gerakan memajukan literasi budaya kita ya akan semakin luas gitu. Dengan adanya perda ini kita bisa melakukan sosialisasi, bimtek, bahkan kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan berupa bantuan kepada penerima manfaatnya dengan dasar perda ini. Ya, bahkan ada anjuran, penekanan sedikit bahwa semua lembaga dalam setiap tempat untuk menunjukkan tempat, arah, dan sesuatu itu diupayakan untuk menggunakan aksara Nusantara gitu. Yang kita pengen dunia ini tahu bahwa ada warisan leluhur kita yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Dan ini menjadi gambaran bahwa leluhur kita itu memang orang cerdas. Hanya orang cerdas yang mampu mewariskan kepada anak cucunya berupa tulisan dalam bentuk naskah kuno gitu. Yang biasa dikenal dengan Nusantara.
2: Dapat diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa batas ruang dan waktu. Sebagai warisan budaya yang tak lekang oleh zaman, menjadi kebijakan daerah yang memihak kepada pengembangan budaya kita.
3: Satu demi satu huruf-huruf ini hilang, Tapi alhamdulillah bertahan satu yaitu lontara. Pelihara Ki Kodong ini, tinggal ini satu-satunya yang tersisa.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas, eh, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita akan bersama nih sahabat budaya, ini terkait dengan informasi Toraja. Sahabat budaya, Toraja adalah wilayah dan suku bangsa di pegunungan utara Provinsi Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kekayaan tradisi budaya megalitikum dan rumah adat suku Toraja. Wilayah ini mencakup Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas atau daerah pegunungan. Tongkonan, rumah adat panggung khas Toraja beratap lengkung mirip perahu dan dihiasi tanduk kerbau. Rambu Solo, upacara pemakaman adat yang sakral, megah dan melibatkan pengorbanan kerbau sebagai kendaraan arwah menuju Puya. Ada juga Mak Nene, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu berikut ini.
7: Masuk.
8: Selamat pagi, Bu.
7: Siang, Mas. Jam berapa ini?
8: Jam 10, Bu.
7: Terus?
8: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
7: Mau apa?
8: Wawancara kerja, Bu.
7: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
8: Jam 8.
7: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
8: Loh, kok sama ayam?
7: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
8: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
7: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: sabi ipamukurang mama. Hidali ka lang nirita.
1: Kana may kikarin na kumanggaw ka, perintahkanlah kami dan kami akan lakukan. Saya ini seperti parang nipati bajar tija, perintah saya akan lakukan.
2: Seperti itulah pengertian aru atau angaru menurut pendapat Rasak Jale, salah seorang pengamat budaya Sulawesi Selatan. Sumpah setia, ikrar masyarakat atau rakyat berikrar kepada pemimpinnya. Ikrar atau sumpah setia yang sering disampaikan oleh orang-orang goa di masa silam biasanya diucapkan oleh bawahan kepada atasannya, abdi masyarakat kepada rajanya, prajurit kepada komandannya, masyarakat kepada pemerintahnya, bahkan juga dapat diucapkan seorang raja kepada rakyatnya bahwa apa yang telah diungkapkan dalam aru itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik itu kepentingan pemerintah di masa damai maupun di masa perang. Aru dipercayai mengandung nilai magis atau religius, sehingga harus diungkapkan dengan sungguh-sungguh dan harus dilaksanakan pula dengan sungguh-sungguh. Sementara sang maestro Sinrili, H.M. Sirajudin Deng Bantang, mengartikan angaru merupakan suatu susunan sastra dalam bahasa Makassar yang diisi dengan kalimat-kalimat sumpah setia yang penuh keberanian oleh seorang tubarani dan wakil dari salah seorang galarang di hadapan raja pada saat tampil di hadapan Sombaya Rigoa atau pemerintah. Tubarani yang angaru mengambil posisi berlutut dengan posisi badan tegap, tangan kanan memegang badik yang terhunus, dan wajah yang menatap ke arah depan dengan penuh kemantapan dan keyakinan hati sebagai tanda atas kesetiaan kepada Sombaya Rigoa atau pemerintah.
0: Ata kereng, tabi kipamu puram mama.
1: Pada waktu kerajaan Goa sudah terkalahkan, maka sang raja itu sangat galau, memikirkan rakyatnya dan memikirkan kerajaannya. Di dalam kegalauan itu, maka berdatanganlah para joak-joaknya keraingan, pemimpin dari daerah-daerah kecil itu, datang bersumpah setia seperti yang diucapkan tadi. Jadi menguatkan sang raja batinan kali-kali. Nasehin nyataan bahwa Eropa intensiri akan mengikarin anak kemanggaukan. Artinya perintahkanlah kami dan kami akan lakukan. Saya ini seperti seperti parang katanya. Nipati bajartinya perintah saya akan lakukan. Kalau Sombaya, kita bicara kerjaan yang terkenal di Makassar, Sombaya itu punya daerah-daerah takluk. Jadi kalau beliau itu mengunjungi daerah takluknya, areal yang dikunjungi beliau, disitulah orang naruh. Itu jadi ada dua tadi itu karena kegalauan. Kemudian ini kalau beliau mengunjungi daerah-daerah bawahan, jemput dengan cara yang seperti ini, bahwa rakyatnya yang dikunjungi itu bersimpuh setia bahwa saya mau mati untuk karengku.
2: Pada masa sekarang ini, tradisi angaru sering digunakan dalam berbagai hal, antara lain pada upacara adat, kegiatan pemerintahan, maupun penyambutan tamu-tamu kehormatan. Aru yang diucapkan pada upacara tersebut selain memiliki nilai magis, juga berfungsi sebagai pemahaman, kebanggaan, dan pelestarian budaya. Bahkan, angaru telah menjadi bagian dari pertunjukan seni suku Bugis Makassar. Dalam angaru, si pangaru pada prosesi tertentu menampilkan diri secara heroik mengikuti ketepatan ketukan gendang sambil memegang badik ditusuk-tusukkan ke tanah sambil melantunkan syair angaru.
0: Kau angin kering, ay kambe lekuk kayu. Amiri kawangin, namarunan lekuk kayu. Iyatani, madidia di marunan. Kau jekne kering, ay kambe batam mamayu. Asolong ko jekne, mayu batang kayu. Ia tani sompo konan piki anyu. Kau jarung kering naik kambe bandam panjai. Antak leko jarung nama minawan bandam panjai. Ia tani lambu supi nakuntutuji. Ma
2: Bahasa yang digunakan dalam Angaru ini merupakan bahasa Makassar asli yang disampaikan kepada sang raja dan menjadi motivasi berupa kekuatan batin kepada sang raja. Selain itu, Pangaru adalah prajurit pilihan yang juga diwajibkan menggunakan pakaian adat. Dalam hal ini, salah seorang Pangaru, yaitu Baso Amir Daeng Sirwa, menjelaskan seperti apa prosesi ritual ang itu.
3: Jadi orang yang melakukan Angaru atau orang yang ditunjuk maju ke depan untuk melaksanakan aru ini adalah prajurit pilihan seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian dia dibekali dengan pakaian tradisional atau pakaian adat kerajaan, dilengkapi dengan patonro, pengikat kepala. Itu merupakan salah satu pakaian tradisional juga prajurit kerajaan Goa, seperti yang sering kita lihat yang dipakai oleh Sultan Hasanuddin di kepalanya itu. Kemudian biasanya ketika Angaru itu untuk membangkitkan keberanian atau membangkitkan semangat, biasanya dibekali juga dengan senjata tajam khas Makassar. Dalam hal ini badik atau keris. Jadi ini sebelum diucapkan itu didahului dengan dicabutnya badik dari warangkanya itu. Ini semata-mata untuk menambah semangat daripada orang Angaru tersebut. Menunjukkan juga kepada raja bahwa kami ini tetap semangat berada di belakangmu.
2: Budaya Angaru atau aru ini tidak serta-merta menjadi kebudayaan di Kabupaten Goa. Terdapat serangkaian proses yang akhirnya menjadikan budaya ini melekat pada masyarakat Goa. Kabupaten Goa yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup terkenal sebagai salah satu kerajaan besar di masa silam dan cukup memberikan pengaruh bagi Nusantara kala itu, dapat dipastikan memiliki kekuasaan yang cukup besar pada saat itu. Diperolehnya kekuasaan tersebut tidak terlepas dari peran para kesatria, yaitu laskar pemberani atau dalam bahasa Makassar disebut Tubarani, yang taat kepada rajanya dan selalu mengucapkan ikrar atau janji dalam mengemban tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Nilai-nilai kehidupan pada budaya Angaru atau aru tersebut dapat didefinisikan bahwa Angaru adalah sebuah budaya yang memang patut untuk dilestarikan, sebab makna mengenai pengucapan ikrar atau janji tersebut masih sangat perlu ditampilkan hingga saat ini. Tidak hanya sebatas itu, pada saat sekarang aru masih sering diperdengarkan dalam berbagai hal, antara lain pada upacara-upacara adat dan penyambutan tamu-tamu agung. Upaya masyarakat untuk melestarikan budaya tersebut juga bisa dilihat pada lomba-lomba kesenian untuk kalangan pelajar yang memasukkan Angaru atau aru ini ke dalam salah satu kategori lomba dalam setiap pementasan kesenian.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, selanjutnya kita tuntaskan untuk lagu-lagu Toraja. Kita akan bergabung dengan RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan.
1: Ferry Suteja menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih ke informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Ah, seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bampo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya. Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang, di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya. Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, Mbak, ya? Kita biasanya yeah. Di sini dipanggilnya Empo, ya. Yeah.
2: Empo, Empo Mariana.
1: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya okay. Apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kak Jen, sebelum kita ngobrol yeah. Di tema sore okay. Sore hari ini, di sana sudah sore ya, Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Ah, ya. Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber ya. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Ya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara.

0: dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
1: Po.
0: Betul gak sih ayah nyebutnya Kota Soe? Ya, takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
1: Soe.
0: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya.
1: Kota Soe.
0: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
1: Iya, betul sekali, Pak.
0: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
1: Di sini panas ya, Mpok ya, berangin.
0: Iya.
1: Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat.
0: Iya.
1: Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
0: Iya, betul-betul sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
1: Iya.
0: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
1: Boleh.
0: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
0: Iya, ada Ica.
2: Yang cantik, om. Aku tadi kirim Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova. Diganti.
0: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR4 Kupang.
2: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
1: Halo, kabar baik.
2: Kupang, Po Nana, NTT ya?
0: Nusa Tenggara Timur, betul.
1: Betul.
2: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Po Nana. Panas banget.
0: Iya.
1: Iya, sama.
0: Iya, sama ya. Sama, Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
1: Iya.
0: Udah pernah ke
1: Kota Soe. Masih nunggu ya, Mpok ya.
0: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
2: Belum, jauh.
0: Oh, jauh.
2: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fak-Fak itu di mana ya?
0: Fak-Fak
2: itu di mana?
0: Di Papua ya, beda nih.
2: Oh, Papua.
0: Iya.
2: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya, tapi dipindahin ke sana di Fak-Fak itu.
0: Iya, beda.
2: Di sana udah 2 tahun.
0: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
2: Belum.
0: Sama, ya juga belum.
2: Nanti ke sana sama Po Nana kayaknya deh.
0: Ah, gak mau sama Ica.
2: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan didangdut melulu.
0: Dia ngatur.
2: Gantian lah.
0: Ya ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
2: Ya betul.
0: Baik kalau gitu Ica nanti selamat disimak ya.
2: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
0: Iya boleh pantunnya.
2: Kapal pinisi sandar di dermaga.
0: Cakep.
2: Membawa ikan dan buah delima.
0: Iya.
2: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
0: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
2: Terima kasih. Salam buat semuanya ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
1: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsApp-nya Perempat Kupang di 0811380103 Mpok.
0: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
1: Iya, Solo ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
0: Iya,
1: mungkin
0: iya.
1: Dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, okay. Sebagai seorang budayawan.
0: Baik.
1: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
0: Iya. Iya, wah ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi iya, mudah-mudahan narasumber segera iya. bergabung ya Kak Jen ya.
1: Masih kami hubungi lagi Mpo.
0: Iya, baik kalau iya. gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, enggak jadi. Tadi udah ada telepon masuk tapi tiba-tiba enggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke Layanan Interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
3: Halo. Halo. Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan. Kak Jen disebutkan kembali nomornya, Kak.
1: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
0: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Taher di Maluku Utara Ternate.
0: Bang Taher, iya. Apa kabar Bang Taher?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Semoga
4: bahas apa ya di Kupang.
0: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum pernah dengar.
0: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber sudah itu?
0: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya.
1: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
0: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya. Ya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya.
4: Iya. Benar.
0: Baik kalau gitu terima kasih Bang Taher. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
1: Iya, baik. Mpok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Perempat di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Perempat Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe bersama dengan Bapak Pina Ope-Nope selaku budayawan Timur ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui telepon ya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
1: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Perempat Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya iya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu. Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat, sekarang 137 km. Dan sejak dulu, kota Soe itu merupakan ibu kota dari Great Midden Timor, atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya kak ya.
1: Iya, iya.
5: Ya.
1: Iya, Pak.
5: Jadi, silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe, itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air, atau dalam bahasa Timor Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu.
1: Iya.
5: Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban.
1: Iya.
5: Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Great Midden Timor atau Timor Tengah Selatan sekarang ini.
1: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
5: saya tidak setuju dengan itu
1: pernah. Iya.
5: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan.
1: Iya.
5: Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal tidak seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama oksirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademisnya.
1: Iya, jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
5: Iya, karena perlu diluruskan.
1: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu.
5: Iya. Ya.
1: Nah, dan iya, lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi.
1: Iya.
5: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu.
1: Iya.
5: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
1: Iya.
5: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap 20, kali
1: betul.
5: Ulang tahun.
1: Iya.
5: Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
1: Iya, betul. Iya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
5: Ya,
1: ini
5: kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu disebutkan bahwa awalnya Sweet Midden Timur itu di Kapan, pemerintahan Sweet Midden Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
1: Iya.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
1: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
5: Iya.
1: Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri ya, ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
5: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah, kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
1: Iya.
5: Jadi tahun 1906, Sanbai besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sanbai III yang patungnya di Kupang.
1: Yeah.
5: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang.
1: Yeah.
5: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini. Sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini. Itu yeah. ada di wilayah Amanuban, tapi persis di perbatasan dengan Molo.
0: Iya. Yeah. Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih, cerita di balik Kota Soe. Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya, ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani. Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
5: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya.
0: Yeah.
5: Ada satu ibadah di gereja, itu pada waktu mau perjamuan kudus, itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur, sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana di di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang, semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku, itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
0: Iya.
5: Kak.
0: Baik, ya Pak Pinang dan juga Kak Jen, ini di ya di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo, Pak Mariana yang cantik.
0: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
2: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
0: kita lupa. Silakan. Iya, silakan.
2: Cigu, Pak, halo, Kakak Jen. Jen ini cantik.
1: Halo, Cigu. Selamat siang.
2: Halo juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jen hari ini ya. Halo juga. Manggil apa ini? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
1: Tadi ya, ini manggilnya sama
2: apa?
1: Bapak,
2: sama Kak Pina.
0: Iya. Bapak Pina. Bapak Pina.
2: Panggil Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
0: Iya.
2: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya Kota Soe, Soe kan namanya ya?
0: Soe.
2: Itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama Kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini, apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya. Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
0: Baik.
2: Pakai pantun dulu Pak Nana, menyambut hari
0: ulang tahunnya
2: RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
0: Ya.
2: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini, buah mangga manis Selasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
0: Terima kasih
2: banyak. Selamat siang dan selamat pagi.
0: Iya. Silakan Pak Bi.
1: Iya, silakan Bapak.
5: Dari Cigu ya.
0: Ciguria.
1: Ciguria.
5: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet, itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini. Sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya, justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya, bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan, tahun 1970-an, 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Ebenuwantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Uso of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebesi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu, sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uemnenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onae Uemnenum Pavinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di Timor itu ada raja tertinggi atau Uis Amnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Hmm. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita. Yeah. Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timor, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Wit itu tengah. Wit itu selatan, Miden itu tengah, Timor itu ya Timor. Jadi di Indonesia kan jadinya Timor Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
0: Iya. Baik Pak Bina dan juga Kak Jen. Tadi Pak Bina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Bina. Iya. Aye juga nih Pak Bina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih, The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Bina ya. Karena di sana, iya di sana itu dingin ya Pak Bina ya, dataran tinggi ya Pak ya.
5: Dingin sekali, kalau kebetulan ini lagi dingin-dinginnya ya, bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
0: Wah. Iya, ini ya, ini
5: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, sampai 12 derajat.
0: Iya. Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, silakan apa aja kira-kira nih?
5: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh gunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar.
0: Iya.
5: Tapi itu masuk ke Kabupaten TTS, itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata.
0: Yeah.
5: Kita ke utara sedikit, dari arah Molo itu ada Fatum Nasi. Itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
0: Wow.
5: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Yeah. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatuma, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat. Bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di Koe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya. Jeruk manis.
0: Minuman khas dia.
1: Jeruk Soe ya.
5: Advokat. Di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bokor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
0: Wah, menarik ya ternyata ya.
1: Mariana harus main-main ke Soe ini.
0: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
1: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya sebentar. Oh iya, ini Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
0: Iya.
1: Ya. Tadi mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
0: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
6: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya. Bahwa kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan di Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mariana. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau
3: mungkin
1: gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Perompat di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Perompat Jakarta. Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

Abang Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menggelar Festival Bahari 2026 sebagai langkah strategis untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kepulauan Seribu kemarin. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, menyatakan bahwa festival tahunan ini dirancang untuk memperkuat daya saing Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan guna mempromosikan potensi wisata kebaharian, seni budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Beralih ke informasi yang lain, pemangku adat Kecamatan Kahayan Hilir menggelar ritual adat tradisional memanggil hujan di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Dan tokoh adat Kahayan Hilir, Damang Kepala Adat, menyatakan bahwa tradisi turun-menurun ini adalah wujud kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan memohon keberkahan. Ritual adat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat lokal untuk mengatasi dampak kekeringan serta menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berharap pelaksanaan ritual ini dapat memperkuat kebersamaan warga sekaligus membawa ketentraman bagi lingkungan setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Sahabat Budaya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Perompat. Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah sila sejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulsel, yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun yang lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sound FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna From Pace. Edisi siar hari ini hari Rabu tanggal 9 September 2026. Tinggal 2 hari lagi ya. Hari radio, semoga kita nanti semuanya bisa silaturahmi bersama, kemudian bisa ikut memeriahkan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah, sore hari ini kita bersama sahabat budaya dalam program Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro Pace. Kita ngobrolin tentang tadi saya baru mau angkat temanya sudah meledak ya, tapi bukan balon, tapi melon 3 kilo. Melon 3 kilo apa namanya ini, tabung gas yang 3 kilo yang lagi langka ini sahabat budaya. Tentu membuat ibu-ibu semuanya lagi sibuk nih ngurusin tabung gas ya, 3 kilogram ya. Nah, kalau di pengalamannya sahabat budaya, kalau lagi suasananya seperti ini ya, tabung gas lagi susah, biasanya apa nih kiat-kiatnya sahabat budaya supaya bisa mengantisipasi? Kalau boleh sharing silakan di 0811 400 9250. Assalamualaikum Sirina Pace. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Sirina Pace.
1: Menendung lirik lagunya From Pace.
0: Iya, dengan
1: Sumi.
0: Sumi Delumu, gimana kabarnya Delumu?
1: Panas.
0: Hah?
1: Kabar panas-panas.
0: Panas-panas. Oke. Gampang jumpa nih tuh.

0: kipas-kipas. Kalau lagi panas kipas-kipas.
1: Nampak kipas.
0: Iya. Deh, Lumu, kalau kita di daerah tak di Pepa Beri gimana kondisi gas kilo 3 kg?
1: Kurang setengah mati kan mencar.
0: Kurang ki.
1: Iya.
0: Oh.
1: Pakai lagi di TK Pertamina.
0: Oh, begitu. Jadi kalau misalnya lagi agak-agak susah kigas, biasanya gimana cara kiat-kiatnya nih ibu-ibu rumah tangga nih atau di rumah?
1: Dari biasanya baru pakai kayu bakar masak. Pakai kayu bakar.
0: Pakai kayu bakar, boleh nggak pakai kayu bakar di dalam kompleks nanti namarai kita tangga?
1: Tidak, di samping rumah.
0: Oh iya iya, jadi kalau mau masak semuanya
1: masa
0: dipakai masak air.
1: Masak nasi.
0: Oh, airnya masih dimasak sampai sekarang, tidak pakai air isi ulang gitu.
1: Air sumur.
0: Oh, air sumur. Ah, terus apa lagi?
1: Sumur kejernih.
0: Iya. Oh, begitu ya. Oke, okay, pilih lagu dulu deh Lumu. Ada beberapa pilihan lagu yang sudah kami siapkan. Ada Pak Bale-Bale dari Lia Sapar. Pak Bale-Bale. Kenapa kita pilih lagu itu? Pak Bale-Bale. Iya, Bale. Oke, terima kasih deh Lumu.
1: Halo.
0: Nih.
1: Bisa juga pilihan favorit penyiar tuh?
0: Hah? Oh, di anu di sebelah ki di Pro 1.
1: Oh, begitu.
0: Di Pro 1 ya. Untuk penyiar favorit. Kalau di sini penyiar favorit.
1: Oh, kalau di sini penyiar favorit.
0: Iya, kalau di sini penyiar favorit.
1: Serius
0: ini. Oh, betul enggak? Di sebelah ji untuk itu ajeng.
1: Oh, di sebelah.
0: Iya, di Pro 1 tinggal pot di anunya di Instagramnya Pro 1.
1: Oh, iya, iya, oke.
0: Okay. Iya. Kalau
1: oh,
0: di
1: iya.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Oke.
1: Selamat beraktivitasnya, selalu bahagia selalu. Panjang umur, murah rezeki dan sukses.
0: Selalu. Oke. Selanjutnya di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sirena Pace.
2: Senang dong nulis lagunya Bram Pace.
0: Dari
2: Bahar di Bulu Caming ini menurut saya.
0: Iya, Bahar di Caming, Dik.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke, okay. Kalau di Bone.
2: Apa tadi menurut saya, apa topiknya?
0: Topiknya ini mengenai gas 3 kg. Kalau di Bone gimana? Langka atau masih banyak di stoknya?
2: Kalau di sini, ya alhamdulillah.
0: Oh,
2: nah, banyak. Air ini, air sumur. Ada juga sumur bor.
0: Ya.
2: Ada juga sumur biasa.
0: Terus?
2: Ada juga sumur apa namanya, lering.
0: Iya.
2: Nah. Terus pakai anu kalau mau masak air kayu bakar sampai mendidih kayu bakar itu. Kalau masak-masak apa mau minum kopi atau teh ya masak-masak dari air kompor masak ini kompor.
0: Ya,
2: saya kira itu karena ini ambo.
0: Yeah.
2: Mulai sekarang ini musim panen kan banyak orang mau menikah. Ada juga orang mau bikin anu buras, onde-onde katanya, onde-onde, taripang, yang lain sebagainya.
0: Yeah.
2: Ya banyak di sini anu masih makan-makanan tradisional orang Bugis di sini karena
0: halo Pak Bahar.
2: Baru namanya di kampung di rumah.
0: Iya. Pak Bahar yang dicerita nih tentang tabun 3 kilo. Kalau di Bone gimana tempatnya?
2: Yeah.
0: Lancar ji. Pasukannya tabung.
2: Oh, tabung putus serata.
0: Oh iya, Pak. Lagunya apa ini kita mau pilih? Pak, apa salangku pasap patoke ada cincin gaya. Ada sosok.
2: Ya, anu, apa salangku?
0: Hah?
2: Apa salangku?
0: Apa salangku? Oke, Pak.
2: Iya. Ayo tuh sih udah karena mau mati mau karena ada mau dibicara tapi ya apa gua karena keringan era
0: dari
2: sini.
0: Oke, makasih.
2: Ya, assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Siri Napace.
3: Senandung di Laguna Prong Pace.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ruslan.
0: Iya, Bunda Sofi, bagus mini nomor tak Bunda atau nomor baru?
3: Diganti.
0: Oh, diganti jadian dulu.
3: Diganti karena saya tidak mau pakai itu yang sudah naik ke orang.
0: Oh, iya.
3: Saya tidak mau deh nanti anu lagi.
0: Jadi nomor baru ini, Di?
3: Sebenarnya nomor lama ini sudah lebih 10 tahun ini nomorku.
0: Oh, pantas. Iya, iya. Nah, 0817. Iya. Oke, Bunda, kita cerita tentang tabung 3 kilo ini. Kalau di daerah Tak Goa, Pau-Pau, bagus ji, banyak ji penjual, tidak stok ji habis. Tidak habis di stoknya di penjual-penjual gas.
3: Kebetulan ada dua yang tidak jauh dari rumah agennya.
0: Oh iya iya.
3: Ada dua agen, jadi iya, kalau yang satu habis saya ke yang satu sana lagi.
0: Iya.
3: Tetapi terkadang juga di situ dibilang ini sudah ada yang punya ini, tapi kalau kita biar saya kasih.
0: Alhamdulillah, iya bagusnya tuh. Iya,
3: karena kebetulan orang tua muridnya dulu almarhum.
0: Jadi Iya.
3: Jadi tapi di sini lancar nih. Kalau Senin atau Selasa itu sudah ada mie masuk lagi. Tidak tahu nih kalau setelah agak sulit-sulit ini kan.
0: Iya. Yeah.
3: Agak sulit tabung, agak sulit apa kalau kita ke Pertamina tadi itu 45 menit.
0: Iya. Yeah.
3: Saya antri.
0: Wih, yeah, antrinya yeah,
3: lama. Di depan itu deh.
0: Oh jadi biar gas antri juga di Pertamina.
3: Tidak ada kapan dia, tidak ada yang kosong saja itu yang di Pertamina.
0: Oh iya.
3: Cuma motor, mobil antri.
0: Oh iya, jadi selain antri Pertalite ki.
3: Iya.
0: Sama antri solar. Iya, beberapa hari.
3: 45 menit tadi itu padahal enggak jauh dari rumah. Pom bensinnya di luar itu berusaha.
0: Iya.
3: Ya.
0: Oke, Bunda.
3: Tapi ya mau di apa?
0: Ya hidup pokoknya harus dijalani semua dengan
3: ya,
0: berapalah ya. Pokoknya tergantung kita menyikapi dikasih kondisi enak, alhamdulillah. Ye. Dikasih kondisi yang tidak enak ya.
3: Ya.
0: Bersabar. Pokoknya
3: bersabar.
0: Harus. Iya. Kalau misalnya Bunda dalam kondisi seperti ini lagi, biasanya kalau pernah enggak mengalami kesulitan dapat tabung gas, biasanya apa kiat-kiat entah itu biasa supaya istilahnya tidak terlalu cepat habis gas tak? Yang misalnya ada enggak cara-cara atau kiat-kiat tersendiri?
3: Kalau saya sih kiatnya sih tidak ada, cuma itu. Kalau nyalakan kompor gasnya jangan terlalu besar menyalanya kan.
0: Oh iya. Atau mungkin yang bisa dimasak dengan menggunakan listrik, ya pakai listrik. Atau kalau kalau kayu bakar kayaknya enggak bisa lagi nih kalau di kompleks.
3: Iya, enggak bisa. Tapi kalau ini kompor hok itu yang pakai minyak tanah.
0: Iya.
3: Itu masih bisa karena minyak tanah saya masih bisa dapat minyak tanah.
0: Tidak. Yeah. Tidak mahal juga Bunda nih kalau minyak tanah.
3: 10.000 1 liter.
0: Tapi lumayan lama di kalau 1 liter dipakai.
3: Lumayan. Ada langgananku. Penjual minyak tanah.
0: Iya.
3: Itu kan dulu almarhum kalau dia bakar ikan dia kan suka pakai tempurung.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi dia pakai siram minyak tanah.
0: Iya.
3: Jadi masih ada sisanya itu masih ada 1 liter.
0: Iya.
3: Alhamdulillah tidak pernah juga kesulitan saya kalau di sini soal tabung. Yeah. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Karena itu kan kebutuhan mahal pun harus dibeli.
0: Iya.
3: Kalau di warung-warung itu 23.
0: Iya.
3: Kalau di agen itu 18.500, kalau diantarkan ki 20.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Lebih diantarkan
0: apa? Iya, cocok. Oke. Okay. Iya. Makasih Bunda.
3: Penerbang keberapa kak?
0: Ketiga.
3: Tidak apa-apa.
0: Iya, yang penting tembus Bunda.
3: Kesulitan saja.
0: Senang makanya Bunda karena bergabung sejak.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyandung lirik lagi Naprom Pace.
0: Iya, dari?
4: Cinta di MU.
0: Oke. Gimana kalau di tempatnya ini aman Ji? Gas.
4: Susah gas.
0: Di mana kita tinggal?
4: Kan dua gasnya.
0: Di Minasau Pak Di? Minasopa, ya? Di Minasopa, kita tinggal.
4: Habis semua guys.
0: Oh, jadi biasanya solusinya gimana nih kalau lagi langka begini?
4: Kan ada, kan ada cadangan, kan ada dua tabung gas. Mm-hmm. Jadi kalau habis saat itu, sebelum habis yang satu, ada cepat dicari.
0: Oh, jadi ada di stoknya, di stok stok tabung gas tak?
4: Iya, yang 3 kilo.
0: Iya.
4: Ini sebelum kerja saya udah bawa di kantornya sepanjang jalan dia lihat ini, di situ dia ambil.
0: Iya. Oke.
4: Harus dua supaya antisipasi.
0: Iya.
4: Karena satu minggu udah habis kalau satu kilo karena di rumah kan jarang dia.
0: Iya.
4: Jarang ini terlalu masak-masak tuh.
0: Oke. Mengikut
4: mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Sinta tadi sih paling tidak punya dua stok tabung gas ya, supaya bisa ketika habis satunya langsung diisi lagi yang satu. Tapi kalau satu pas lagi habis muter-muter keliling dan dapat ya biasanya terganggu aktivitas memasak tak. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu yang tadi sudah direquest oleh sahabat budaya kita Pak Bali.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
3: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
4: 7 hours later.
3: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar .
4: 3 hours later.
2: Hari, udah bangun belum? Hari?
3: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
2: Jam 8.
3: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
5: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
6: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
7: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah ukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
6: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Masih bersama di acara Senandung Lirik Laguna Pro 4 ya. Silakan yang mau bergabung, kami masih undang di 0811 400 9250. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4
0: iya. Dari Agus Jangkis. Monitornya dikecilkan dulu, Agus. Ya, sudah bagus. Di mana posisi?
1: Alhamdulillah sehat di Pangkep.
0: Oh, di Pangkep. Kalau di Pangkep bagaimana kondisi gas?
1: Ai, susah juga di
0: sini gas. Oh, susah juga.
1: Iya. Susah gas, susah air.
0: Susah air juga. Susah juga. Pertalite.
1: Iya, ai.
0: Oke, tapi
1: kekeringan.
0: Tetap semangat toh.
1: Iya. Alhamdulillah dalam tetap kondisi semangat
0: begini. Iya. Iya. Kalau kita sendiri biasanya kalau lagi susah kigas biasanya apa langkah-langkahnya supaya tidak terlalu cepat gas tak di rumah ini? Kan mungkin kalau di daerah kampung itu masih bisa masak pakai kayu bakar ya?
1: Ah, kalau di sini masih bisa.
0: Masih bisa.
1: Ini ya? Baru sudah masak air kayu. Oh. Pakai kayu.
0: Wis, enak rasanya itu kalau pakai kayu.
1: Supaya juga air karena apa ya? Gas langka sekarang.
0: Iya, di langka ki.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Tapi biasanya kalau berapa hari biasa ada mie lagi stoknya? Tapi memang tidak menentu.
1: Kadang 3 hari, kadang 2 hari, ada lagi pengantar.
0: Iya, iya. Jadi memang
1: karena kebetulan juga di sini agen.
0: Oh, banyak di agen di?
1: Iya, iya.
0: Di agen juga sering kosong?
1: Agen juga kosong sekarang.
0: Oh, iya.
1: Saya ini banyak mencari di rumah di sini, tidak ada.
0: Oh, kebetulan kita aja agen, Ki.
1: Iya.
0: Iya, iya. Oke, lagunya apa nih kita mau pilih?
1: Lagu Bugis mau.
0: Apa judulnya ini? Nah, Cuku Caberu. Ada sesuatu.
1: Ya, itu mau Cuku Caberu.
0: Oh, iya.
1: Iya, oke. Saya selalu, Ki.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung.
2: Senandung Lirik Lagu Naprompat, Ce.
0: Oh, oke.
2: Bukan Riang.
0: Pak Ngeruslang, bukan Riang. Mirip suara aku tuh, suara laki-laki.
2: Iya, mau sama sedangkan.
0: Oh. Mbak, mirip suara aku Ben sama. Bang Rian.
2: Iya, saya
0: itu jadi. Kalau Kafi. Kalau Kafi ya mirip juga. Satu ji yang tidak mirip. Oh, terang. Oh, terangi suaranya berarti banyak lampu nah berarti. Banyak lampu-lampu nah berarti kalau terang
2: kita. Iya, kita mau sama suara tadi ya kan.
0: Oh. Iya.
2: Kalian juga lain suara.
0: Kalau
2: iya.
0: Kalau Richard jauh.
2: Oh, itu terang sama lah kami.
0: Oke. Pak Radin.
2: Iya.
0: Kalau di tempat Abang Timurung lancar ji.
2: Hari ini baru kemarin ada antar ini 5. Satu minggu 5. Kan sana saya jual juga.
0: Oh, menjual juga. Berapa ya. Mini? Berapa mini dijual?
2: Minggu baru diantar. Kadang-kadang 5 jadi dikasih.
0: Padahal sudah biasanya. Padahal biasanya berapa dikasih, Ki? Kalau lancar.
2: Biasa kasih semua 12.
0: Oh, semua 12. Iya, kan 12 tabunta berarti di 12 stok tabunta. Oke, okay. Pilih lagu dulu yang mana nih? Ada lagunya di Liri Petagau Sosorang. Ada Cincin Nagaya Tiriduan, Pelabuhan Capa Ujung, Asbis.
2: Itu nih, Pelabuhan Capa Ujung.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Makasih.
2: Iya, terima kasih, Ambu.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Maradin. The next, siapa lagi nih yang mau baju? Di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Siapa nih? Belum. Oke, kita terima dulu telepon biasa ya, karena dari tadi bunyi juga nih.
3: Halo.
0: Ya, assalamualaikum. Kelantar di Sirina Pace.
3: Lantur lirik lagunya Pura Pace Samboruslah.
0: Dari siapa dan di mana?
3: Deliwang.
0: Oh, Deliwang. Deliwang, gimana kabarnya Deliwang?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, Deliwang mengikut Miki lagunya. Di, kalau di daerah tak, enggak susah ji gas di Nuri.
3: Aku lagi di sini gasin, tadi pagi di sini mau
0: masuk. Enggak ada.
3: ada gas di sini.
0: Jadi apa alternatifnya kalau begitu mau mengkimas atau
3: tidak? Kalau di kampung itu bu kayu.
0: Oh kayu bakar.
3: Iya tapi ini ada di sebelah ini kalau bermasak pakai kayu mar di tangga ini.
0: Jadi tidak mengganggu di tetangga tak kalau masaki pakai kayu bakar kalau di daerah kota?
3: Iya.
0: Tidak mengganggu di tetangga tak kabar asap itu kalau kayu bakar?
3: Tidak tahu deh karena hari itu hari di
0: Dewan. Agak-agak jauh di rumah tadi cuma harus
3: agak hati-hati. Jauh sih.
0: Iya cuma memang harus hati-hati kalau kayu bakar ya, apalagi cuaca seperti ini.
3: Apalagi sekarang ini.
0: Iya. Kalau misalnya memasaki jangan sampai ditinggal. Biar kalau kompor kan biasa.
3: Iya, kemarin juga kebakaran di sini di Manugua 31.
0: Itu? Iya. Yeah.
3: Kemarin jam 6.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi harus hati-hati.
0: Iya. Oke.
3: Apa? Berapa cara apa itu? Berapa sekali kurang dari berapa
0: ini? Iya, lagi dekor-dekor ini, dekor-dekor studio. Supaya cantik studio, toh.
3: Iya, benar.
0: Kemau ulang tahun kantor, jadi kita hias-hias dulu lah. Ada balon-balonnya. Ya, pita-pitanya.
3: Supaya cantik itu.
0: Iya.
3: Iya. Yang penting penyerta sukses dan kreatif. Siapa? Terpilih penyerta favorit di Purwokerto ini.
0: Iya. Kita mi dalam nilai dalam hati misalnya.
3: Kalau saya itu di Purwokerto yang menyer itu. Kunduslah ke saya.
0: Weh, alhamdulillah.
3: Iya, kunduslah kalau. Iya.
0: Tapi semuanya pastinya punya masing-masing ciri khas toh.
3: Punya masing-masing ciri khas. Iya, cara menyapa.
0: Iya.
3: Tapi saya sudah orang seperti itu.
0: Oke.
3: Kunduslah sama Inces.
0: Iya. Oke, terima kasih Deli.
3: Kalau di Pulau Satu, Bos. Siap.
0: Kalau di Pulau Satu harus melalui IG, harus di-vote atau medsosnya Pro 1.
3: Oh begitu.
0: Iya di Facebook.
3: Iya. Oke. Sebentar bisa ke Amerika bu hari Jumat ini.
0: Iya. Makasih Deliwa.
3: Iya oke bu. Saya jadi Pro RRI ini selama ulang tahun RRI ke 81 semoga semakin jaya di udara.
0: Iya.
3: Dan penyiarannya semakin sukses.
0: Amin ya.
3: Dan semangat selalu.
0: Iya. Terima kasih. Ya,
3: oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Terima kasih dari Deli Wang. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa dan di mana?
4: Dari Desar Rodego.
0: Desar Rodego. Oke, gimana kabar Ta Desar Rodego?
4: Irhan lebih baik. Oke, sudah aman di Serasan.
0: Wih, nyaman itu pun nanjo.
4: Tidak ada halangan. Tinggal memasak lagi.
0: Kalau di sana
4: itu tabung namanya berbakti sama orang tua, bantu-bantu tuh.
0: Ya, bantu-bantu. Di sana masaknya pakai kayu bakar atau masih sudah menggunakan tabung?
4: Yeah.
0: Gas, sudah menggunakan gas juga di sana di tempat tak? Kebanyakan menggunakan
4: Ah? Jalan kali.
0: Masih kayu bakar?
4: Iya, kemarin kita masak air minum pakai kayu bakar. Kalau di sini banyak kayu bakar karena daerah pegunungan.
0: Ya, itulah maksudnya lebih banyak menggunakan kayu bakar di kalau orang mau masak karena tidak susah.
4: Jadi masak satu bulan baru habis.
0: Jadi selama
4: masakan itu.
0: Ya.
4: Jadi kalau nasi pakai rice cooker.
0: Oh, baik, nyaman nanti. Jadi tidak terlalu bergantung pada gas.
4: Iya. Ikan di air baru air kopi.
0: Baik. Oke, baik. Oke, terima kasih imponya Desandro di Goa di daerah gunung-gunung. Jadi orang masih bebas bakar memasak pakai kayu bakar.
4: Mudah-mudahan RRI selalu mengudara.
0: Iya, amin. Terima kasih Desandro.
4: Iya. Itu menghibur.
0: Oke, terima kasih.
4: Dengar. Iya, oke. Terima kasih. Pulang.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
5: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempat Harari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih bersama di acara Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Yang mau bergabung boleh gabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Halo.
0: Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Rabiana.
0: Siapa?
1: Rabiana.
0: Rabiana, di mana Rabiana?
1: Di Repocini.
0: Repocini. Oke. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, Mbok. Kita iya, Mbok.
0: Kabar baik juga, alhamdulillah.
1: Iya, semoga sehat selalu sama keluarga, Mbok.
0: Iya, kalau di Repocini gimana kabarnya gas 3 kilo?
1: Di sini panas, Mbok. Panas sekali, baru gas tidak lancar.
0: Tidak susah juga.
1: Air galon pun naik lagi 7.000 satu.
0: Bisa masa? Lebih mahal jadi.
1: Iya, karena lagi dulu susah. 5.000.
0: Iya, karena susah kian tuh, susah ke sumbernya air.
1: Ngomong-ngomong, Mbok, ada acara di situ di
0: studio. Lagi dekor.
1: Di RRI di.
0: Iya, tanggal 11 September nanti ya, ada penyebutan.
1: Tapi nak panggil Kak Temam besok bede. Besok?
0: Ada lomba karaoke juga besok di Inces, Dik. Ada lomba karaoke jam berapa mulai Inces?
1: Jam berapa?
0: Iya, pokoknya datang. Yang penting jangan kita datang subuh-subuh. Yang penting jangan datang subuh-subuh, pokoknya siang-siang jam-jam 10 kamu atau jam 9.
1: Jam 10.
0: Tanya ke siapa yang kasih info.
1: Panggil ke situ. Siapa namanya ini? Fadil.
0: Fadil. Oke.
1: Yang usahakan Rayana. Datang di RRI.
0: Iya. Oke, lagunya apa ini kita mau pilih? Sosorang.
1: Ada lagu Bugis.
0: Ada Bugis lagunya Tari Meti Kepura Merede. Kemudian lagunya Pedina Lawa Papoji.
1: Ya itu mah.
0: Pedina Lawa Papoji.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, moga sehat selalu. Semoga punya begitu tambah.
0: Iya.
1: Di udara.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum, moga sehat selalu sama keluarga.
0: Iya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari siapa lagi tadi? Rabiana di Repocini. Selanjutnya sobat budaya, kami masih tunggu kehadiran tadi acara di Sirina Pace di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haruskan.
0: Iya, Sirina Pace.
2: Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz.
0: Dari Pak Saleh di
2: Dari Pak Saleh Repu Kali.
0: Gimana kabarnya, sudah baik kan?
2: Ya, alhamdulillah sudah sedikit.
0: Oh iya, memang harus butuh sabar kalau vertigo itu. Ya. Iya. Oke, Pak Saleh. Kalau kita di daerah tak di Rapokaling susah gas atau bagaimana? Enggak susah, Ji.
2: Susah gas.
0: Susah.
2: Susah sekali.
0: Oh iya.
2: Air juga.
0: Air juga susah.
2: Susah sekali. Waduh. Iya. Luar biasa ini.
0: Pokoknya harus sabar.
2: Lebih-lebih juga bensin susah. Apa ini? Panasnya juga, waduh.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi banyak kita anak mati di jalan tidak ada bensin, nyanakin dua kali di datang minta atau motornya dipakai tidak ada bensin. Waduh.
0: Pace betul kita wah. Kondisi sekarang ini memang diuji dengan kesabaran toh. Kalau di tempat tak biasanya kalau mengantisipasi supaya tidak cepat habis gasnya itu gimana?
2: Tidak ada, kalau di Indonesia tidak ada barang ganggu. Ganggu bilang tidak ada barang yang ganggu kalau gas ya tahu meledak ini.
0: Ya, tidak maksudnya kan kalau lagi misalnya masak nasi atau air biasanya pakai listrik atau mungkin punya antisipasi lain. Kalau kayu bakar mungkin tidak bisa ya karena di dalam kompleks.
2: Tidak bisa kalau kayu bakar. Kalau juga pakai listrik dengan air dimasak di pemanas.
0: Iya, oke.
2: Okay. Bisa juga, apalagi kalau khusus itu harus di sini tepat.
0: Oke. pilih lagu ki dulu, ada lagu Bugis tadi, ada lagu Makassar.
2: Kalau ni mati ke pura merede.
0: Tari mati ke pura merede berarti ya. Pak Luce lah.
2: Pak Luce lah.
0: Ya kan sudah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ruslan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Boleh lewat telepon biasa, WA. Silakan Sobat Budaya, kami tunggu di 0811 400 9250. Ya, sekali lagi di 0811 400 9250 untuk Anda yang mau bergabung di sore hari ini di acara Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Terima kasih tadi Pak Salih di Rapo Kaling ya. The next ada siapa lagi nih yang mau bergabung di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya, assalamualaikum. Sirina Pace. Dari?
3: Nurmala.
0: Oh, Ibu Nurmala. Di mana Ibu Nurmala?
3: Agraria.
0: Di Agraria, oke. Okay. Monitornya dikecilkan dulu dong, sedikit.
3: Enggak.
0: Monitor radio tak, supaya enggak feedback ki.
3: Halo.
0: Ya, oke. Okay.
3: Ya.
0: Gimana
3: ya.
0: Kabarnya Bu Nurmala, sehat?
3: Sudah bagus, Min.
0: Iya, bagus, Mi.
3: Ya.
0: Iya. Kalau di tempat tak, tidak susah ji ya, air, anu, apa namanya,
3: kayak galau. Kayaknya masih ada gasnya, jadi belum beli.
0: Iya.
3: Ada botol gas di sini, dibeli, ada yang sudah sedia.
0: Iya.
3: Jadi belum dibeli sekarang lagi. Nanti habis lah ibarat.
0: Oke.
3: Itu mbak.
0: Yeah. Oke, Pak Le, mengikut mengikuti lagunya, Di.
3: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, makasih.
3: Ya, lagunya, mbak.
0: Mengikut mengikuti karena penelpon ketiga.
3: Mengikut.
0: Iya. Yeah. Penelpon.

0: semoga sukses selalu dan berkat di udara.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nurmala. Kita hadirkan dulu dua lagu sahabat budaya. Ada Indah Tiara Perdinalawa Papoji dan Tarmeti Kupurame Rede.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Baik Sobat Budaya, masih bersama di 92,5 FM Prambanan, Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pace.
1: Senandung Liri Laguna Prambanan.
0: Dengan siapa?
1: Bunda Dewi di Bulukumita Karat.
0: Oke, Bunda Dewi, gimana kabarnya Bunda? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat, cuma masih cuaca hangat-hangat.
0: Di Takalar gimana suasananya ini? Kalau kondisi gas 3 kilo gimana? Banyak di stoknya?
1: Susah sekali.
0: Oh, susah juga.
1: Bahkan ada, kalau adik saya itu sudah hampir 1 minggu masak dengan kayu bakar.
0: Iya. Tapi enak jadi sana nih karena bisa dimasak pakai kayu bakar.
1: Alhamdulillah, jahit pinter nih kayu ini ya.
0: Jahilin. Artinya juga tetangga tidak terganggu, jadi karena sudah terbiasa. Asapnya
1: tapi
0: biasa.
1: Banyak orang yang sudah terganggu nih kalau tidak ada gas, tidak ada kayu bakar, nah tidak ada tongjo dapur untuk bisa masak kayu bakar.
0: Iya deh, iya. Oke, lagunya apa ini kita mau? Cincin Nagaya, ada Ati Ridwan, Sosorang, Andiri Ripat Tagau. Kemudian
1: itu Sosorang apa tadi?
0: Sosorang, Andiri Ripat Tagau. Itu mau?
1: Iya.
0: Oke, makasih Bu Dewi.
1: Kasih kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Dewi di Takalar ya, tepatnya di Bulukunye kalau nggak salah. Oke, solusinya masyarakat di sana lebih kembali lagi ya dengan menggunakan kayu bakar. Tapi itu juga lagi tadi, ternyata kayu bakar juga sudah susah juga untuk stok kayu bakarnya. Assalamualaikum. Halo,
2: halo, assalamualaikum.
0: Ya, Sirina Pace.
2: Senandung Liri Laguna Prambanan.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Halo.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Mas Gun.
0: Iya, Mas Gun. Oke. Di mana posisi di Sungai Minasa?
2: Minasopa.
0: Minasopa. Oke. Kalau di Minasopa gimana tempatnya ini? Lancar di gas?
2: Sama sama dengan tadi begitu.
0: Sama-sama di.
2: Jarang gas.
0: Oke. Iya, lagu dulu kita pilih, mau pilih lagu apa ini? Ada Makassar.
2: Iya, lagu apa, Bu?
0: Ada Bugis. Usau Sungai Kuri Kota Palopo. Kemudian ada lagunya Alo Siripolo 2.
2: Ya, terus
0: Sumpah Tak Gene Ansar S.
2: Era itu era nomor.
0: Sumpah Tak Gene.
2: Iya.
0: Oh iya. Oke.
2: Oke, terima kasih, Mbok.
0: Iya, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sahabat budaya, dua penelpon tadi sedang request lagu. Kalau belum ada yang mau bergabung, kita hadirkan lagi lagunya, lagu Makassar dan lagu Bugis.

saat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamai roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersih dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Baik sobat budaya, masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Lagu Napro 4 ya. Silakan yang mau bergabung, kami masih tunggu. Kebersamaan kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit ke depan di acara Sirina Pace Senandung Lirik Lagu Napro 4 ya. Masih ada beberapa pilihan lagu yang asik untuk kita dengarkan ya di sore hari ini. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, halo.
0: Sirina
1: Senandung Pace Lirik Lagu Napro 4 Ces.
0: Iya, dari
1: Lina.
0: Ibu Melina di mana?
1: Di Veteran Utara.
0: Di Veteran Utara. Oke, di Veteran gimana? Gas 3 kilo.
1: Iya, susah, Bu.
0: Susah juga.
1: Orang iya kalau pergi beli gas di sini pakai KTP dengan KK.
0: Oh, kembali lagi aturan itu deh.
1: Iya, kayak dulu lagi.
0: Iya.
1: Ya, baru susahnya gas.
0: Tapi ada terus, Ji. Kalau maksudnya bawa Ji KTP KK ada terus di gas.
1: Ada, Ji, Ambo, tapi dibatasi juga. Satu rumah tangga itu satu, Ji.
0: Oh, iya, iya.
1: Iya, jadi orang hemat-hemat betul dengan anu ini gas. Semuanya susah.
0: Susah.
1: Ada saya saja Ki kalau mau kemasa banyak-banyak.
0: Iya. Tapi begitu Mami, itu kalau misalnya bisa diusahakan masak pakai yang kayak nasi kan bisa melalui rice cooker.
1: Iya, rice cooker. Iya. Kalau air panas kalau kan iya, ada jadi dispenser. Ambo iya, jadi iya, lumayan. Karena di kota itu kasihan gak bisa pakai anu kayu.
0: Kayu, betul. Karena saya pernah juga begitu deh. Nanti kata tetangga aku, nabi landai asapnya jadi kirim kengki.
1: Itu nih, nabi landai asapnya banyak, nabi kengki anu polusi.
0: Iya, iya.
1: Okay. Iya, Mbak.
0: Lagunya apa yang kita mau?
1: Lagunya apa, Ambo?
0: Ada lagunya Bunga Rosia, Song Akib, ada juga Lusa Rilan Tambang.
1: Ada tadi kau dengar itu, apa itu, Alusri Polo 2.
0: Alusri Polo 2, oke, dia negawati.
1: Iya, makasih Ambo, lagi tugas Ki, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa?
2: Halo.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Angga Prasetya.
0: Angga Prasetya. Oke, Angga, gimana? Di mana posisi?
2: Di Limbung.
0: Di Limbung, Takalar, Goa.
2: Iya,
0: daerah Goa.
2: Tidak ada lagi cerita ya. Iya. Tidak ada gas di sini.
0: Tidak ada juga gas.
2: Mahal.
0: Jadi apa nih?
2: 30.000 itu.
0: Wih, 30.000 yang harga 5 kilo.
2: Yang 3 kilo?
0: Wih, luar biasa, Di.
2: Tidak, karena anu itu, Bu. Kan dipakai anu, apa namanya?
0: Mengumpah,
2: pompa. Dipakai tani.
0: Iya, memompah
2: iya,
0: air.
2: Memompah. Karena memang kalau dipikir ke jauh beda dengan
0: Pertalite. Iya, kalau Pertalite, Di.
2: Pertalite itu,
0: iya.
2: Jauh beda itu selisih 65.000 itu.
0: Hmm.
2: Kalau gas kan bisa dipakai dari jam 7 sampai jam 9 malam.
0: Iya.
2: Kalau bensin, berapa liter itu? Kalau bensin biasanya satu jam satu liter. Jadi kalau jam 7 sampai jam 9 berapa minum itu, Mbok?
0: Iya,
2: pokoknya
0: iya,
2: selisihnya itu main 60-an itu, Mbok.
0: Iya.
2: Parah di sini, Takalar juga lebih parah lagi.
0: Iya. Oke, kita mau pilih lagu dulu. Lagunya apa? Lagunya apa kita mau?
2: Gelisah di tengah malam.
0: Oh, Lusa Rilan Tambangnya.
2: Mantap, betul-betul tahu langsung.
0: Oke, Bale.
2: Betul, ini yang benar langsung tahu ya.
0: Iya.
2: Oke, Bale, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sirina Pace
4: Senandung Lirik Lagunya Perempat Ces.
0: Oke, dari Pak Ahmad Yani Tasmundi.
4: Dari Ahmad Yani Tasmundi, Sopeng Ambo.
0: Gimana kabarnya, sehat? Daerah Sopeng gimana juga gas di sana?
4: Ya, yeah.
0: Bagaimana gas di sana, gas yang 3 kilo?
4: Ini sulit juga, Ambo.
0: Sulit juga, Di.
4: Okay. Susah.
0: Iya.
4: Susah bensin, susah juga listrik. Tapi mulai listrik tanda padam.
0: Oh iya, Di, listrik juga ternyata sering pemadaman
4: bergilir. Listrik, bensin, gas.
0: Air, banyak jika air.
4: Air mah bagus sih.
0: Oh bagus, ya.
4: Kalau dilancari di sini.
0: Kalau kita di Sudiang, air juga susah untuk dapatkan karena kemarau panjang. kering semua sumur. Iya. Yeah. Oke, okay. Kita ini penuh dengan ujian dan cobaan di tahun ini ya. Tapi mudah-mudahan kita.
4: Lagunya apa, Mbok?
0: Lagunya ini Alusri Polo 2 sama Lutari Lusarilan Tambangnya.
4: Oh, ikutan.
0: Iya. Yeah. Makasih.
4: Oh,
0: iya.
4: Iya, yeah. Iya. Yeah, yeah.
0: Assalamualaikum.
4: Iya, makasih ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu. Sebentar lagi yang mau berlanjut mengerjakan supaya bisa request lagu. Ada dua lagu dulu kita lewatkan. Alusri Polo 2.

0: Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua nih.
2: Missy, excuse me, Missy.
3: Aku ambil itu. Juga, Kak.
2: Missy.
1: Tabek-tabek kok itu?
2: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
1: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
2: Kasa majika apang maknanya?
1: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe-tabe ki.
2: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Ini nyawa, Pak.
5: Keselamatan pejalan kaki dan pesepeda di jalan raya wajib diutamakan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Namun, kita sebagai pesepeda juga wajib menghormati hak pengguna jalan yang lain.
6: Bersepedalah dengan mengikuti aturan yang ada dan saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Bersepeda. Woi, pelan-pelan, Mi.

0: Oke, satu penelpon terakhir kayaknya sudah kita terima lagi penelpon terakhirnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
0: Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Bro Pace.
0: Iya, dari?
1: Dan memang sengaja mengambil posisi di penghujung acara.
0: Mantap strateginya Pak Haji.
1: Dari tadi ke monitor.
0: Iya. Oke, lagunya dulu ya. Pak Haji, kita mau pilih apa nih?
1: Kalau lagunya, pokoknya lagunya, kalau ada lagunya ikut penderitaan karena kurangnya gas.
0: Apa judulnya itu, Dik? Susah mi kapal.
1: Lapi lagi karena tidak guap lagi.
0: Oh ada nih, susah mi kapal lapi ya.
1: Lagunya ikut menderita saja.
0: Iya, susah mi kapal lapi ya.
1: Iya, menjo.
0: Iya. Kalau okay, kita
1: lagi berapa menit ini? Lagi 7 menit, lagunya kan 5 menit.
0: Iya.
1: Komentarnya 2 menit.
0: Iya, silakan. Komentar sedikit.
1: Jadi tentang. Kalau penggunaan gas itu sebenarnya kita hitung. Ya kalau dalam satu keluarga berapa tabung dipakai. Iya. Jadi kalau tidak perlu gunakan alat lain, mungkin dispenser ya. Kalau saya di sini cuma 2 tahun 1 bulan.
0: Iya.
1: Jadi beli satu, ada cadangan satu, aman.
0: Iya. Jadi aman Pak. Jadi
1: itu saja. Jadi kalau kita menemukan hal seperti ini, di mana mungkin tidak normal, maka kita harus cerdas menjaga segala sesuatu. Ya, ini tidak. Cuma saya khawatir. Iya, jangan sampai yang dimaksud bila suatu negeri orangnya bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah dari langit dan bumi. Wah.
0: Cocok ibu aja. Sesi
1: lagi.
0: Iya.
1: Oke, sekian demikian di Ambon. Nanti besok kita ketemu tanggal 11. Ya, mau duduk cantik di muka. Lagi 5 menit, lagunya 5 menit. Penutup acara, mohon maaf ada canda-canda sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat budaya, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Lagu Napro Mbace. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, Sobat Budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau

Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sahabat budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakai wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ih, tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja. Karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: ceria banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata, masih kita membahas tentang objek wisata Labuang Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor, juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, sahabat budaya, spot lain yang tidak boleh ketinggalan yaitu Fin Beach yang terkenal dengan sebagai pantai merah oleh masyarakat lokal. Nah, sahabat budaya tahu nggak? Warna merah pantai ini ternyata berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai. Nah, sahabat budaya nih yang ingin misalnya datang ke Labuan Bajo, Anda ingin membawa buah tangan sepulang dari Labuan Bajo, ada beberapa souvenir khas yang tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah kain songke khas Tanah Manggarai. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif warna-warni di atasnya. Sama halnya dengan kain Nusantara lain, motif kain songke sangat beragam dan memiliki makna tersendiri. Nah, ada beberapa motif kain songke yang perlu sahabat budaya ketahui, yaitu ranggong atau laba-laba. Ini menyimbolkan kejujuran dan kerja keras. Kemudian ada motif wela kayu atau bunga kapuk, yakni berkaitan manusia dengan alam sekitarnya. Terus ada motif wela runu atau bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil namun menjadi sumber keindahan. Kemudian ada entala atau bintang yang bermakna harapan dan doa baik. Terus ada jui atau garis-garis batas yang memiliki filosofi mendalam bahwa semuanya ada batas akhirnya. Nah, sahabat budaya, Anda bisa mampir ke pusat oleh-oleh yang terletak di depan Bandara Udara Internasional Komodo untuk mendapatkan kain songket ini. Beberapa kuliner khas Kabupaten Labuan Bajo yang menggoyang lidah juga bisa sahabat budaya jadikan sebagai oleh-oleh. Seperti kopi Manggarai yang terkenal dengan cita rasa pahit yang unik. Ada roti kompiang yang terbuat dari terigu dan teburan wijen di atasnya. Ada juga cemilan yang terbuat dari olahan tepung beras dan kelapa parut bernama rebok. Nah, sahabat budaya, itulah hal-hal yang perlu sahabat budaya ketahui tentang Labuan Bajo. Selain bisa mengetahui apa yang menarik di Labuan Bajo, Anda juga bisa mengabadikan momen pemandangan dan suasana Labuan Bajo melalui gawai atau kamera Anda. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Dunia Wisata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang saya muliakan, saya cintai, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala pemberiannya, nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, pengetahuan, keluarga yang baik, tempat kerja yang baik, lingkungan yang baik, segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian syukur ini tentu bukan hanya ucapan seperti al-madhu memuji, mengatakan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Tapi syukur di sini dimaknai segala sesuatu yang menunjukkan rasa cinta kepada Allah, termasuk diantaranya amalan, berbuat baik. Itu juga bagian daripada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk jujur dalam pekerjaan kita masing-masing, bertanggung jawab, amanah. Ini juga bagian daripada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu ingat bahwa diri kita ini disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita perbanyak sampaikan kepada Nabi kita tercinta Sayyidul Anbiya wa Sayyidu Bani Adam, penghulunya anak cucu Adam, penghulunya para Nabi, para Rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Oleh karena itu, ulama mengatakan, cara yang paling mudah mendatangkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga untuk melembutkan hati yang keras, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, para pendengar RRI yang saya muliakan, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menjelaskan secara ringkas tingkatan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Setidaknya ada 3 secara garis besar nikmat yang Allah berikan, atau rezeki, kita bahasakan rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu sendiri, sebelum kita bahas yang nikmat tadi itu, rezeki itu muaranya 2. Ya, kalau rezeki itu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutlah dia nikmat. Tapi kalau rezeki itu membuat kita jauh kepada Allah, semakin kaya semakin kikir misalnya, ya, semakin kaya semakin malas ibadah misalnya, itu namanya istidraj. Rezeki itu menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Tipu daya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang mendustakan peringatan-peringatan kami, tanda-tanda kebesaran kami, dia tidak mau kembali kepada Allah dengan segala fasilitas hidup yang dia rasakan, diamanahkan kepada dia, kata Allah, sanastadrijuhum. Kami akan biarkan mereka jatuh dalam kebinasaan, ya, dengan cara yang mereka tidak sadari. Jadi kalau ada orang tambah kaya, tambah kikir, boleh jadi itu istidraj. Tambah kaya, tambah tidak mau ibadah, boleh jadi itu istidraj. Jadi kita periksa diri kita sendiri. Nah, nikmat itu atau rezeki itu, tingkat yang paling rendah itu diantaranya adalah harta dan jabatan. Perlu kita garis bawahi dengan baik, itu ingat baik-baik. Rezeki, pemberian Allah yang paling di bawah itu adalah harta dan jabatan. Karena boleh jadi, ya, dengan harta dan jabatan ini kita celaka, tapi boleh juga kita selamat kalau kita menggunakan dengan yang baik, dengan cara yang baik. Ya, kita coba ingat Fir'aun dan Korun. Kaya kan? Mereka ini kaya, tapi menjadi simbol kegagalan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, karena dia ini tidak tahu cara menggunakan hartanya. Kikir. Zakatnya saja tidak mau dikeluarkan, maka Allah tenggelamkan. Di atasnya nikmat harta itu ada namanya nikmat kesehatan. Biar banyak wanita ibu, pak, ya, miliaran tabungan, tetapi mau ki jalan-jalan asam urat ki, mau ki makan nasi gula ki, mau ki lihat pemandangan katarak ki, ya, banyak pantangannya. Itu juga tidak terlalu kita nikmati, maka nikmat kesehatan ini hendaknya dijaga, ya, tidur yang cukup, ya, jangan suka berpikir negatif, suuzon kepada orang lain, karena penyakit ini banyak datang dari pikiran juga, ya, pekerjaan tak
nikmati saja amanah, rezeki tak enggak usah dikhawatirkan, semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling tinggi namanya nikmat iman, Islam, nikmat ilmu. Hendaknya kita memperhatikan itu. Jangan kikir kalau masalah ilmu agama, Ibu, Pak. Jadi, karena ini ilmu agama yang membuat kita bisa selamat nanti di dunia sampai akhirat. Biar kita kaya, ya, biar kita sehat, kalau tidak tahu ilmu agama, maka sulit beriman, susah melaksanakan keislaman secara sempurna. Karena tidak tahu mana yang penting, mana yang harus diprioritaskan dalam hidup. Nah, agama ini penting sekali. Maka jangan kita juga terlalu kikir pada agama. Misalnya belajarnya anak atau agama, jangan kikir. Ada ustadz kita panggil, kasih sejahterakan. Tugasnya ustadz ikhlas, tugas tak sejahterakan. Jangan kita zolimi tahu, ada keluarganya juga. Contoh. Eh? Atau apalagi, pelajaran yang lain, kita muliakan semampu kita. Karena ini bagian daripada menghidupkan ilmu, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui penyampaian saya ini dengan segala kerendahan hati, saya meminta kepada kita semua untuk banyak-banyak mensyukuri pemberian Allah. Gunakan umur tak dengan baik. Mumpung kita punya jabatan, perbaiki memang sikap tak, amanah tak, laksanakan dengan baik. Ya, yang diberikan harta gunakan dengan baik. Tidak lama kita nikmati harta itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita akan mati. Nah, setelah mati itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini tabiatnya suka dan duka. Tidak ada yang suka terus. Tidak ada juga yang duka terus. Suka, duka, suka, duka, silih berganti. Tapi nanti di yaumul kiamah, kalau orang yang masuk surga karena kebaikan amalnya, insyaAllah tidak akan ada duka. Tapi suka, suka, suka, suka. Selama-lamanya suka. Tapi yang masuk dalam nerakanya Allah, na'udzubillahi min zalik, bukan suka-suka, tapi duka, duka, duka, duka, duka, dan seterusnya, yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik diri tak. Perhatikan ni anak tak, jangan cuma didik dengan uang. Didik adab, perbaiki ucapannya. Larang dia menggunakan kata-kata kotor. Sebagaimana yang sering kita dengar dari masyarakat sekitar, membiarkan anaknya berbicara kotor, berperilaku yang tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Perhatikan anak tak. Anak ini adalah amanah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri anak adalah mendidiknya dengan baik, mendidik adab, akhlak yang baik. Ya. Jangan kita cuma bangga kalau dia juara olimpiade, tapi kita lupa memperhatikan salatnya, lupa memperhatikan ucapannya yang sopan, lupa memperhatikan akhlaknya, menghormati orang lain. Karena penghormatan itu, Bapak Ibu sekalian, tidak diminta, tapi didapatkan. Gimana caranya? Ya, kita harus juga pintar-pintar memuliakan orang lain, menghormati orang lain. Kalau ada seorang pimpinan, dia suka menghardik bawahannya, kemudian bawahannya tunduk di hadapannya, itu bukan penghormatan namanya. Itu namanya tipu daya. Kenapa? Itu tidak berasal dari hatinya. Tapi kalau ada pimpinan yang sangat menyayangi bawahannya, dilarang pun dia mencium tangannya, bawahannya akan mencium tangannya. Kenapa? Karena rasa hormat dalam hatinya kepada pimpinannya. Hendaklah kita, setiap kita ini adalah pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan keteladanan. Jangan hanya mau dihormati tanpa mau menghormati orang lain. Jangan karena profesor menghormati yang tidak kuliah. Karena semua ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri saya, mohon maaf, saya ini masih belajar dan masih bodoh. Makanya harus terus belajar. Jangan malu mengakui diri bodoh. Cukup akui diri bodoh dan belajar, dan rencanakan kehidupan tak dengan baik. Siapa yang gagal merencanakan hidupnya dari sekarang, sama saja dia merencanakan kegagalan di masa akan datang. Maka jangan pernah menyesal kalau kamu gagal di masa akan datang, karena di masa sekarang kamu tidak rencanakan dengan baik, tidak manage dengan baik waktumu. Mudah-mudahan, Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan nasihat saya untuk diri saya dan kita semua. Mari kita jadi orang baik. Ya, pastikan anak tak jadi orang baik. Mau jadi dokter terserah, mau jadi caleg terserah, mau jadi presiden terserah. Yang penting pastikan dia tetap jadi orang baik. Itu yang jauh lebih utama. Ya, kalau dokter baik, insya Allah enak pasiennya. Pemimpin yang baik, enak masyarakatnya. Yang penting jadi orang baik. Mau jadi pilot, pilot yang baik. Apa saja, mau PNS, PNS yang baik. Yang tidak suka izin, molor, terlambat, cepat pulang, itu PNS yang baik. Ya, termasuk saya juga jadi ustadz ya. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri istiqomah. Mudah-mudahan ada barokahnya jemaah sekalian, para pendengar yang saya cintai, saya muliakan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Andong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Baik, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rombang Tarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Sementara akan kami hadirkan sejumlah informasi seputaran Sulsel di acara Mudanih Musik dan Informasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara apresiasi budaya lokal, dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana tolak bala di tangan ibu dalam menyalakan kearifan lokal, mengembalikan kehadiran ritual Mapangiso dalam budaya penyembuhan Bugis. Dan sahabat budaya, di malam hari ini kita akan bersama dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M.Hum. Kita akan membahas tentang seperti apa tolak bala ini dan kearifan lokal, yaitu metode penyembuhan Mapangiso. Kita sudah tersambung lewat Zoom. Kita sapa dulu beliau, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M.Hum. Assalamualaikum, selamat malam Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabar tak? Sehat-sehat, Ji?
1: Alhamdulillah, insyaallah.
0: Ya, senang sekali Ibu Prof.

0: Ini kita akan bicara tentang sebuah ritual yang mungkin pernah Anda saksikan. Judulnya Tolak Bala di Tangan Ibu, Menyalakan Kearifan, Mengembalikan Kehadiran. Mungkin Anda masih ingat siapa di antara pendengar yang waktu kecil dulu saat sakit, ibu atau nenek melakukan sesuatu yang khusus. Sesungguhnya ini bukan sekedar obat, tetapi merupakan prosedur tertentu. Mungkin ada yang dibakar, ada doa yang dibaca, ada langkah-langkah yang diikuti dengan khusyuk. Dan entah kenapa setelah itu kita merasa lebih baik. Malam ini kita akan menyalakan kembali dua hal. Pertama, kearifan yang nyaris padam dari ingatan kita. Kedua, dan ini yang akan kita temukan bersama, kehadiran yang nyaris hilang dari cara kita merawat orang yang sakit itu. Izinkan saya mulai dari pengalaman saya sendiri saat saya masih kecil. Ketika saya sakit yang saya merasa sudah berhari-hari tak kunjung sembuh, meski sudah diberi obat, maksudnya yang diminum dari dokter, dan kemudian ibu mengambil inisiatif membakar daun-daun tertentu sambil membaca doa, ya, sambil membaca doa, dan kemudian daun itu yang sudah dibakar dimasukkan dalam baskom, yang kemudian dimasukkan dalam panci yang kemudian ada baskomnya. Kemudian entah bagaimana air yang di dalam baskom itu terisap dalam panci itu, dan menurut ibu itu adalah tanda yang baik. Ya, kemudian bertahun-tahun kemudian saya menyadari bahwa ini adalah suatu yang saya rindukan dari ritual itu. Sungguhnya mungkin bukan airnya yang menjadi obat, tapi ibu yang hadir penuh di samping saya yang melakukan suatu proses penyembuhan. Kehadirannya di samping saya itu menyembuhkan saya. Dan itulah yang akan saya sampaikan malam ini. Betapa kehadiran itu sangat membuat tenang anak-anak ketika kita mengalami misalnya rasa sakit.
1: Ya.
0: Saya lanjut ya, apa ya?
1: Ya. Bagaimana Bu Prof, sudah terdengar suara saya?
0: Iya,
1: baik. Memang kalau kita lihat bahwa memang orang-orang dulu itu sejatinya ketika ada anak kecilnya sakit, itu tangan seorang ibu itulah yang membalurkan ramuan khusus, dok ya, prof ya, sambil berbisik doa mungkin. Mungkin doanya itu dalam bahasa Bugis atau ada ritual-ritual yang memang dilakukan sehingga memang ini secara alami. Jadi kalau dilihat dari sisi ritual Mapangiso ini sejatinya jauh lebih dari sekedar pengobatan fisik, Prof ya. Iya, mungkin seperti apa sebenarnya itu?
0: Iya. Terima kasih banyak, Pak ya, Pak Ruslan ya.
1: Iya.
0: Kan begini, di dalam tradisional orang Bugis itu kan ada yang disebut lasa watakale.
1: Iya, lasa watakale.
0: Ya, lasa penyakit, lasa paragiagi, lasa fisik tadi ya, lasa paragiagi. Itu biasanya dikaitkan dengan guna-guna, dan ada juga lasa tosundra. Ya, lasa tosundra itu akibat ancaman atau gangguan makhluk halus. Dari tiga metode pengobatan dikenal itu, misalnya kan ada Pak Bura ya, ada Pak Bura, mantra atau doa yang disebut Pak Japi, kemudian ada juga dengan cara pijat, dan kemudian ada juga ritual tolak bala. Nah, untuk mengusir penyakit ini kan dilakukanlah suatu ritual, ya. Nah, kemudian kan saya sudah sebutkan tadi bahwa sungguhnya ibu atau nenek yang melakukannya, ya. Mungkin ketika kita mengingat hal ini, mungkin Pak Ruslan pernah juga waktu kecil.
1: Iya, betul. Kalau demam itu langsung isadoi sama ibu. Pokoknya ada daun-daun yang dimasukkan dalam air, kasih minyak, terus disapui ke kepala, itu enak sekali dirasa, dok, prof ya. Masal sedih, pindah dingin.
0: Iya. Ya, jadi itu kan disebut mapengiso.
1: Iya.
0: Jadi mapengiso itu kan dalam bahasa Indonesia itu isap. Jadi mengisap
1: hawa panas.
0: Mengisap mengeluarkan hawa panas atau dengan Jadi misalnya dengan cara vakum ya, kalau kita kan

0: mengiso itu vakum ya.
1: Vakum.
0: Vakum.
1: Ya.
0: Jadi tujuannya adalah mapasoro lasa.
1: Ya.
0: Jadi mapasoro lasa membuat penyakit itu mundur ya.
1: Hmm.
0: Dengan tadi ramuan yang tadi ya. Jadi ya, sesungguhnya yang menarik di sini menurut saya adalah ketika saya di kampung waktu saya masih kecil itu kan memang pakai daun-daun kering ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi ya, ketika pindah ke kota, ke Makassar maksud saya, dan ibu saya ikut juga ketika karena kebetulan saya anak tunggal dan kemudian sudah bercerai sama orang tua, bapak sama bapak saya, jadi ibu saya ikut juga sama saya. Jadi padahal ini kan sudah punya anak juga, nah sudah dewasa, dan hal itu kan bukan apa namanya, bukan ritualnya yang sudah mulai lenyap, tetapi itu artinya mengalami adaptasi. Nah, jadi ketika daun-daun itu diganti dengan kertas-kertas, ya, kemudian wadah yang dari panci tanah itu diganti dengan panci logam, dan kemudian itu tetap dilakukan, itu alhamdulillah tetap saya merasa lebih baik. Dan yang menariknya di sini karena ketika saya sudah meninggal, kemudian pernah saya pergi mengikuti suami di tempat
1: tugasnya
0: dan kemudian saya sakit juga, flu berapa panas-panas begitu selama seminggu, minum obat. Kenapa saya merasa belum baik ya? Dan ternyata saya balik ke rumah dan kemudian ibu hadir di samping saya bertanya dengan mengelus-ngelus, itu saya merasa lebih baik. Berarti sesungguhnya ya, jadi di sini kita lihat bahwa kehadiran jadi seorang ibu hadir di sisi anaknya dengan penuh perhatian itu sangat penting di dalam membuat tenang dan dalam menyembuhkan.
1: Ya,
0: itu yang saya maksud. Misalnya kita lihat hari ini kan ibu hadir samping anaknya, tetapi tangannya juga scrolling
1: HP.
0: Scrolling HP dan mungkin anaknya merasa secara psikologi ya, ya secara hati bahwa ibunya tidak bersamanya. Dan di sini penting kita bersama anak ketika memang harus bersama anak. Jadi mungkin bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya.
1: Jadi ini hanya tidak hanya sekedar ritual pengobatan, tetapi di situ ada ikatan batin keluarga.
0: Ya, ada.
1: Sentuhan jiwa dari orang tua, kehangatan yang dari tangan para ibu, ini menjadikan kearifan leluhur ini tetap menyala dan tak lekam oleh waktu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini ritual mapangiso ini, apakah memang setiap ibu itu punya kemampuan hal tolak bala ini sendiri, atau memang ada memang diajarkan secara turun-temurun ini, Prof? Sehingga ketika anak sudah menjadi ibu lagi, itu dia mampu menerapkan ke anak-anak selanjutnya. Itu, Prof.
0: Menarik pertanyaannya, Pak Ruslan. Tidak diajarkan, tapi artinya dengan melihat. Nah, saya misalnya, kan tentu saja, tadi kan saya sudah katakan bahwa bukan mapangisonya menurut saya menyembuhkan. Dan kemudian saya membaca referensi ya. Referensi kan saya baru menyadari bahwa sungguhnya yang menyembuhkan itu adalah kehadiran. Dan saya baca referensi bahwa ternyata memang ada penelitian para ahli dalam masalah seperti ini, bahwa kehadiran itu sangat menenangkan jiwa. Jadi bukan hanya kepada anak-anak, tapi kepada orang dewasa sekalipun, misalnya kita hadir di sampingnya dengan menggenggam tangannya, dengan hadir berbicara, mendengarkan apa keluhannya, itu sangat menenangkan dan menyembuhkan. Gitu. Jadi bukan mapangisonya sesungguhnya, walaupun secara secara sains ya, kita bisa melihatnya bahwa ini ada dan apa, ada oksigen yang habis dalam panci sehingga api padam di dalamnya, kemudian air tertarik, kemudian tekanan air dan terdorong keluar, air yang keluar kembali itu yang disepuhkan ke kepala tadi dan membuat lebih baik. Itu bukan sihir.
1: Tapi ini yang menarik, Prof. Saya ini tertarik juga karena kan tradisi atau ritual mapangiso ini itu identik dengan sosok ibu, bukan seorang ayah. Apakah memang apa ya, tangan dari ibu itu yang memiliki kasih sayang yang luar biasa sehingga itu tadi Mapangiso ini lebih banyak pelakunya adalah seorang ibu.
0: Ya, saya kebetulan ya. Saya tidak pernah, ayah saya melakukan begitu. Mungkin memang kan ibu dengan anak itu kan memiliki kedekatan psikologis ya yang sangat ini. Yeah. Nah, sangat dekat, utamanya di saat memberikan ASI ya, memberikan ASI itu kan sesungguhnya pengobatan. Pengobatan ASI itu kan tidak bisa di tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya, itu adalah makanan khusus untuk bayi yang memiliki semua zatnya mungkin ya, dan itu dengan memberikan ASI kehadiran itu sudah menyembuhkan, juga menenangkan jiwa anak yang sedang misalnya mungkin takut atau bagaimana.
1: Oke, baik. Baik Prof, sebentar kita lanjut. Kita break dulu sejenak. Kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut ini.

0: filosofi dan estetika tersirat dalam Aunan Pengantar Tidur, Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak, yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.
1: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Masih tersambung dengan Bu Prof. Gusnawati. Dan tadi kita banyak mengangkat terkait dengan kearifan lokal Bugis, yaitu tradisi Mapangiso. Nah, Prof, kalau melihat tadi bagaimana kebudayaan Bugis memandang dampak emosional atau batinnya pada anak yang tumbuh dengan tradisi sentuhan ibu melalui tradisi Mapangiso ini, apakah di setiap daerah itu punya cara tersendiri nih? Di wilayah daerah Bugis itu masing-masing punya cara tersendiri dalam hal variasi pengobatan tradisional ini. Bu Prof, silakan.
2: Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum saya presentasi malam ini, sebenarnya saya sudah melakukan semacam survei kecil sama mahasiswa saya yang dari berbagai daerah. Hmm. Ada dari Wajo, ada dari Bone, dan bahkan ada dari Bugis wilayah Barat, misalnya Sinjai dan seterusnya. Itu saya tanya-tanya apakah mereka mengenal Mapangiso, dan ternyata mereka mengenal. Dan rata-rata mereka juga pernah melihat ibunya atau neneknya melakukannya untuk sebagai ikhtiar. Jadi ini adalah ikhtiar untuk menyembuhkan bagaimana misalnya kalau anak-anak sudah dilakukan suatu pengobatan tapi belum nampak hasilnya. Jadi ini adalah ikhtiar, ya, bukan sesungguhnya sesuatu sebagai obat, tapi ikhtiar untuk bagaimana menyembuhkan anak itu. Dan kita lihat bahwa seperti yang diakui oleh mahasiswa saya, karena saya kan artinya sekarang sudah bukan lagi anak-anak, dan saya tanya-tanya mereka, dan mereka merasakan lebih baik setelah itu. Dan tadi juga Pak Ruslan mengatakan, ya kalau memang ibu yang melakukan untuk kita, kita merasa tenang. Ini sesungguhnya mungkin memang cocok yang bilang para ahli bahwa perhatian itu sangat penting, artinya bagi batin kita, ya. Jadi ketika kita merasa tenang, ya, kita merasa tenang ketika seseorang memperhatikan kita, utamanya ibu. Jadi demikian.
1: Iya. Jadi ini hanya tidak hanya sekedar ritual, ya, tetapi lebih pada menghidupkan hubungan emosional, ya, dengan anak itu sendiri. Nah, kemudian ini Bu Prof, terkait dengan pengobatan atau ritual Mapangiso ini, apakah seorang ibu itu ada semacam pemalinya atau pantangannya, atau mungkin syarat khusus yang harus dipatuhi sebelum ataupun sesudah melaksanakan Mapangiso ini?
2: Sepanjang yang saya lihat itu tidak ada pantangannya, ya. Bahkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bahkan daun-daun itu diganti kertas, ya. Dan kemudian panci tanah diganti dengan panci ini metal dari yang kita lihat sekarang. Dan ini sebetulnya mungkin merupakan semacam prinsip vakum, ya, fisika sederhana, ya, fisika sederhana. Misalnya api membakar daun atau kertas, kemudian oksigen dalam panci habis, ya, dan kemudian tekanan udara di dalam panci itu turun, kemudian secara otomatis vakum di dalam panci itu terbentuk, dan tekanan luar lebih tinggi, dan kemudian air terdorong masuk panci. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ini bukan sihir, tetapi Artinya kan ibu merasa, oh ini sudah diminum airnya, itu kata-kata ibu tadi dulu. Dia bilang sudah diminum airnya, jadi dia bilang sorono lasa, jadi dia mengatakan sesuatu semacam doa.
1: Mantra
2: Bugis. Sorono lasae, karena sudah diminum. Jadi datang meminum di sini, jadi seakan-akan ada yang butuh air, kemudian dilakukan itu, dan kemudian setelah air itu lenyap dan artinya diminum oleh yang tidak dilihat itu, dan kemudian setelah itu airnya dijadikan obat setelah dimuntahkan kembali. Airnya keluar setelah mungkin sekitar 10 menit berada di dalam panci itu. Dan saya juga sering melihat dulu kadang-kadang memang airnya tidak masuk. Itu yang agak mengherankan, karena dengan cara yang sama itu airnya tidak masuk. Ada juga artinya masuk habis memang. Dan itu ditelungkupkan panci itu di situ, dan kemudian tunggu airnya keluar. Ya begitu. Jadi ini.
1: Tapi itu kadang bisa, pernah juga saya alami nih dok, prof ya. Waktu saya kecil kan itu sering step, saya ingat sekali itu ketika saya step itu panasnya tinggi, lahirin naik mata. Itu biasanya kalau orang tua sudah usap-usapkan begitu, memang belum terkendalikan, biasanya itu langsung meminta bantuan khusus dari Sandro anak. Jadi ada dukung yang biasa itu memang keahliannya itu mengusir apalah ya panas dalam tubuh. Dia menggunakan media api saya lihat, dan air. Nah mungkin itu, apakah itu juga bagian dari tradisi Mapa Ngiso ini?
2: Saya kira demikian, cuma mungkin ibunya Pak Ruslan tidak mengerti Mapa Ngiso, sehingga dia memanggil Sandro anak khusus. Dari tadi pertanyaannya bahwa apakah ini diturunkan, diajarkan, saya tidak diajarkan, tetapi saya melihat langsung, jadi dengan saya bisa menirunya, dan itulah caranya kan orang Bugis, orang dulu kan mengajar lewat artinya dengan melakukan sesuatu, dia tidak bicara, tetapi kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang sudah dilakukan.
1: Itu kalau di prosesnya itu Bu Prof, itu ramuan itu diusap dari mana saja dulu itu? Apakah mulai dari ubun-ubun lalu menjalar ke pesendian, atau seperti apa? Hanya sekedar media saja ya, air itu tadi?
2: Ya media itu kan, air itu tadi kan dianggap sesuatu yang memiliki penyembuh ya. Walaupun saya menyadari bahwa ini kehadiran yang menyembuhkan, tetapi ibu saya itu mulai dari kepala mengusapnya, kemudian karena saya sering juga dingin kakinya dan kemudian itu diusaplah ke sana jadi hal-hal yang dianggap mengalami gangguan itu yang diberikan. Dan pada saat melakukan itu kan diberikan doa ya. Jadi mungkin doanya seperti yang kita tahu kan, Al-Fatihah kan merupakan yang banyak obat. Obatnya dia memang memiliki semacam rukia dan itu disadari bahwa dengan Al-Fatihah kan memang penyembuh ya. Jadi walaupun mungkin kita menganggap enteng, tapi Al-Fatihah enggak kan, sholat kita enggak sah kalau tanpa baca
1: Al-Fatihah.
2: Jadi Al-Fatihah gitu.
1: Itu doanya tadi ya, bahasa Bugis ya, ucapan-ucapan mantra-mantranya itu tadi ya, sambil usap-usap.
2: Ya kalau ibu saya seperti bicara sih, seperti bicara kepada sesuatu, bilang sorono, toh kurang itu minum, dia seperti bicara dan kemudian ya ketika mau diusapkan itu dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian Al-Fatihah. Dan kita ini kan sudah belajar doa-doa yang melebihi dari orang tua kita. Mungkin kita bisa tambah doa Nabi Ibrahim misalnya.
1: Dibakar itu ya. Ada doa khusus yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian itu cara mengedukasi para ibu-ibu muda generasi milenial dan Gen Z saat sekarang ini, Bu Prof. Supaya dia tidak memandang bahwa Mapa Ngiso itu hanyalah sebatas hal mistis atau kuno, tetapi melainkan sebagai bentuk ikatan kasih sayang bernilai budaya kira-kira apa nih yang harus disampaikan ini supaya ibu-ibu zaman sekarang itu tetap memegang erat tradisi ini, karena ini kan sesuatu hal yang baik karena membentuk ikatan kasih sayang kepada anak. Itu seperti apa supaya tidak melihatnya wah ini mistis, ini kuno begitu. Gimana cara menyampaikan edukasi ini itu?
2: Pertanyaan ini intinya sebetulnya ya. Jadi kita ini kan bicara tentu saja memiliki maksud ya. Jadi tidak ada bicara yang tidak ada ceritanya tuturan atau pembicaraan yang sesungguhnya netral. Kita yang hadir bersama di sini di Zoom ini kan sungguhnya terlihat bahwa kita mengemasnya dalam topik budaya, tetapi kita melihat apa sih hikmah di balik itu semua. Nah, jadi dengan kita saling bicara ini kan sungguhnya sudah melakukan suatu pembelajaran kepada adik-adik kita ya, atau anak-anak kita, bahwa apa yang telah dilakukan orang tua kita dulu itu kan bukan tanpa makna, tetapi justru memiliki makna walaupun dengan cara yang kita anggap sebagai mitos. Padahal sungguhnya kan memang apa yang dilakukan para orang tua itu kan adalah suatu perputaran ya, suatu hal yang diyakini dan berputar terus, dan tidak selamanya mereka bisa jelaskan. Tapi dengan kemampuan sekarang yang kita belajar, kita disekolahkan oleh orang-orang tua kita, walaupun mereka tidak belajar dulu karena zamannya juga, dan sekarang kita sudah belajar, kita bisa memahami sungguhnya apa sih yang dilakukan itu, apa makna dibaliknya, dan kita bisa menyosialisasikan hal seperti ini, Pak Ruslan. Saya sangat setuju bahwa apa yang sudah dilakukan Pro 4 FM ini dengan menghadirkan setiap ahli dalam bidangnya untuk saling berbagi, ini adalah suatu usaha untuk mempertahankan hal yang baik. Ya, termasuk banyak, Pak Ruslan.
1: Sama-sama, Bu, karena sudah bersedia juga mengisi acara malam hari ini ya, Bu Prok ya. Nah, mungkin berkaitan dengan apa namanya ya, sekarang kan ini melihat pergeseran budaya sangat mulai kita lihat langkah praktek-praktek Mapangiso ini di tengah-tengah masyarakat modern Sulsel saat ini, Bu. Bagaimana Ibu melihat pergeseran kelangkaan praktek ini? Apakah nanti ini mengancam hilang tradisi ini? Karena ini kan tadi bagus sekali maknanya, bagaimana membangun hubungan emosional, kemudian ada semacam nilai kasih sayang di dalamnya, dari tangan usapan ibu itu menumbuhkan interest terhadap si anak. Tapi sekarang itu tadi, tangannya ibu lebih banyak scroll HP ketimbang ke sapu-sapu kepalanya anak ini, Ibu.
2: Ya, betul. Pertanyaan ini mendesak sekali ya. Pertanyaan Pak Ruslan itu sangat mendesak untuk bukan jadi jangan, walaupun pengisoknya misalnya hilang, tetap dan daunnya hilang, dan maksudnya kehadiran ritual ini hilang, tetapi janganlah waktu ibu bapak ibu habis untuk bekerja, karena sungguhnya kan kita ini ada kan akan dilanjutkan oleh anak kita ya. Jadi kita sekarang kita melihat waktu kita habis untuk bekerja dulu kan, waktu kita masih ada hari Sabtu misalnya, hari Minggu untuk rumah. Sekarang pekerjaan itu masuk ke kamar kita, walaupun malam-malam, walaupun sudah seharusnya tidur, ada lagi undangan ya. Jadi itu harus kita sadar bahwa ada masa-masa yang harus kita isi untuk anak-anak kita. Jadi maksudnya matikanlah HP-nya. Jadi matikan saja HP-nya supaya orang yang menghubungi itu mengetahui bahwa kita sesungguhnya lagi mode di rumah. Jadi mode tidak mau diganggu ya. Jadi harus hadir juga gitu di rumah. Kecuali memang kalau anak-anak kita juga sudah besar, sudah sibuk juga dengan kegiatannya, tetapi dengan sekali-sekali mengajaknya bersama, makan bersama di luar atau di mana, nah kita bisa mengetahui bahwa kita sesungguhnya saling ada, saling hadir, walaupun tidak selalu misalnya saling menyapa ya, harus kita meratakan bahwa kita ada untuk yang lainnya. Saya kira itu, Pak Ruslan.
1: Kemudian ini paling terakhir, Bu, bagaimana cara terbaik menyelaraskan kearifan lokal Mapangiso ini dengan pengobatan medis modern saat sekarang ini? Karena kan rata-rata itu banyak kan, apalagi di perkotaan ya, begitu anak sakit itu langsung biasanya dibawa ke paskes. Tapi ada juga mungkin ya masih ya tetap menggunakan dulu cara-cara lokal, kearifan lokal kepada anak ini ketika mengalami gangguan kesehatan gitu. Biasanya tetap dulu diupayakan dengan tradisi lokal ini, Mapangiso ini, Bu Prof.
2: Ya, betul. Ini sekarang kan memang apa ya, bahasa ketika anak sakit kan sangat sangat kita merasa gelisah ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya tidak salahkan Pak ibu-ibu muda yang anak-anaknya sakit dan gelisah. Sungguhnya kan karena itu ya, tidak ada lagi perasaan memiliki, mungkin bukan memiliki.
1: Yeah.
2: Bagaimana kita sudah tidak tahu bagaimana menyembuhkan dengan rasa kasih sayang. Misalnya anak-anak demam ya, anak-anak demam itu kan juga dengan dipeluk erat ya. Badan kita yang normal bisa memindahkan hawa
1: panas,
2: auranya ke anak kita yang panas itu, dan dengan tadi dengan anak itu ditenangkan, yang ditenangkan semoga bisa sembuh. Jadi jangan langsung, mungkin kalau memang belum mendesak ya. Walaupun pasti dokter sangat penting ya. Memang zamannya sudah dokter ya. Tetapi kalau mungkin jangan panik lah. Jangan panik. Iya. Iya, jangan panik. Dan ASI tadi itu saya bilang, itu ASI sangat penting untuk menenangkan. Dan kehadiran yang 100%. Tidak scroll-scroll. Karena anak tahu lah bahwa ini ibunya tidak, sebetulnya tidak ke dia. Apalagi kalau masih kecil sekali, masih bayi, itu pasti tahu. Karena kita mungkin, anak itu mungkin tidak bisa bicara, tapi bisa merasakan. Jadi ada rasa aman yang berkurang. Jadi rasa aman yang berkurang itu, kadang-kadang kan ada anak yang menangis tengah malam kan. Alhamdulillah saya menyadari bahwa anak saya tidak ada yang hadir menangis tengah malam. Saya punya anak sudah besar semua sekarang. Dan akhirnya ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi psikolog, ada yang jadi apa namanya, ahli teknik informatika. Tapi alhamdulillah waktu saya masih ingat, waktu kecil tidak ada yang menangis tengah malam, karena ketika dia mungkin merasakan ada sesuatu yang kurang, itu langsung ditangani. Jadi ini juga mungkin rasa yang mungkin ya, bagi yang suka tidur nyenyak ya, tidak bisa disalahkan, tidak bisa disalahkan. Karena kalau sampai tidak mendengar tangis, nanti anak merasa bahwa tidak ada temannya. Itu kan, jadi memang anak harus kita, sebuah orang teman tanggungnya berat ya. Tanggung jawabnya sangat berat ya. Jadi itulah bagaimana mensinkronkan, saya kira dokter sangat penting. Karena dokter yang sudah berpendidikan itu kan, tetapi kan dia juga memiliki tanggung jawab yang lain. Jadi kita jangan hanya mengandalkan dokter, tapi kita juga sebagai ibu mengandalkan kehadiran kita untuk anak kita, untuk tentu saja memperhatikannya.
1: Baik, terima kasih Bu Prof atas waktunya di malam hari ini. Ada mungkin closing statement terkait dengan topik kita di malam hari ini, praktik atau tradisi penyembuhan Mapangiso di tengah-tengah masyarakat Bugis, Makassar, ataupun masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, mungkin saat ini sudah mulai kita jarang jumpai, tetapi namun tetap nilai-nilainya tetap kita jaga supaya tidak punah. Silakan Bu Prof.
2: Terima kasih banyak. Maksudnya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara kepada warga Sulawesi Selatan dan mungkin bahkan didengar tempat lain, bahwa sungguhnya ritual yang dilakukan oleh ibu atau nenek kita, di mungkin sudah ada yang meninggal neneknya atau bagaimana, tetapi apa yang dulu sudah ditinggalkan, kita melihat bagaimana nenek kita memperhatikan kita atau ibu kita memperhatikan kita, dan ritual yang dilakukan itu mungkin tidak bisa dijelaskan, tetapi dengan ritual itu menghadirkan kehadiran 100%, bagaimana tangannya mengusap kita, memeluk kita, dan sesungguhnya itulah pembelajarannya. Dan anak-anak kita ketika sekarang menangis, peluklah mereka dengan daya kasih yang 100% untuk merasakan bagaimana, jangan hilangkanlah debar jantungnya yang takut itu atau sakitnya itu dengan pelukan, dengan kasih sayang yang sangat utuh ya, jangan terbagi kepada yang lainnya. Saya kira demikian Pak Ruslan, atau apa yang saya sudah katakan ini. Jadi intinya adalah kehadiran ya, kehadiran kepada mereka, dengan kehadiran kita bisa menyembuhkan insya Allah. Dan ini dibuktikan oleh para ahli bahwa kehadiran itu, misalnya kalau anak-anak itu dengan cara dipeluk. Tapi kalau orang dewasa itu mungkin dengan cara menggenggam tangannya dan juga dengan cara meluk.
1: Iya, baik. Terima kasih dan sahabat budaya, pendengar setiap Rompa, tidak terasa berakhir kebersamaan kita dalam program apresiasi budaya lokal hari ini. Dan tentu tradisi Mapang Iso ini baru saja kita bedah bersama, bukan sekedar ritual seremoni turun temurun ya, tapi cermin bagaimana simpul silaturahmi serta wujud doa dan harapan tulus agar keselamatan dan keberkahan senantiasa menaungi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bugis Makassar ya. Tentu ada hikmah tadi yang bisa kita ambil akar tradisinya, yaitu cara terbaik menjaga pijakan di tengah derasnya arus zaman. Dan terima kasih Bu Prof atas waktunya. Kami dari Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sharingnya malam hari ini. Terima kasih, semoga tetap senantiasa ada waktu terus untuk berbagi materi Bu Prof ya, terkait dengan kearifan lokal kita di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Baik, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar. Masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka. Bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma sok naga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi

0: amati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Hari Sejuta Pohon Sedunia pertama kali ditetapkan pada 10 April 1872. Gerakan ini diperingati sebagai upaya penyelamatan hutan dan kelestarian lingkungan. Di Indonesia, Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 10 Januari 1993. Tujuan Hari Gerakan Sejuta Pohon adalah menciptakan lingkungan yang sehat, sejuk, dan asri. Gerakan ini mengajak seluruh manusia untuk terus melestarikan pohon yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Dengan adanya jutaan pohon, ekosistem hutan yang terjaga akan mampu memelihara dan menjaga bumi.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Jadi ke mall gak? Aduh, jam segini dengerin lagu sedih. Kenapa toh? Kenapa? Putus cinta? Ditinggalin? Atau jangan-jangan terlanjur sayang tapi nyatanya cuma temen?
3: Apa sih?
2: Abis, lagu kamu sedih banget. Kenapa sih?
3: Enggak, tadi abis baca cerita di buku adekku.
2: Terus?
3: Ya, ceritanya sedih gitu.
2: Terus
3: keinget lagu ini deh.
2: Emang ada hubungannya cerita itu sama lagu ini?
3: Adalah.
2: Ini lagu apa sih? Kok kayaknya pernah denger gitu?
3: Ya ampun, masa lupa sih? Ini kan soundtracknya Romeo and Juliet, film fenomenal yang romantis bingit.
2: Oh, iya, Romeo and Juliet, si Bambang Leo sama Tante Clairy kan?
3: Iya.
2: Emang kamu baca cerita apa sih?
3: Nih,
2: temang dongan. Cerita apa nih?
3: Cerita rakyat.
2: Masa?
3: Iyalah.
2: Daerah mana?
3: Sumbawa.
2: Emang ceritanya mirip sama Romeo and Juliet?
3: Iya.
2: Serius?
3: Iya, ini tuh Romeo and Juliet dengan kearifan lokal. Tahu gak sih?
2: Kearifan lokal? Kamu bohong ya?
3: Enggak, beneran ini.
2: Coba ceritain.
3: Ye, baca aja sendiri.
2: Eh, mau kemana?
3: Mandi kan? Katanya mau ke mall. Jadi?
2: Iyalah jadi. Jangan lama-lama loh.
3: Iya, paling sejam kurang dikit lah.
2: Itu lama tahu.
3: Tunggu ya.
2: Pasti lama nih. Belum mandinya, belum milih bajunya, belum dandannya. Aduh. Ngapain ya? Cerita rakyat Sumbawa, temang dongan. Masa sih ceritanya mirip Romeo and Juliet? Mumpung tari masih lama, baca aja deh. Ini dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Sari di desa Pungkit. Sehari-hari Sari menenun kain sarung, kebaya, selendang, dan tudung kepala di atas loteng.
4: Wah, betapa cantiknya Sari. Aku benar-benar terpesona dengan kecantikannya.
5: Iya, dia memang cantik sekali. Tapi, kenapa dia menenun di atas loteng?
6: Itu karena Sari tidak ingin terganggu. Lihat, sejak pagi kalian para lelaki sudah berkumpul di sini. Bagaimana Sari bisa menyelesaikan kain tenunnya kalau hampir setiap hari kalian datang melihatnya?
2: Jadi Sari ini nenunnya di atas loteng karena sering digangguin. Wah, pasti cantik nih orangnya. Coba baca lagi deh. Kecantikan Sari kerap membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya. Namun, tidak pernah berhasil menarik perhatiannya. Tuh kan bener, si Sari ini orangnya cantik. Ceritanya klasik banget deh. Terus, apa lagi ya? Ini dia. Diceritakan kalau Sari memiliki teman bermain bernama Sena. Persahabatan mereka selalu seia sekata bagai saudara. Dan akhirnya menjadi cinta. Wah, ternyata cintanya udah sama Sena. Terus Sari juga memiliki sepupu laki-laki dari garis keturunan ayah bernama Rambanging. Dan sepupu laki-laki dari garis keturunan ibu bernama Sampuang.
7: Adinda Sari.
8: Iya, Kak Sena.
7: Biar aku saja yang memintal benang itu. Nanti tanganmu terluka.
8: Tak apa, Kak. Biar aku saja. Kak Sena tentu lelah setelah bekerja di ladang.
7: Tidak mengapa, biar aku saja. Hatiku akan sangat sedih jika tanganmu yang cantik itu terluka.
8: Kak Sena, tak mengapa. Aku juga tidak mau Kak Sena terluka.
9: Kalau begitu, biar aku yang memintal benang itu.
8: Kakak Rambanging, apa yang kakak lakukan di sini?
9: Tidak ada. Aku hanya ingin melihat wajah cantikmu, Adinda Sari.
10: Hei, minggir! Sari itu milikku.
8: Kakak Sampuang?
9: Enak saja. Sari itu calon istriku.
10: Jangan asal bicara, Rambanging. Aku yang lebih dulu meminang Sari.
7: Adinda Sari, sebaiknya kita pergi dari tempat ini.
8: Iya, Kak Sena.
2: Wah, berantem nih. mulai seru ceritanya.
3: Rin, tunggu ya. Dandan bentar.
2: Oke. Baca lagi ah, mumpung Tari baru habis mandi, pasti lama tuh milih bajunya. Belum dandannya. Terus mana dia? Oh, ini dia. Keluarga Dea Lebah, utusan orang tua Rambanging yang sepupu dari keluarga ayah Sari dan keluarga Sampuang yang merupakan sepupu dari keluarga ibu Sari, datang dengan niat meminang Sari. Kedua keluarga ini diterima dengan sangat baik oleh ayah Sari. Tapi sayang, kedua pinangan ini akhirnya ditolak. Karena penolakan tersebut timbul perpecahan di antara keluarga Rambanging dan Sampuang. Nah loh, berantem beneran nih.
11: Berani sekali keluarga Sampuang meminang Sari. Jelas anak kita Rambanging yang lebih cocok untuk Sari. Kalau begini, kita harus buat perhitungan dengan mereka.
2: Wah, berantem mereka nih. Lu aja ceritanya. Baca lagi deh, penasaran nih akhirnya gimana. Sari merasa bersalah karena penolakannya membawa bencana untuk keluarga besarnya. Sementara Sari tidak ingin berbohong dengan perasaannya kepada Sena.
7: Oh, adindaku Sari, hati ini ikut merasakan kesedihan yang kau rasakan. Apa yang harus kakak perbuat? Adinda?
8: Kakak Sena, ada apa?
7: Kau melamun lagi?
8: Aku bingung, Kak.
7: Kau memikirkan masalah pertengkaran keluarga Rambanging dan Sampuang lagi?

0: Kalau gini bisa jadi kayak cerita Romeo dan Juliet ya. Lanjut baca lagi ah. Kayaknya Tari belum selesai nih dandannya. Mana ya tadi? Ini dia. Lanjut lagi. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Sari memutuskan untuk mengundang keluarga Rambangin dan Sampuang ke Temang Dongan. Sesampainya di Temang Dongan, Sari dan Sena saling tatap, kemudian menangis sambil berpelukan. Nah, kenapa nih?
1: Ayah, ibu, paman, bibi, kakak Rambangin, kakak Sampuang, terima kasih telah datang memenuhi permintaanku.
2: Ada apa ini Adinda Sari?
3: Iya, mengapa Adinda meminta kami datang?
1: Aku ingin meminta maaf karena penolakanku pada lamaran kalian membuat kedua keluarga menjadi bertengkar. Dan aku tidak sanggup melihat kedua orang tuaku terus merasa bersalah.
2: Adinda Sari, jangan menangis. Bila kau menikah dengan kakakmu Rambangin, kau tidak akan sedih lagi.
3: Enak saja, hanya aku Sampuang yang bisa membuat Adinda Sari bahagia.
2: Hei Sampuang, jangan asal bicara. Lihat dulu kedudukanmu.
3: Kau yang seharusnya melihat tampangmu sendiri.
1: Cukup. Aku mohon, aku tidak bisa memilih kalian berdua karena hatiku telah bersamanya.
4: Sanu, aku mencintai Adinda Sari sejak kecil dan cinta kami akan selalu bersama.
1: Selamat tinggal ayah, ibu, selamat tinggal semua. Kak Sanu, aku mencintaimu.
4: Aku pun sama Adinda Sari, sampai maut yang memisahkan.
3: Tidak, Adinda Sari.
0: Menerjunkan diri ke jurang Temang Dongan. Hah? Mereka bunuh diri gitu? Wah, beneran. Katanya si Tari, ternyata emang ceritanya mirip Romeo dan Juliet gitu. Cinta sampai mati. Sari dan Sanu tewas di dasar jurang dan tak lama kemudian jenazahnya ditemukan oleh keluarga Rambangin dan Sampuang yang terpaksa kembali dengan berat hati dan menyesali pertengkaran di antara mereka. Aduh, kalau yang namanya nyesel emang selalu belakangan. Coba aja mereka direstuin, pasti kan gak gini endingnya. Sedih deh.
5: Udah siap nih? Loh, kok nangis? Kenapa?
0: Aku baca cerita ini, ternyata beneran sedih loh.
5: Dasar, jadi baca juga toh.
0: Iya, habis kamu sih mandinya lama, belum dandan lagi.
5: Sorry, bagus kan ceritanya?
0: Iya lo, mirip Romeo dan Juliet.
5: Tahu gak?
0: Apa?
5: Ada yang bilang kalau tubuh Sari dan Sena ini berubah menjadi batu bertindih yang bentuknya seperti tubuh manusia. Terus rambut Sari berubah menjadi tumbuhan pakis yang sering dipakai buat obat penyubur rambut. Nih kayak rambut aku pakai pakis.
0: Ih kamu jahat deh.
5: Loh kok jahat? Kenapa?
0: Itu kan rambutnya Sari. Tega.

0: becu, Bu.
1: Ada pusala apa sama Kam sampai setiap hari Kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda tentunya di malam hari ini, di hari malam Kamis tanggal 9 bulan September 2026, sahabat budaya. Dan tentunya kebersamaan Bang Rian hingga pukul 11 nantinya akan kundang kita semua untuk bisa bergabung di acara Kelontar Sahabat Budaya, lagu daerah Nusantara. Di line telepon kami 0811-400-9250. Ya, dicoba lagi sahabat budaya, 0811-400-9250. Halo Kelontarong. Kelontarong.
1: Iya, Kelong Kurung.
0: Iya. Apa karibatu?
1: Kariba madi cing ini orang cakep.
0: Iya, tahu. Pangga. Malam hari ini mau dengar lagu apa kini, Pangga?
1: Tadi sudah ibu terkedengar anu di rentang kenapiku.
0: Tuh udah mi baru bata tadi.
1: Anu balik. Balo Cindra.
0: Balo Cindra.
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Ya lagi-lagi. Siapa namanya itu lagi?
0: Adnan KDI, Arnold Basri Ilham.
1: Ya ini itu Basri Ilham kayaknya.
0: Basri Ilham. Oke, menyapa Ki Pangga.
1: Oke. Pertama tuh ada Pak Sani, Pak Asriyoto, Pak Uli Ape, Ahmad Yani.
0: Iya.
1: Pak Asis, ini yang saya apa dulu, batangan dulu di Pak Rian. Dari pucahan nanti belakangan, toh.
0: Jangan banyak-banyak, nah.
1: Kalau sih 10 paling banyak
0: itu. 7 mi, cepat mi, Miki Bangga.
1: Iya, boleh habis dulu kan. Mbak Merlina. Dari Margarita, itu baru 6 kayaknya itu.
0: Cepaki.
1: Abang Umar bersama Ibu Nursia. Terakhir. Buat Nurikma, masuk Kina Nurikma. Oke, Bu Cakep. Selamat malam.
0: Selamat weni.
1: Betul. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pangga Separa Setia sahabat budaya di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Kilontaro.
2: Halo, Kilontaro.
0: Iya, Pak Ulik. Bagaimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Ulik. Nah, apa mi lagu ta ini, Pak Ulik?
2: Pala nanya aku.
0: Pala
2: na nyawaku.
0: Pala na nyawanu.
2: Iya.
0: Ada Widi. Widi atau Jai Raja?
2: Widi.
0: Widi. Oke, menyapa Ki Pauli.
2: Iya, Bu Akan Memulagani, Ian Hendrawan, Samsia Maisar, Megawati, Naila Ennur, Rosiana Yasir, Yani Tasmo, Nurmina Ennur, Nunu Nur, ada Samsia Baco, ada Riko, ada Boger, ada Ati Pangke, ada Putri, Ban Renol, ada Delumo, ada Asar Dibone, ada Papais, ada Tantri, ada Sinta Diemio, Angga Prasetya, Ibu Marlina, Puan Datu, Pak Hamsa,
0: dan semuanya,
2: Arjuna, Dimas, dan semua-semuanya lagi monitor karya.
0: Siap, Poli. Makasih banyak juga, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uli AP sahabat budaya di belakangnya. Pak Uli AP 0811-400-9250.
3: Waalaikumsalam.
0: Kilantarong, kasih mati dulu radio tak?
3: Iya, Kelonta.
0: Kelonta.
3: Dengan siapa ini?
0: Kita dengan siapa, Ki?
3: Oh, dengan Fadil. Dengan Fadil dan Ditondro.
0: Oh iya, anu kasih mati dulu radio tak dulu?
3: Iya.
0: Iya.
3: Fadil dan Ditondro, Bun.
0: Fadil?
3: Iya, dengan siapa ini?
0: Bang Rian. Dengan Bang Rian.
3: Oh iya, salam kenal ya.
0: Salam kenal, nah.
3: Iya, lagu tak dulu.
0: Penelpon ketiga, Ki.
3: Jadi
0: ikutan ki lagunya nah.
3: Iya.
0: Iya, menyapa ki Pale.
3: Ada pesan nih Pak Umar Menursia, ada Arjuna Dimas.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Pak Isa Padin. Ada Delimpo.
0: Iya. Yeah.
3: Iya, buat semuanya minta terkecuali di.
0: Oke, siap. Iya, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fadil katanya orang baru, salam kenal juga dari Bang Dian. Nah, oke, Sapa Budaya nanti mari akan kembali lagi bersama Anda. Jangki kemana-mana, tetap di program acara Kilontara bersama Bang Rian hingga pukul 11 malam nantinya.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ya udah deh, ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, Kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansial.

0: untung dapat SMS begini.
1: SMS dari siapa tuh?
0: Ih, tertau siapa, nomor baru leh.
1: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
0: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
1: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
0: Eh, kenapa marah?
1: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
0: Wih, bahaya juga.
1: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, masih bersama Bang Rian di acara Kilong Tarong Sahabat Budaya. Lanjut kini 0811 400 9250. Halo Kilong Tarong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya,
1: dari
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Eh, momi ulang tahun ini. Momi ulang tahun RRI itu nah, hari Jumat.
1: Iya, iya, iya, iya. Wah, ulang tahunnya kan?
0: Iya, ulang tahunnya RRI.
1: Iya, betul. Hari Jumat, ya. Ya, terima kasih.
0: Eh, Babar.
1: Lagunya apa ya, Anu?
0: Apa?
1: Saya minta lagunya Botim Paru, Bojo Baru.
0: Wih, kita itu kah? Eh?
1: Bagus ini buat tim baru-baru.
0: Kita itu kah?
1: Ya. Yo. Karena di dekat rumah ini, kalau tidak salah, ada PT Anu mau menikah per tanggal 15 hari Selasa.
0: Oh, jangan sampai
1: jadi,
0: kita.
1: Malam Rabu itu pestanya.
0: Jangan sampai kita yang menikah ini, Pak Bar.
1: Ya.
0: Oke, Pak Bar. Menyapa ya. Nih.
1: Ya.
0: Menyapa, Ki?
1: Iya dong, tunggu dulu. Saya titik pikir dulu. Pertama buat Nur Hikmah di Maruf, Pondatu di Pindrang, Ibu Suruh Suruh Muli Sudiang, siapa lagi?
0: Apa?
1: Pak Umar Masas Ibu Mersia, Bunda siapa lagi? Ada teman-teman tak Bunda pertama di Go. Ya, semuanya. Ayah saya rapuh kali. Semuanya tambah terkecuali Bun Rian. Bun Rian lanjut juga sekali. Sama menjelamkan merdeka.
0: Menjalankan ibadah puasa ya. Oke, sama boleh ada Pak Bahar di bawah dari Camin. Di belakangnya Pak Bahar 0811 400 9250. Halo Kilong Tarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilong Tarong kalian.
0: Waalaikumsalam Kak Sri.
2: Iya.
0: Iya. Di mana posisi ini Kak Sri?
2: Di rumah Ji.
0: Ya. Oh. Kak Sri mau dengar lagu apa kini Kak Sri?
2: Dari pagi habis Kak Sri.
0: Apa?
2: Anak mengaji besok.
0: Kecil sekali suara Ata.
2: Enggak, tadi kata Markulan anak mengaji sebut pesta perkawinannya.
0: Oh iya, yeah. Jadi apa ini Nuta, lagu Ta?
2: Ini Buta Kala Sukangku.
0: Buta
2: Kala Sukangku.
0: Oke, okay. Menyapa Ki Bunda Cu.
2: Ala Uli Ape, ada Ahmad Yeni, Nurmi Hanok, Indah Sopi, Pemikita Lala, Dimas, ada tadi Sekadil, Wabuna Paradir, ada Tantri, ada Rabu Niat, Ibu Mawar, ada Siti Nurmi, ada Opa Din, Ibu Lina, Opa Asli, Tanti dan semua-semuanya yang lagi monitor. Salam sekarang, salam sehat semuanya. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Terima kasih Bunda Cu.
2: Di udara.
0: Iya, sekali di udara, tetap di udara. Iya, aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sri sahabat budaya. Di belakangnya Kak Sri 0811 400 9250. Halo Kilong Tarong.
3: Kilong Tarong, Bung Rian.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
3: Bu Nur Intan di
0: Takalar. Bu Nur Intan, lagunya ikutan, Ki,
3: nah. Lagunya, lagu apa, Bung Rian?
0: Lagu Botim Paru Boco Baru sama Buta Kalasukakung. Buta Kalasukangku. Nah, itu. Ikutan, Ki, lagunya, nah.
3: Begitu anu suara apa
0: Bung? Botim Paru Boco Baru sama Buta kalas Sukangku.
3: Oh itu.
0: Kalas
3: Sukangku.
0: Iya, itu mau di.
3: Iya.
0: Menyapa Minggi Pale Bunda Ciu.
3: Menyapa buat Sofi di Opa gua. Ada Nur Hikmah di Maros.
0: Iya.
3: Pendatu. bersama Nur Alam.
0: Mm-mm.
3: Ada adik saya, Pak Hasbi di Polres Takalar.
0: Iya.
3: Ada kakak saya, Haji Rahmatia, sekeluarga di sini juga di Takalar.
0: Iya.
3: Terus, Pak, siapa yang di Kalimantan Timur itu Pak Rahim.
0: Pak Durrahim.
3: Iya. Terus ada Dewi di Bulukunyi. Ada di Numpuk di Geneponto. Ada Rama di Jepot juga. Terus Bunda Sofi sudah ditarik deh.
0: Iya.
3: Terus Pendatu. Semuanya nih Bung Rian.
0: Semuanya. Oke, Pak.
3: Masih banyak yang mau masuk.
0: Iya, Bunda.
3: Buat Bung Rian. Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di acara Kilon Tarong. Jangan kemana-mana, Di. Ada beberapa lagu kita putarkan dulu. Nanti Bang Rian kembali bersama Anda.

0: Pomina, nape tuh wajah kusut amat kayak kain blondis tetrika.
1: Iya Min, lo tahu aja kalau lihat muka gue kayak gini, gue lagi pusing Min.
0: Pusing nape?
1: Kemarin kan gue kepepet nih Min, kepepet uang.
0: Terus?
1: Terus gue nyari ke sono kemari, ke saudara. Tahu sendiri kita kalau minjem sama saudara kayak gimana. Sama orang lain, ayo juga takut po mau minjem. Ya ujung-ujungnya ayo minjem di pinjol deh po.
0: Hah? Serius?
1: Ya bisa gimana lagi dong po. Ayo mau minjem sama empo, kan gak bisa, gak berani. Empo juga kan kehidupannya sama aja sama ayo.
2: Abang po, hati-hati ya sama pinjaman online. Bunga tinggi, penagihan kasar, bisa bikin malu keluarga. Jangan mudah tergiur sama janji manis. Bareng-bareng dah, kita cegah jebakan pinjaman online. Hati-hati dengan pinjaman online. Pikir matang-matang sebelum meminjam. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Jakarta.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Masih bersama kami di Kelontaran Sahabat Budaya di 0811 400 9250. Sahabat Budaya yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Halo Kelontaran. Halo Kelontaran.
1: Ya, assalamualaikum Kelontaran.
0: Ih, dengan siapa di mana Ki?
1: Dengan Imbang Putra Bima.
0: Imbang Putra Bima Tawa. Bagaimana aman di sana?
1: Ya, aman-aman.
0: Diamankan. Intinya sehat-sehat semuanya saudara-saudara di sana ya.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa Ki?
1: Lagunya Saradasi.
0: Saradasi. Sarada. Saradasi. Oke, siap. Menyapa Ki?
1: Iya. Yeah. Yang pertama ada Pondatu, terus ada juga Ibnu Rusya, Sampai Umar, ada juga Pak Sani, terus ada Ibu Fatma, ada juga Nurmala, terus ada juga Pak Dula, ada juga Pak Asi di Madras, salam kenal ya. Terus ada Nanaru ya, Aulia Alfa Alfian. Spesial buat ya Dharma, sukanya paling sayang buat kamu. Buat yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, di belakangnya 0811 400 9250. Luar biasa ini. Baku tinis-tinis telepon WA-nya ini. Jadi sampai-sampainya Bang Rian tidak bisa klik ini karena baku tinis-tinis ini sahabat budaya. 0811 400 9250. Halo Kelontaran. Halo Kelontaran.
2: Halo Kelontaran Bang Rian.
0: Iya, halo Pasis Cu.
2: Apa kabarnya bareng?
0: Alhamdulillah baik-baik. Kita ya kebayang. Berdua.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sia-sia tawa.
2: Apa topiknya ini?
0: Topiknya, enggak ada topiknya, langsung gas. Apa lagu ta? Apa lagu ta ini Pasis?
2: Lagunya Rapami Apung.
0: Rapami Apung mana
2: pi? Yuni-Yunianti.
0: Yuni-Yunianti. Cocok tahu. Oke, menyapa Ki.
2: Pertama ada Opa Dindi Nuri. Ada Ibu Lina di Petrang Utara. Bunda Sophie di Pau-Pau. Para adik di Banti Murung. Pak Yanitas di Sopeng. Indah di Baju di Sopeng. Sri Sinta di MU, Pasar Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Pak Umar dari Ibu Nursia di Pampan 1.
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi? Nah, semuanya kan Rian.
0: Oke, siap. Makasih.
2: Ibu Arsina tahu lah.
0: Ibu Arsina.
2: Ibu Arsina di Paropo.
0: Paropo, oke, siap.
2: Terima kasih Bang Rian, gitu Mas Ki.
0: Terima kasih Ki juga nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asis sahabat budaya. Kita terima lagi 0811 400 9250. Halo Kelontaran. Halo Kelontaran.
3: Iya Kelontaran.
0: Halo Bu Nursia.
3: Gue bilang bukan saya masuk.
0: Siapa? Kucing tak?
3: Bukan saya.
0: Emang kita. Gok.
3: Itu dulu lagi bukannya saya.
0: Kita lah.
3: Alhamdulillah yang menembus.
0: Iya. Bu Nursia.
3: Iya.
0: Mau dengar lagunya ikutan kena.
3: Ikutan aku dong.
0: Iya, biar mi suruh mi Pak Umar yang menyanyi. tapi jangan
4: saja.
0: Jaki nyanyi di sini, nyanyi Kiriano di samping sungai.
3: Lihat kebayangannya di bawah.
4: Maju ke gitu ikan.
0: Bukan, ada cica mangoas itu. silakan Ki menyapa Ki.
3: Iya, pertama. Ada barunya Pak Asih. Sehat selalu. Ada juga Pak Iwang Putra Bima bersama Dharmanya. Ada juga tadi ku dengar yang di Limbung, Angga Prasetya.
0: Oh, iya, iya.
3: Terima kasih juga sapaannya. Ada Bahar di Caming juga, terima kasih. Ada Sri Sinta di MU. Ada Ibu Arsina, ada Ibu Lina, ada Ibu Mawar bersama Ibu Niar, ada yang di Tekarani, Ibu Neli, ada Ibu Kasnoti Dompe, ada Pendatu di Pindrang bersama Yayangnya, ada juga Pak Ahmayani Tasmo bersama Ibu Nur Minanur. Dan Ibu Rusdiana Yasir.
0: Dan semuanya.
3: Untuk Pak Hamsa. Semoga cepat sembuh.
0: Iya, amin.
3: Sugun Rian. Sehat selalu ya.
0: Sehat juga.
3: Dan pendengar-pendengar perempuan di mana saja berada.
0: Iya.
3: Ya, sehat juga selalu.
0: Amin.
3: Saya mohon maaf yang belum tersapa, nanti besok-besok ya. Ini mau nambil Pak Umar.
1: Capek-capek.
0: Ya.
1: Capek-capek sakit badan, Kasaleo.
0: Datang ke?
1: Di Pampas 1.
0: Iya.
1: Coba-coba pijinnya Pak Umar, urutannya. Pertama-tama ini penyiarkan gagal.
0: Iya, siap.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Dan semuanya yang apa namanya mendengar RRL perempuan. Dia selalu.
0: Amin.
1: Dari Padi juga dan semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Bu Dursia sama Pak Umar sahabat budaya. Baik. Nanti kita kembali lagi bersama Anda. Masih ada 50 menit ke depan bersama Bang Rian di acara Kilontarok Sobat Budaya Jangki. Kemana-mana, Dik?

0: Ya, belakangan ibu sering melihat iklan judi online di internet. Ibu khawatir anak-anak bisa terpengaruh. Mereka kan sering online.
1: Iya, makanya kita harus waspada. Awasi penggunaan gadgetnya. Terus beri pemahaman, jangan sampai tergiur judi online, karena itu bahaya dan banyak risikonya. Kita juga jangan lupa arahkan anak-anak kita untuk mencari kegiatan yang lebih positif.
0: Iya ya.
1: Yang pasti kita harus jadi teladan buat mereka, biar nggak ada ruang yang berbahaya dalam hidup mereka. Jaga keamanan keluarga dari bahaya judi online, mulai dari komunikasi yang baik dan pengawasan yang cermat.

0: Bang. Bang. Bang.
1: Ape?
0: Dari tadi main ape mulu. Mana duit belanja bulan ini kagak dikasih? Mana bang, mana?
1: Maaf dek, udah habis uangnya.
0: Ya.
1: Ade nih 50.000, tapi abang puterin dulu ya buat mainin slot. Siapa tahu aja dapat tambahan buat kita.
0: Astagfirullah bang, sadar nape bang sadar. Kagak ada tuh bang judi online yang bikin kita kaya, yang ada malah bikin kita sengsara. Ih kalau abang begini terus main judi online mulu, udah deh bang. Ayo mau minta pisah aja.
1: Jangan.
0: Ayo mau pulang bang.
1: Jangan ya.
0: Ayo gak sanggup ya. Bang. Hidup begini terus.
1: Sabar dulu.
0: Gak mau. Ayo pulang dah.
1: Dek.
0: Pulang.
1: Ade.
2: Menjanjikan.
3: Jauhi judi online supaya keluarga pada barokah. Nyok bangun Jakarta supaya bebas dari judi online.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini Sobat Budaya di 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
1: Kilontarong Bun Rian.
0: Iya Pak Mayani.
1: Iya di Sopeng.
0: Di Sopeng. Bagaimana kabar
1: tak? Lagu nano.
0: Apa
1: Bun Rian?
0: Lagu
1: tak apa? Makun Repa Code.
0: Makun Repa Code.
1: Iya.
0: Indah tapi masuk makun
1: Repa Perlia.
0: Makun Repa Code. Oh, ndak ada pi masuk Pak Amayani.
1: Iya.
0: Ndak ada pi masuk. Iya, lagu baru kapan? Yang ada
1: Besti Palsu pale.
0: Yang
1: Besti Palsu.
0: Besti Palsu.
1: Iya.
0: Besti, ayo ndak ada juga. Tidak ada lagu baru semua kapan nggak itu? Ada.
1: Ya?
0: Lagu baru semua kapan itu ya?
1: Oh iya.
0: Dari pi masuk Pak
1: Mayani. Sibali Lino Ahera mau paling.
0: Sibali Lino Ahera. Ah, Andi Ila atau Yohana Bella?
1: Ya. Ya, itu mau.
0: Yohana Bella. Oh, iya. Kipale. Menyapa Kipale.
1: Ya, yang baru lewat ada Pak Asis, yeah. Pak Amsa, Bu Marlina di Petrang Utara,
0: yeah.
1: Ada Indah di Sopeng, ada Pak Umar sama Ibu Nursia, yeah. Ada Arga Perga Setia, ada Pak Gapur, Pak Isupading,
0: yeah.
1: Ada Bunda Sopi, ada Uka De Putri, Pandatu, Seri Margareta, ada Dimas, ada Rosdiana Yasir, yang Rawang, ada Asri Diwotu, Alaya Sari, ada Ama Aulia, dan semua-semuanya
0: Bundrian. Oh, oke, siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Mayani. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kilontarong. Halo, Kilontarong. Kilontarong.
2: Tidak langkat.
0: Ih, diang kami sekarang toh?
2: Hampir mi putus.
0: Putus, putus cinta lagi. Indah deh Mbak Aji.
2: Hampir mi putus baru nak angkat. Coba putus gitu, kudon tidak bisa
0: bilang. Malah marah terus.
2: Memang tidak marah-marah orang kalau gericing tangannya, jari-jarinya sama telepon baru pun tidak bisa tembus. Hai.
0: Cobaan.
2: Lebih sesa orang tembus di perompat kalau kalian siaran daripada video Sarloa.
0: Golai, golai.
2: Oh tidak, aku golai saya. Begitu memang kenyataannya ini jari-jari ku. Sebentar ku potong ke Dewi Ana mak gak. Gericing sih, mau aku serika matu.
0: Oke boleh, apa lagu tak ini dah?
2: Lagunya apa bagus? Daripada sisa kayak begini lebih baik toba mah.
0: Toba nama Chandring. Toba na nelpong.
2: So, tidak ku toba menelpon ni ya. Karena kalau dari Riki, seandainya bisa kak bicara seharian penuh itu, penyiar bicara kak. Nggak pernah kak toba saya kalau dari Riki mau nelpon.
0: Jadi apa ini? Toba sama Poji, toba sama Bene, atau toba sama Chandring?
2: Toba nyemak Bene. Nyemak
0: Bene. Iya.
2: Coba nama Bene, tidak mau member istri. Spesial lagunya buat orang di rumah. Harus balik masa orang di hutan.
0: Jadi.
2: Terima kasih Karyam.
0: Siap. Main menyapa Ki?
2: Dari si temanya toh?
0: Tidak ada, nyantai saja.
2: Dari si temanya itu selamat RRI yang ke-81 di semoga RRI tetap jadi udara, sekali di udara tetap di udara, dan penyiarnya juga semua sukses terus, direktur utamanya juga semakin sukses, semakin jaya, semakin sehat sama keluarga. Dan yang baru lewat, ada pamannya di bareng istrinya di, tapi istrinya Kasmina ya, sampai mana kita ya nih. Kayak nih, tidak teman lagi. Kami memang itu sama-sama di sini, cukup tak di mana ya.
0: Oke.
2: Ada Kak Uki.
0: Ya.
2: Ada, gimana tuh kudengar kemarin Kak Yani, di kerja di Jalan Merdeka kayak nih.
0: Ya.
2: Ada Kak Uki. Lagi yang tembus tadi Kak, itu yang.
0: Siapa? Yang mana?
2: Yang tadi itu yang tidak terlalu kedengar perempuan. Kasri siapa?
0: Oh, Pak Kasri Sinta, Kasri Kak Sri, Kasri Sinta.
2: Itu yang ku dengar Sri iya. Dibilang. Ah, itu mi dia. Pokoknya Sri yang Sinta. Namanya Sri itu mi. Ibu Lina, Pak Asis, Pak karena itu Ibu Lina dengan Pak Asis digeseran ke siapa saat itu? Opa Dim, Opa Is, Pak Gapur, kenapa dia? Pak Rading. Pokoknya itu semua mi deh. Dan nompo sebelah lagi. Pokoknya yang disapa tadi kayak ini itu mengikut mah di situ nah pas cewang. Pokoknya semua penyiar, semua penyiarnya, semua pesnya dari perempat tanpa terkecuali. Buang varian sukses terus, makin sukses ke semakin sehat ke bareng keluarga dan semakin bonden terus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin munding janganlah. Semakin ideal begitu bagus. Oke, 08114009250. Halo, Kilon Tarong.
3: Halo, Kilon Tarong, Bung Ria.
0: Iya, Kilon Tarong, Ashar. Iya, Sar lagunya ikutan kina?
3: Ikutan saja lagunya Mat Yani.
0: Ama Yani, oke siap. Perintah. Menyapa Ki?
3: Ya yang berlewat tadi ya Mat Yani bersama istrinya di Sopeng Tawa.
0: Iya.
3: Minda Dembaji salam kenal di dari Asar di Bone. Ada Bahar dan Ditara, Safar, Yape dan Abdurrahim bersama Ama di Kaltim dan semua-semuanya Bung Rian tanpa terkecuali. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81, semoga semakin jaya di udara.
0: Iya, siap.
3: Dan untuk penyiarnya semoga sehat selalu dan banyak rezekinya di.
0: Amin. Iya.
3: Oke, assalamualaikum Bung Rian. Selamat malam.
0: Mas, selamat malam. Makasih juga ada Sar di Bone sahabat budaya. Baik, nanti boleh akan kembali bersama Anda jangki kemana-mana, tetap bersama kami di acara Kelon Tarong.

0: kata mereka yang kecanduan judi online.
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lia, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
1: Mama ni paling pasti weh. Sing bisa lihat katong sanang bermain sadikile.
0: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa? Kong sing bisa ganggu.
1: Bita ada bermain game online nih mama. Mana bita suka lah 100 ribu leh. Mama jangan ganggu bita dulu kah?
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online toh. Nyonge, si sentaku kah? Si pun keping abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Betul sekali, Mbak Sudara. Barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun keping takor. Kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.
3: Pro 4, 92,5 FM.

0: Masih bersama Bang Rian di 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
1: Halo Kilontarong, iya. Assalamualaikum Bang Rian.
0: Waalaikumsalam, halo Ibu Lina.
1: Halo Bang Rian.
0: Hai, mah dodong mi.
1: Ih, hampir mah putus asa.
0: Oh, putus asa, yang penting jangan putus cinta.
1: Tidak tembus-tembus nah. Sih Bang Rian.
0: Bodoh. Intinya jangan sampai putus cinta ya. Ibu Lina, mau dengar lagu apa kini?
1: Yang rame mau deh, Bali mau.
0: Bali.
1: Iya. Bali Melimbung. Ilya Safar.
0: Ilya Safar. Oh iya tahu.
1: Iya. Oke deh.
0: Menyapa Ginda.
1: Iya, menyapa buat Pak Asis, Opa Din, Indah Dembaji, Pak Radin, Pak Uli apa? Pak apa Ampayani Tasbon, Pak Umar Ibu Nursia. Ibu Sri Sinta. Dan semuanya mau Bung
0: Rian. Dan semuanya. Oke, siap Bunda.
1: Makasih Bung Rian.
0: Makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina sahabat Bunda. Di belakangnya Ibu Lina 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
2: Kilontarong.
0: Iya, Kilontarong.
2: Lamanya tadi masuk telepon kok tunggu aswat dulu masuk. Ambil dong.
0: Ya, bagaimana kabar ini Polisi Bang?
2: Baik, sehat walafiat. Aman sentosa.
0: Aman sentosa, aman negara.
2: Aman negara.
0: Lagu tak apa ini? Lagu tak?
2: Sunna.
0: Sunna. Sunna.
2: Sunna.
0: Tunna.
2: Cina.
0: Tu.
2: Cina.
0: Cina.
2: Iya.
0: Oh, Cina.
2: Iya.
0: Cina. Cina apa? Ah, banyak nih Cina, Cina tiku, Cina. Oh, Cina Ancila Ricci.
2: Iya, Cina Ancila Ricci.
0: Oh, siap.
2: Magalet Laguna.
0: Oh iya kah?
2: Iya.
0: Oh, nanti coba sedengar nah.
2: Iya.
0: Menyapa Ki Pale.
2: Buah Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna.
0: Iya. Yeah.
2: Opadin, Anta Hakim, Anwar, Pandatu, Inda Ica, Bunda Sorci, Santri Nur Hisma, Hendro Yusuf, Bobovi, Polman Asri di Wotu, Junedi Tiga di Sabang, Arpa di Selayar, Ismail, Yuda, Pak Radi, Ngerjabar, Sumarni, Sidan, Pio, Pak Pajar, Sumarni, Santri Mahiba di Bantai, Ibu Dewi di Melukunyi, semuanya nih tanpa kecuali, buat semuanya lu mutawa juga, buat Bondrian, ya selalu gitu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
3: Halo Kilontarong.
0: Kilontarong. Iya, para Dinte. Bagaimana kabar, sehat? Iya, sehat tawa. Para Din, lagunya ikut akina?
3: Ah, ikut.
0: Ikut.
3: Tidak apalah.
0: Tidak apalah.
3: Keriting sudah saya bilang. Saya bilang tidak. Keriting sudah tangangin. Baru tembus.
0: Alhamdulillah.
3: Bisa tembus.
0: Menyapa, Ki?
3: Iya. Yang baru ya, Bedul Sewang. Bunda Marlina di Petra. Sri Sinta, MU. Ada Upading. Pasani. Ada Pak Asis, ada Puan Dato di Pindang, ada Indah di Maji di Sepeng, Semenit Lumu, ya sama semuanya mi.
0: Oke, siap.
3: Selamat pagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin. Di belakangnya Pak Radin 0811 400 9250. Halo Kilang Tereng.
4: Terakhir.
0: Iya, Opa Dincu. Lagunya ikut Aki juga, nah.
4: Gariting, Bu. Bagaimana?
0: Gariting semua, mi jarinya, nah, nakah.
4: Kalau tidak lah, terima yang nyampak penepung keempat, saya nama capu.
0: Capu nih. Langsung mikir nyapa, Opa Dincu.
4: Oke, Pak.
0: Ini nyapa, Ki, Opa Din.
4: Iya, yang berlewa itu Pak Radin.
0: Iya.
4: Ya ada juga Bila Sewang. Yang berlewa.
0: Yeah.
4: Lina, Petrang Utara. Anak muda nama Aros.
0: Iya. Yeah.
4: Tadi ada masuk ke dengar itu Pak Atis.
0: Iya.
4: Sri Cinta MU. Sri Diwoto.
0: Iya. Yeah.
4: Siapa lagi tuh yang ya kesataan tadi ada Indah Dembaji Pak Sani suka maju Pak Hamsa dua dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Oke siap
4: dalam ulang tahun nah
0: iya makasih banyak Pak Dina
4: semoga sejahtera kita.
0: Amin
4: ya
0: dan
4: karena sana kedengar itu
0: kenapa ya?
4: Ada kesejahteraan.
0: Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Din.
4: Mudah-mudahan terkabul.
0: Amin. Semoga ya.
4: Ya.
0: Iya siap. Ya. Amin. Makasih Pak Din.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya. Ya. Demikian pula kebersamaan kita di malam hari ini. Karena waktu kita sudah di penghujung acara. Waktu kita tidak cukup. Nah, artinya kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara Kilontaro bersama Bang Rian. Dan minta maaf juga kepada teman-teman yang belum sempat bergabung di malam hari ini di acara Kilontaro Sahabat Budaya ini. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang itu pinjol sudah semakin marak loh. Jadi ibu-ibu jangan sampai lengah ya. Karena kalau sudah kena, duh dampaknya bu. Nah kalau mau aman ya, yang pertama kuatin iman. Jadi kalau ada tawaran yang datang, kita bisa kuat dan gak tergoda bu. Terus yang kedua, cek legalitas pinjolnya bu. Pastikan dulu pinjaman online atau fintech lending itu sudah terdaftar dan berizin bu. Lalu yang ketiga, langsung hapus SMS tawaran pinjol bu. Pinjol yang terdaftar dan berizin tidak menawarkan pinjaman baik lewat pesan singkat ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa ada persetujuan konsumen. Dan yang keempat, jaga data pribadi ibu-ibu. Hindari mengunduh secara sembarangan aplikasi dan mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial, bu. Biar ibu-ibu nggak kayak saya. Udah dulu ya, bu.
1: Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Mari saling mengingatkan sebagai upaya pencegahan.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan? Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat. Termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat, itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
3: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
4: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb? Tunggu, tunggu dulu Beb, aku bisa jelasin.
4: Gak mau, putus.
5: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
6: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Beteng Malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali mengudara di Alo Kamis tanggal 10 bulan Salapan tahun 2026. Penyiar dari Cer Ferdinand di par 1 jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, tentunya di acara Nuansa Fajar. Pendengar, sebagai judul yang kami perbincangkan dengan Ustaz, yaitu menjaga kehormatan wanita dalam Islam. Namun sebelumnya kami terlebih dahulu menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya dengan
0: Anda? Alhamdulillah juga Ustaz, sehat walafiat. Begitu juga orang di rumah Ustaz.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu
0: walafiat. Nini Ustaz,
1: ya, gimana itu
0: seperti judul yang kita angkat ini, menjaga kehormatan wanita dalam Islam.
1: Ya.
0: Kalau tidak salah Ustaz, Nabi berpesan selain as-salat juga kaum wanita. Rasulullah.
1: An-Nisa.
0: Nah ini Ustaz, di zaman sekarang ini, sampai sekarang pesan Rasulullah SAW dan seterusnya ini untuk menjaga kehormatan wanita ini bagaimana di dalam Islam?
1: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Denangga katakan tadi, saya langsung tersontak itu apa yang disampaikan Denangga itu sesuai dengan topik pembahasan kita subuh hari ini. Sebelum Rasulullah meninggal itu, Rasulullah berpesan itu tadi itu, as-shalah, an-nisa. Kenapa begitu?
0: Iya.
1: Rasul bilang salat, jagalah salat. Wanita, jagalah kaum wanita. Dua hal ini, menjaga salat dan menjaga kaum wanita, itu memang berat dan enggak. Bahkan Imam Ghazali bilang pekerjaan yang paling ringan adalah meninggalkan salat. Itu artinya salat itu berat sekali untuk dilaksanakan, untuk didirikan. Termasuk juga wanita ini. Kenapa Rasul jauh sebelumnya, artinya di 1400 tahun silam, Rasul berpesan seperti itu? Karena wanita ini, peribahasa mengatakan, seperti telur di ujung tanduk. Itu Denangga. Seperti telur di ujung tanduk.
0: Seperti telur di ujung tanduk yang sedikit jatuh bagaimana?
1: Nah, itu artinya sekali jatuh pasti hancur Denangga. Itulah wanita.
0: Perlunya berhati-hati nih Ustaz.
1: Berhati-hati. Kenapa telur di ujung tanduk? Tidak mungkin dia bisa bertahan di ujung tanduk.
0: Tidak. Betul.
1: Dan sekali dia jatuh itu telur, diyakinilah 99,9% itu
0: bisa pecah.
1: Pecah.
0: Tidak bisa melenting Ustaz.
1: Jadi seperti itulah wanita. Jadi kalau jatuh ya hancur. Makanya Rasul perintahkan jaga kaum wanita itu. Sesuai dengan topik kita pada subuh hari ini dan enggak, karena melihat juga fenomena ini bahwa wanita itu mudah dihancurkan. Yang menghancurkan adalah kaum laki-laki. Wanita sekarang ini dan enggak, itu fenomenanya di masyarakat dilecehkan, dizolimi, dianiaya, dipukul. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kebanyakan adalah terhadap kaum wanita. Maka Islam memiliki begitu banyak cara untuk menjaga kehormatan wanita itu. Penjagaan ini dilakukan melalui hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat yang ditetapkan khusus bagi kaum wanita. Jika aturan ini dilaksanakan, kehormatan wanita benar-benar terjaga.
0: Terjamin Ustaz.
1: Wanita akan berada di posisi yang sangat mulia. Dan ini diangkat langsung oleh Rasulullah. Al-jannatu tahta akdamil ummahat.
0: Artinya Ustaz,
1: surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya surga yang kita tahu bahwa sebuah nama simbol ketinggian,
0: kehormatan, kemuliaan.
1: Tetapi Nabi datang dengan menyampaikan al-jannatu tahta akdamil ummahat. Surga lebih di bawah dibandingkan dengan kaum wanita.
0: Itu begitu terhormatnya.
1: Terhormatnya itu kaum wanita dimuliakan oleh Rasulullah. Di antara beberapa ketentuan Bagaimana menjaga kehormatan dan kemuliaan kaum wanita? Yang pertama, Denangga,
0: iya,
1: Islam menetapkan adanya dua kehidupan bagi wanita.
0: Kehidupan yang mana itu, Ustaz?
1: Kehidupan khusus, Denangga.
0: Artinya?
1: Yaitu di dalam rumah, ya.
0: Artinya dalam rumah di sini tidak dikunci rumahnya?
1: Tidak dikunci.
0: Oh iya.
1: Artinya dia selalu di rumah. Ya. Kehidupan dalam rumah. Yang kedua, itu yang disebut dengan al-hayatul khas. Kehidupan khusus bagi seorang wanita di dalam rumah. Dan yang kedua, kehidupan umum. Al-hayatul ammah.
0: Bisa di luar rumah,
1: Ustaz. Kehidupan di luar rumah. Dalam kehidupan umum, kehidupan di luar rumah maksudnya, Islam menuntut wanita memakai pakaian tertentu untuk menutupi tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan.
0: Iya.
1: Ini kalau dia di luar rumah. Kalau ini dijalankan atau dilaksanakan oleh seorang wanita, maka insya Allah kehormatannya terjaga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang gadis jika telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan telapak tangannya hingga pergelangan.
0: Begitu, semakin menjaga diri, menutupi.
1: Nah, kalau dia sudah haid, Denangga, itu dia harus menutupi seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangannya hingga di pergelangan. Ya, al-jariyah di sini bermakna al-bintu, artinya anak perempuan. Jadi sesungguhnya seorang gadis atau al-jariyah jika telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali muka dan tangannya hingga pergelangan. Nah, ini cara yang pertama, Denangga. Supaya wanita itu terhormat,
0: terjaga.
1: Karena dia menutup seluruh badannya kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya.
0: Artinya kalau dipikir, Ustaz, berpakaian atau menjaga diri seperti itu, memang kita bisa segan sebagai laki-laki.
1: Ini, Denangga. Jadi ketika wanita memakai pakaian yang santun, yang rapi, tertutup ini, pasti segan itu laki-laki. Apalagi laki-laki yang beriman, laki-laki yang ada imannya.
0: Selain, dia pasti segan. Artinya ada pikiran-pikiran, jangan sampai dibalik pakaiannya ini ada senjata dia sembunyi. Padahal walaupun tidak, tetap itu terjaga.
1: Itu bukan anu, Denangga, tapi menakutkan. Jadi begitu, Denangga. Ini cara yang pertama ini. Artinya seorang wanita itu harus memakai pakaian yang sopan, yang santun, Denangga. Jangan kelihatan sebagian anggota tubuhnya. Pakai rok pendek, pakai celana pendek, pergi di mall. Pakai tali satu, Denangga. Istilah baju tali satu itu. Ya, cuma talinya saja, enggak ada lengannya itu baju itu. Pakai pergi ke mall, ke tempat umum. Gimana itu, Denangga? Itu artinya wanita itu tidak mau menjaga kehormatannya. Tidak menjaga dirinya. Seorang laki-laki mau menjaga kehormatan wanita, tetapi wanita itu sendiri tidak mau menjaga kehormatan. Dengan cara berpakaian seperti itu, Denangga.
0: Artinya bisa-bisa mengundang perkelahian, Ustaz.
1: Ini, Denangga, ini yang dilanggar oleh wanita.
0: Artinya
1: banyak
0: sangat wanita menjamin pakaian seperti itu,
1: Ustaz. Artinya bukan 100%, Denangga. Bukan 100%, tetapi paling tidak seorang wanita berpakaian yang rapi seperti itu, insya Allah terjaga. Ya, paling-paling kalau orang yang mau jahat padanya, ya kalau di tempat umum misalnya.
0: Iya.
1: Paling-paling orang cuma ganggu dengan assalamualaikum, diganggu dengan salam lah.
0: Artinya sapaan yang terhormat juga.
1: Tapi kalau orang pakai rok mini,
0: paling nak ngapain tuh, Mai?
1: Pakai rok mini dan lala, baju tidak ada lengannya. Bayangkan itu cuma tali satu. Ini yang mudah diganggu orang, Denangga. Mudah dicolek, mudah digombal orang. Itu kalau pakai pakaian seperti itu. Jadi ini pertama itu, Denangga.
0: Artinya kalau kita berbicara tali satu itu mudah putus, Ustaz.
1: Mudah putus.
0: Tapi kalau banyak talinya
1: kan tidak mudah
0: mengikatnya, Ustaz.
1: Begitu, Denangga. Yang kedua, Denangga, Islam melarang wanita melakukan perjalanan jauh seorang diri.
0: Misalnya musafir begitu.
1: Musafir, betul.
0: Bagian jauh, Ustaz.
1: Iya. Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan jauh atau musafir seorang diri. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir untuk melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama muhrimnya.
0: Muhrim.
1: Bersama muhrimnya, suaminya, anaknya, saudara laki-lakinya, dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi kalau seorang wanita mau bepergian dan enggak, apalagi kejadian sekarang ini, ada suami yang mempekerjakan istrinya ke luar negeri.
0: Iya, bagaimana?
1: Nah, ini dan
0: iya.
1: Dia kirim istrinya pergi bekerja di Arab Saudi. Dia kirim istrinya pergi bekerja di pokoknya ke luar negeri lah.
0: Iya.
1: Ya, ke Taiwan, ke negara-negara luar. Kirim istrinya pergi bekerja, dia tinggal di
0: kampung.
1: Nah, ini sebenarnya tidak dibolehkan.
0: Iya.
1: Nah, ataukah pergi kemana ya? Istri pulang kampung seorang diri. Perjalanan jauh misalnya.
0: Tidak boleh begitu.
1: Tidak boleh. Dalam agama kita ini, Islam ini melarang wanita melakukan perjalanan jauh tanpa ada muhrimnya. Ya bisa jadi ini kejadian ini dan enggak dirampok di jalanan lah.
0: Iya.
1: Betul. Ya, dizolimi, dianiaya, dilecehkan di perjalanan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga dan enggak.
0: Iya, Ustaz.
1: Islam melarang bersepi-sepian atau berdua-duaan antara laki-laki dan wanita tanpa ada muhrim bagi wanita itu. Rasulullah bersabda, janganlah seorang laki-laki berkhalwat, bersunyi-sunyi dengan seorang wanita kecuali disertai mahram. Kalau dua orang bersunyi-sunyi, bersepi-sepi, berdua-duaan, yang ketiganya adalah siapa orang ketiganya, Denangga? Pasti syaitan.
0: Oh iya, syaitan.
1: Apalagi yang berdua-duaan ini seorang gadis dan seorang remaja. Ah, ini.
0: Artinya yang ketiga itu yang lain.
1: Iya, yang ketiga makhluk gaib itu syaitan. Jadi begini, Denangga.
0: Iya.
1: Bagaimana seorang wanita dihormati atau bagaimana kehormatan wanita itu bisa terjaga kalau dia selalu mau berdua-duaan dengan lawan jenisnya? Apalagi masih muda, masih dua-duanya masih muda. Ini terutama anak-anak remaja kita.
0: Betul, Ustaz.
1: Jadi kalau untuk mau menjaga kehormatan wanita, ya jangan.
0: Iya.
1: Jangan mengajak bersepi-sepi atau berdua-duaan. Kalau mau mengajak, ya, harus ada muhrimnya itu wanita. Laki-laki tidak perlu.
0: Iya.
1: Tapi wanita harus ada muhrimnya.
0: Iya.
1: Selagi kita menghindari ini dan enggak, berdua-duaan, bersepi-sepian antara laki-laki dan wanita tanpa muhrim, kita hindari, insya Allah kemuliaan dan harkat martabat wanita terjaga.
0: Terjaga, betul.
1: Ayo itu, Denangga.
0: Tapi Ustaz, sebelum kita membahas tuntas ini yang kita angkat ini, kita break saja nak, Ustaz.
1: Iya, silakan, Denangga.
0: Sebuah lagu.
1: Iya.

0: seterusnya Ustaz, yeah, atau selanjutnya kita.
1: Kemudian yang yeah, keempat dan Angga,
0: yeah,
1: Islam melarang wanita untuk melakukan at-tabarruj.
0: Apa tuh sih at-tabarruj?
1: Bersolek-solek di dalam kehidupan umum. Tidak boleh wanita melakukan tabarruj.
0: Iya, yeah, iya, yeah.
1: Bersolek-solek. Tabarruj itu adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki lain atau laki-laki asing yang bukan muhrimnya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, ay ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi yang keempat ini, Danaga,
0: yeah,
1: ayat juga melarang, jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Ya, artinya bersolek-solek,
0: yeah,
1: berdandan, berhias, tetapi bukan untuk suaminya, tapi untuk orang di luar. Contohnya begini, Danaga. Kalau di rumah dia tidak pernah pakai bedak, tidak pernah pakai parfum yang harum-harum.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti dia pergi pesta, baru pakai harum-harum, pakai lipstik, pakai wangi-wangian, segala macam. Bahkan berulang kali dia bolak-balik di depan cermin, hanya karena ingin tampil dengan aromanya yang harum begitu, dengan lipstiknya yang merah merkah, tetapi di depan orang banyak.
0: Iya.
1: Bukan untuk suaminya di rumah, tapi di tempat umum. Ini dilarang dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Itu sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Itu Danangga. Yang kelima, Danangga.
0: Iya, tapi misalnya kalau pergi di pesta bersama suami bisa barangkali, Ustaz.
1: Kalau dia pergi ke pesta bersama suaminya,
0: iya,
1: ya dia pasti berdandan, bersolek, ya seadanya. Ya, jangan di rumah cuma bau minyak gosok.
0: Iya.
1: Tapi kalau pergi pesta itu baunya parfum dengan berbagai merek. Meskipun pergi dengan suami.
0: Iya.
1: Tetapi harusnya ya berdandan seadanya saja.
0: Iya.
1: Ya jangan sampai 5 meter, 10 meter itu
0: betul.
1: Orang sudah cium aroma parfum kita dan lain-lain.
0: Iya.
1: Itu. Tapi kalau dengan suami cuma bau autan, bau minyak gosok.
0: Iya.
1: Itu balsam. Ayat itu dan naga maksudnya.
0: Iya.
1: Yang kelima dan naga, Islam mengharamkan wanita melakukan ikhtilat.
0: Artinya Ustaz,
1: bercampur baur dengan laki-laki asing, laki-laki yang tidak dikenal. Bercampur baur.
0: Iya.
1: Akan tetapi Islam membolehkan adanya ijtima, pertemuan dengan kaum laki-laki asing itu dalam urusan-urusan yang diperbolehkan oleh syarat.
0: Seperti misalnya
1: sholat, haji, jual beli, atau pendidikan. Misalnya dia kuliah, dia sekolah, bercampur pasti dengan orang lain. Laki-laki pergi haji, jual beli, dan enggak. Sholat pasti ketemu laki-laki asing. Tapi dalam urusan-urusan lain-lain itu tidak boleh. Ikhtilat berbeda dengan ijtima, karena ijtima adalah duduk di suatu tempat dan di bawah satu atap tanpa adanya pembatas fisik seperti dinding antara keduanya. Misalnya duduk di ruang belajar atau di masjid, ya, dalam rangka belajar atau sholat. Ya, kaum laki-laki duduk di satu sisi dan wanita pada sisi yang lain, atau laki-laki berada di saf bagian depan dalam masjid, kemudian anak-anak laki-laki, dan kemudian baru wanita. Adapun ikhtilat adalah duduk dan bercakap-cakap bersama dalam satu obrolan dan untuk hiburan. Itu yang tidak boleh. Selain memiliki hukum-hukum tersendiri dalam pergaulan, wanita dan laki-laki sama di dalam sebagian besar urusan-urusan secara umum itu, Danang. Nah, itu. Kemudian dalam urusan-urusan secara umum itu, yang pertama, wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan pria dalam urusan yang umum ini. Seperti pendidikan tadi, Danang. Menuntut ilmu itu wanita mendapat hak yang sama dengan pria. Wanita berhak untuk memiliki sesuatu dan mengembangkan harta dengan cara berdagang, industri atau pertanian dan lain-lain.
0: Itu.
1: Yang kedua, wanita memiliki hak untuk menduduki salah satu jabatan dalam negara seperti urusan pendidikan,
0: menjadi guru misalnya,
1: menjadi guru misalnya,
0: dosen,
1: ya. Pengadilan menjadi hakim misalnya, dan kedokteran menjadi dokter, menjadi perawat, boleh.
0: Iya.
1: Itu Danangga.
0: Iya.
1: Kemudian yang ketiga, wanita memiliki hak, ini masalah urusan umum ini, Danangga. Wanita memiliki hak untuk menjadi salah satu anggota majelis, apakah majelis permusyawaratan atau DPR, majelis syura,
0: atau sampai kepada majelis ta'lim.
1: Majelis ta'lim. Alasannya adalah Rasulullah SAW dahulu jika menghadapi suatu musibah, maka beliau SAW memanggil umat Islam ke masjid, baik laki-laki maupun wanita, dan beliau mendengarkan pendapat mereka semuanya. Selain itu, Rasulullah bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaibiyah. Ini contoh. Jadi Islam telah menempatkan wanita pada posisinya yang layak. Islam telah mengkhususkan kepada wanita beberapa perkara dan membolehkan wanita untuk bekerja sama dengan laki-laki dalam perkara yang lain. Sebab Allah yang telah menciptakan wanita lebih mengetahui apa yang cocok dan sesuai dengan pembentukannya wanita itu. Dia pula lah yang akan menghisap wanita sesuai dengan apa yang telah dia bebankan kepada wanita. Di dalam Al-Quran, Danangga, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnu thawab.
0: Artinya, Ustaz,
1: maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Jadi metode Islam dibangun atas landasan bahwa ada perbedaan yang sangat tegas antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dibekali dengan sifat kelaki-lakiannya, sedangkan wanita dibekali dengan sifat kewanitaannya. Sehingga pada saat itu laki-laki dapat membahagiakan wanita, dan sebaliknya wanita dapat membahagiakan laki-laki. Oleh karena itu, Islam telah membedakan keduanya dalam hal pendidikan dan muamalah, sebagaimana Allah membedakan keduanya dalam hal pembentukannya. Jadi ini, Danangga, yang bisa saya sampaikan di subuh hari ini, bagaimana menjaga kehormatan wanita. Terutama tadi itu yang pertama itu, Danangga, harus menutup auratnya, supaya tidak mudah digoda. Meskipun banyak kejadian wanita-wanita yang berjilbab itu korban pemerkosaan, tetapi itu mungkin faktor-faktor yang selanjutnya seperti pergi sendirian, pulang malam, itu yang menyebabkan terjadi kezaliman terhadap kaum wanita. Tapi mari, Danangga, kita semua bagaimana mengimplementasikan pesan Rasulullah tadi, As-shalah an-nisa an-nisa. Yeah. Salat, jagalah salat wanita, jagalah kaum wanita.
0: Artinya apabila kita jalankan rasa kebersamaan sesuai perintah Islam agama ini, insyaallah
1: mereka terjaga.
0: Betul. Artinya Islam bukan membatasi, Ustaz, ya?
1: Bukan, itu tadi itu Danang. Yeah. Ada kehidupan dalam rumah, ada kehidupan di luar rumah. Bagaimana wanita itu hidup di luar rumah.
0: Nah, disinilah ketemunya jalan yang terbaik.
1: Betul.
0: Bagi wanita sesuai apa yang diperintahkan Al-Quran dan kita juga sebagai laki-laki. Bagus ini, Ustaz.
1: Iya.
0: Semoga apa yang menjadi harapan kita, harapan agama kita, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Betul,
0: kita senantiasa terjaga dan memelihara menjalankannya, Ustaz.
1: Betul, Danang.
0: Iya. Baik, Ustaz, terima kasih atas pertemuan kita ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan pada subuh hari ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, terutama juga pendengar Radio Republik Indonesia.
1: Betul.
0: Baik, pendengar di mana saja berada, demikianlah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat Buddha dimanapun berada, program Religi pagi ini ya, Bung Rica cukupkan. Sekarang kita menuju ke pukul 7 pagi untuk menghadirkan info kabar Ana yang menghantar kita ke program Panorama Pagi. Oke, tersisa sehari lagi kita menuju 81 tahun ulang tahun RRI, dan hari ini adalah lomba karaoke. Ayo fans-fans yang kemarin yang sudah dipilih, hari ini berikan yang terbaik, berikan yang istimewa ya, supaya Bung Rica sih berharap semoga tahun ini fans yang bisa menang ya. Tapi ya, kita lihat lagi nanti sebentar apa yang terjadi. Oke, sekarang kita ikuti dulu info kabar Ana.
1: Kabar Ana Pro 4.
0: Sahabat Ude, Leang-Leang, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

selamat pagi sahabat budaya. Langsung dicat hadirkan dulu informasi pertama dari rri.co.id Maros. Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus dilakukan jajaran Polres Maros. Satres Narkoba bersama Satbinmas Polres Maros ini menggelar penyuluhan hukum dan edukasi bahaya narkoba kepada masyarakat Desa Marandu, Kecamatan Lalu, Kabupaten Maros. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Desa Marandu ini tersebut menjadi ruang edukasi bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk memahami bahaya narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Marandu Abdul Wahab SPI, Kasatbinmas Polres Maros AKP Siswandi Esos, KBO Satres Narkoba Polres Maros Ibda Amiruddin, Babinsa Desa Marandu Peltu Andika Babinsam, Kamtibmas Desa Marandu Aibda Harun, serta para kepala desa, ketua RW dan RT se-Desa Marandu. Dalam penyuluhannya, personel Satres Narkoba Polres Maros menjelaskan berbagai dampak penyalahgunaan narkoba, mulai dari ancaman terhadap kesehatan, rusaknya hubungan keluarga, hingga hilangnya masa depan generasi muda. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang dapat terjerat pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Sementara itu Kasatbinmas Polres Maros AKP Siswadi memberikan penyuluhan mengenai tindak pidana umum sekaligus mendorong masyarakat agar tidak hanya memahami aturan hukum tapi juga ikut mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga tertib. Bersama dengan kegiatan ini, sahabat Polres Maros berharap seluruh masyarakat semakin meningkat dan juga kepedulian warga terhadap ancaman narkoba semakin kuat sehingga upaya menciptakan lingkungan desa yang aman dan bebas narkotika dapat dilakukan secara bersama-sama. Nanti kita lanjut lagi karya berikutnya sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, sahabat budaya dari RRI.co.id Goa menyambut hari ulang tahun TNI ke-81 Koramil 140902. Parang Loy menggelar kerja bakti penanaman pohon di lingkungan Parang, Kelurahan Lana, Kecamatan Parang Loy, Kabupaten Goa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari aksi nyata TNI dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengajak masyarakat dan generasi muda terlihat hebat dalam kegiatan penghijauan. Penanaman pohon dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan personel Koramil, pemerintah setempat, mahasiswa Universitas Negeri Makassar serta masyarakat. Dan Ramil 140902 Parang Loy Kabupaten Kep CKE Tumiran turun langsung bersama jajaran anggota Koramil. Kegiatan tersebut juga dihadiri personil Satpol PP Kecamatan Parang Loy serta staf kelurahan dan juga kecamatan. Melalui kegiatan penghijauan tersebut, mahasiswa dan masyarakat tidak hanya diajak menanam pohon, tapi juga memahami pentingnya menjaga serta merawat tanaman agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, sinergi antara TNI, pemerintah, mahasiswa, masyarakat juga diharapkan mampu memperkuat kepedulian bersama terhadap lingkungan, kondisi lingkungan di wilayah Parang Loy. Dengan keterlibatan berbagai pihak, penghijauan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus menjadi warisan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Weh, cupu.
3: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
4: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
1: Nusantara Pagi, Pro 4

Iya, sahabat budaya dari rri.co.id di Jakarta. Pemerintah memprioritaskan merenovasi 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menegaskan pembelian tersebut harus dilakukan secara cepat. Rapat koordinasi percepatan penanganan pasca konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan, Jakarta, di mana dua kabupaten provinsi itu yaitu Jayawijaya dan Lanijaya dilanda kerusuhan sosial beberapa waktu yang lalu. Ratusan rumah penduduk dan fasilitas umum hancur akibat kerusuhan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah ini mempercepat pemulihan dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat. Polda Papua ya mencatat sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik tersebut, di mana pemerintah selanjutnya memfasilitasi perdamaian kelompok yang bertikai melalui prosesi adat patah panah dan melepas tali busur. Prosesi perdamaian ini melibatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, aparat keamanan, serta tokoh adat dan agama. Pemerintah kini mendorong percepatan pemulihan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Terima kasih, kita menuju ke pukul 7 untuk menghadirkan program Mbak Ribasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sahabat budaya, kalau Sara tumbuh dalam kehidupan masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara sebagai simbol adat yang memiliki kedudukan yang begitu penting. Bentuknya berupa lingkaran rotan yang disusun bersama unsur adat lainnya dan digunakan dalam berbagai urusan masyarakat. Sejak dahulu, kalau Sara ini menjadi pegangan dalam menyelesaikan perselisihan, menjaga hubungan kekeluargaan dan menciptakan perdamaian. Sampai sekarang nilai kalau Sara masih dijaga sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat Tolaki.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya di Batang, Malai Berikung Asing, dimanapun berada. Kembali Bung Richard hadir lagi di program Bari Basa. Nah, jelang ulang tahun RRI yang besok jatuh di 11 September tahun 2006, nanti kita akan bahas seputar itu. Jangan kemana-mana, saat lagi Bung Richard akan balik lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: Sobat Budaya dimanapun berada, kita kembali berjamaah bersama di program Bahri Basah. Di awal tadi Bung Richard sudah menyajikan dua persembahan lagu ya. Yang pertama ada Bulu Alauna Tempe. Itu duet dari mantan Jawara Bintang Radio. Waktu itu Dini Kawati juara 2 Bintang Radio Nasional tahun 96. Tapi sebelumnya sempat menjadi the best singer pada karaoke Panasonic ya di tahun 91. Nah, waktu itu Dian berhasil menjadi juara 1 di Singapura tingkat Asia Pasifik. Nah, di lagu kedua tadi kita sudah hadirkan juga Arsinta Asis yang juga merupakan bintang radio, juara bintang radio tahun 97. Dan kembali ke program Bahri Basah, Sahabat Budaya, besok 11 September 2026 RRI akan mengudara di Bumi Persada Indonesia sudah 81 tahun. Nah, kira-kira inovasi seperti apa Sahabat Budaya yang diharapkan untuk terus berlayar di dunia penyiaran di negara Republik Indonesia? Mari silakan Bu Rija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Ya, topik kita pagi hari ini iya, inovasi seperti apa Sahabat Budaya yang diharapkan untuk 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Iya, inovasi seperti apa yang harus dilakukan RRI di usia 81 tahun pada 11 September 2026. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Iya, sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun bulan Agustus tahun 45, beberapa saat sebelum kemerdekaan Indonesia ini, sejarah RRI menjadi sebuah tonggak sejarah dalam memproklamirkan sekaligus memperdengarkan ya bahwa kemerdekaan Indonesia itu akhirnya bisa dicapai dalam sebuah siaran radio pada saat itu. Nah, akhirnya pada 11 September tahun 1945 RRI akhirnya menjadi sebuah radio mandiri yang terus membahana sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, pagi hari ini Sahabat Budaya, topik kita adalah inovasi seperti apa yang harus dilakukan RRI di usia 81 tahun pada 11 September 2006. Bu Richard akan mencoba untuk menghadirkan informasinya. Ini kita kutip dari Makassar Integrasi ya. Sembari Bung Richard tunggu line teleponnya Sahabat Budaya. Ya, menyambut hari ulang tahun ke-81, RRI diharapkan terus berinovasi di era digital dan semakin dengan generasi muda. Menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI yang ke-81 tahun, sejumlah akademisi dan juga mahasiswa menyampaikan apresiasi serta harapannya terhadap media publik RRI. Salah satunya Abdul. Nah, Abdul Wajib namanya. Ini merupakan sekretaris jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muslim Indonesia. Abdul Wazib menilai di usia ke-81 tahun RRI ini telah membuktikan eksistensinya yang tetap relevan dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Iya. Ulang tahun RRI akan 81. Oke, kita coba dulu selamat pagi Bahri Basah.
1: Halo,
0: selamat pagi. Iya, selamat pagi.
1: Tahlil dari Leng Leang.
0: Oh iya, selamat pagi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Oke. Kalau berbicara punya apa?
0: Iya, selalu bahagia dan sehat. Amin.
1: Iya.
0: Di
1: apa pembahasannya ini?
0: Oke. Ini kan besok kan RRI berusia 81 tahun.
1: Iya.
0: Iya, pada 11 September besok hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Nah, apa yang inovasi apa yang harus dilakukan supaya RRI bisa terus bisa mengembangkan sayapnya? Kira-kira menurut apa nih? Inovasi apa yang bagus ini?
1: Kalau menurut saya, kalau kita berpikir RRI ini cukup, boleh dikata sudah sesepuh.
0: Iya.
1: Ini sudah 81 tahun.
0: Iya.
1: Iya, jadi mudah-mudahan siaran-siarannya ini kalau bisa Seperti kita kembalikan saran-saran seperti yang dulu-dulu.
0: Iya. Seperti apa misalnya?
1: Seperti acara-acara pedesaan. Itu kan bagus itu. Karena bisa mendiri juga bagi petani.
0: Oh, iya.
1: Nah, kedua, kayak sandiwara-sandiwaranya yang dulu. Kita kecil-kecil itu masih ya, kelas 1 SD waktu itu.
0: Oh, begitu. Sandiwara seperti apa? Mungkin masih ingat.
1: Putih-putih
0: pasir di laut ya?
1: Laut, kayak sandiwara yang ini, kisah-kisah para sahabat Nabi.
0: Oh, iya.
1: Ya, ada namanya tuh getar-getar manusia pilihan.
0: Oh iya, Bu Nisa masih ingat.
1: Iya, toh.
0: Iya.
1: Jadi, kalau bisa dihadirkan itu.
0: Iya.
1: Dan sandiwara kayak ini kan, getar-getar pasir di laut kan dulu. Bisa mendidik juga bagi warga. Cara-cara ini. Iya. Penjelasan kesehatan juga. Ya, mungkin itu aja, Bu Rijat.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Silakan Bu Rijat tunggu lagi di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Sahabat Bu Rijat mau bergabung. Mari kita tunggu, bisa lewat telepon WA ataupun juga telepon biasa, ya. Oke. Oh ya, hari ini juga ada lomba karaoke untuk fans-fans yang sudah dipilih untuk mewakili FKP. Iya, tampilan terbaik ya, semoga bisa menjadi juara ya. Oke. Mari silakan 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Oh ya, aku ini ya, lanjut lagi informasinya sahabat Buddha ya. Nah, selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muslim Indonesia, Abdul Wazid ini juga berharap RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat terus berkembang mengikuti semangat zaman ya, serta juga konsisten menyajikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Senada dengan itu, mahasiswi KPI Umi Manaral Abadi Rahmana ini mengungkapkan bahwa perjalanan panjang RRI selama 81 tahun merupakan wujud konsistensi RRI dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Manara menambahkan bahwa RRI kedepannya diharapkan dapat terus berinovasi mengikuti perkembangan digital sehingga dapat menjangkau dan lebih dekat dengan generasi muda saat ini. Oh iya. Iya, di mana sebelum-sebelumnya tuh sahabat budaya sejak dari minggu lalu ya, itu kalau siang itu RRI Makassar dalam warta siang di pukul 14 itu menampilkan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan yang ada di Kota Makassar. Nah, kemarin itu hadir ya pada hari Minggu kemarin itu ada biasa disambil Bang Ical ya. Iya. Beliau itu adalah Ketua Palang Merah Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Nah, sementara kemarin itu ada Kepala Bank Indonesia yang juga sudah diberikan kesempatan untuk membaca berita di pukul 14. Dan ini merupakan langkah yang sangat bagus sekali di mana RRI akhirnya bisa memberikan ruang bagi banyak tokoh ya, banyak kalangan untuk mereka bisa lebih mengenal, oh ya seperti apa ya suasana di RRI, suasana di radio ketika kita baca berita. Nah, kemarin juga Bung Rijan sempat bincang-bincang dengan beberapa tokoh yang juga sempat memberikan mereka diberikan kesempatan untuk baca berita dan mereka sempat grogi juga ya, ada beberapa yang sempat grogi karena baru pertama kali hadir sebagai pembaca berita. Kalau biasanya mereka sebagai pembicara, hadir sebagai pembicara, ternyata jauh berbeda ya sahabat budaya ketika seseorang yang dulunya dia seorang pembicara, seorang public speaking, tapi ketika harus berhadapan dengan kamera atau berhadapan dengan alat-alat radio seperti ini tentunya sesuatu yang sangat sangat baru. Oke, selamat pagi Pak Arjuna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Arjuna, pagi hari ini kita membahas kira-kira inovasi apa yang harus dilakukan RRI di usia 81 tahun pada 11 September 2006 sebagai pendengar setia RRI Makassar. Inovasi apa kira-kira yang paling paling baik yang harus dilakukan?
3: Ini mohon maaf ini Bunda Cak ya. Setelah perhatikan ini, sering-sering tidak tepat waktu ini kabar anak perompak Bunda Cak.
0: Oh oke, okay. Ya ya.
3: Saya entah gimana ya. Apakah kena kasihkan terima telepon atau putar lagu?
0: Oh oke.
3: Okay. Kadang-kadang saya perhatikan sudah lewat 10 menit, kadang-kadang lewat 5 menit.
0: Iya iya iya.
3: Itu kan. Salah satu juga membuat apa namanya kita membuat disiplin bercak ya.
0: Oh siap siap
3: ya. Ya itu yang pertama terus yang kedua acaranya ya menarik juga acaranya. Cuma ya harap kalau bisa itu ada lagi acara ini bercak.
0: Iya.
3: Semacam syarat pedesaan ya.
0: Oh iya.
3: Dekan-dekan kita di desa kan masih ada mau bercocok tanah.
0: Iya, mereka masih punya sawah.
3: Iya.
0: Iya, iya.
3: Dan waktunya mungkin cocoknya di malam hari Bunda Cak ya.
0: Oh.
3: Mungkin sesudah maghrib atau sudah isya lah. Biasanya perapatan di petani itu kan habis maghrib kan ada di rumahnya itu duduk.
0: Betul, betul.
3: Saya tutup informasi. Ya. Itu kalau saya punya saran kalau soal hiburannya ya saya rasa sudah lengkap lah, sudah ada kilontarong di malam hari, terus sinapat jadi sore-sore ya, itu kalau saya. Dangdutnya juga kan Sabtu Minggu pun ceknya ada dangdut ya.
0: Maksudnya itu. Dangdut bagaimana ini?
3: Yang dangdutnya itu yang...
0: Oh keroncong maksudnya?
3: Bukan penggantinya ini, sinapat je. Sore Sabtu dan sore Minggu ya.
0: Oh.
3: Itu. Ya itu kan ada lagu dangdut di situ tapi bukan lagu dangdut.
0: Iya.
3: Itu. Selesai itu sudah jalan, sudah bagus itu ya.
0: Oh, iya.
3: Begitu kalau saya punya kritikan Bunucak ya.
0: Iya.
3: Oke Bunucak.
0: Iya.
3: Masih ada yang lain bisa punya usul lagi ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak siapa tadi ya namanya ya? Oh Pak Arjuna, aduh. Oke. Iya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Adakah?
4: Ada sebentar.
0: Ah serius?
4: Iya.
0: Serius ini kan?
4: Iya.
0: Iya, kebetulan saya belum sarapan pagi ini.
4: Udah pernah juga di situ.
0: Yang benar.
4: Iya, berharap dan berdoa lah.
0: Oh, saya kira berharap dan berpisah.
4: Berharap semoga ada.
0: Iya, tidak apa-apa ya, maksudnya kalau
4: besok, insya Allah.
0: Oh, itu pasti.
4: Pasti ada.
0: Oh, iya.
4: Iya toh. Oh,
0: berarti sebentar malam saya puasa mi deh. Saya mulai puasa sebentar malam deh.
4: Ya, kasih cukup 2 hari.
0: Oh, asik. Iya, katanya saya dengar besok gini ya, ada sesuatu apa begitu ya.
4: Adalah, pokoknya ada. Gitu. Silakan.
0: Bisa ke Lombus kah?
4: Jangan, nanti tidak cukup.
0: Oh gitu.
4: Iya, yang penting teman-teman semua ada di situ bisa menikmati.
0: Oh begitu, oh iya.
4: Gitu lah. Itu tindaknya kebersamaan.
0: Iya.
4: Makanya KPI itu selalu mengutamakan dan banyak kebersamaan dan persatuan.
0: Amin.
4: Biar sedikit yang penting kita bisa nikmat bersama-sama.
0: Iya. Jadi kalau misalnya satu, kalau bisa kecil sekali terus berarti apa? Dari gigit ke gigit atau bagaimana ini?
4: Dicubit-cubit saja.
0: Oh dicubit-cubit.
4: Iya.
0: Oh iya. Boleh.
4: Kalau tidak bisa dicubit-cubit ya cukup kita merasakan aromanya.
0: Oh begitu. Iya. Siapa tahu di bawah mimpi. Iya, kira-kira apa ini yang harus dilakukan di usia 81 tahun pada 11 September 2026? Atau mungkin ada acara-acara yang harus ditingkatkan? Atau bagaimana?
4: Iya. Saya kira kalau dari fans pasti banyak maunya kan?
0: Ah, iya.
4: Itu yang pasti banyak maunya. Itu salah satu kemarin saya dengar itu Gaston ya dulu. Memang dulu kita itu sering kita sering kita usulkan, tapi ya namanya saja usulan ya mau diterima ya syukur, kalau tidak tidak juga.
0: Oh,
4: yang penting kita sudah membawa inspirasi teman-teman kita.
0: Ya ya ya.
4: Oh ya, kasus ini juga bagus, mungkin bagus pernah juga, dipikirkan. Ya? Kalau kita berbandingkan Bari masa dengan sekarang itu ya, jauh beda.
0: Oke.
4: Okay. Dulu itu menelpon saya itu kita susah, masih susah. Ada sesuatu inovasi mungkin yang perlu dilakukan oleh apa namanya dari RRI,
0: ya,
4: terutama perempat. Dulu kenapa itu dulu banyak pendengar yang stay setiap pagi itu di depan monitornya untuk mendengarkan Bari Basa,
0: ya,
4: dan banyak mau masuk itu karena ada hubungannya dengan Makelong itu, Cak.
0: Oh iya.
4: Suara okay, dulu. Okay.
0: Iya, paham.
4: Semua teman-temannya datang akhirnya itu direkam suaranya.
0: Oh iya.
4: Baru
0: iya.
4: Di Bari Basa mereka yang diputar.
0: Pada saat mereka masuk begitu ya.
4: Iya, mereka diputar tuh. Kalau Bari Basa, kan lagu-lagu mereka yang diputar itu, rekaman lagunya itu.
0: Makanya aku cari rekaman-rekamanku yang dulu-dulu, rekaman fans-fans yang dulu-dulu supaya diputar di Bari Basa, itu sudah pada hilang-hilang semua ya.
4: Itu banyak di renta yang itu. Sampai sekarang masih disimpan.
0: Oh begitu.
4: Jadi itu kenapa banyak stream, karena itu mereka mau mendengar.
0: Ya ya ya.
4: Iya, jangan sampai sebentar laguku diputar.
0: Oh iya.
4: Iya. Iya. Jadi betul, mereka betul, itu betul, dulu Bari Basa itu pendengar luar biasa. Karena itu tadi salah satu daya tariknya itu.
0: Berarti mulai bisa dicoba nanti hari Minggu ini ya.
4: Ya, ya boleh lah. Ya, artinya ya, mungkin ya, mungkin program terhadap paling bisa dicoba ini.
0: Betul betul.
4: Saya kira percaya itu. Pasti yang datang juga Makelong ya, akan pasti juga meningkat.
0: Ya.
4: Dan mendengar juga setiap itu pasti meningkat juga.
0: Betul betul.
4: Kan itu sudah pelajaran tahun lalu, beberapa tahun yang lalu itu.
0: Aha. Oh, itu dihidupkan kembali, ya.
4: Iya, kalau bisa kalau saya usul lah.
0: Oh iya iya iya. Ya,
4: demi ya, demi ya, itu kan juga kemajuan RRI kan seperti itu.
0: Iya iya iya.
4: Kenapa dulu banyak orang datang Makelong? Dan kalau Bari Basa itu kita susah tembus, susah sekali tembus, beda sekali.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi itu tadi,
0: okay,
4: itu yang banyak juga mendengar karena kenapa semua yang datang makin dia penasaran. Nanti lagu saya diputar saya tidak dengar ki, makanya itu ya, dia bahkan ada orang dulu habis Bari Basa, berarti dia pergi pasar.
0: Oh begitu, jadi berarti iya, radionya biar ke kamar mandi juga dibawa.
4: Iya, pokoknya lagi
0: sekarang. Oh gitu sih.
4: Iya.
0: Iya.
4: Oh, di mana-mana okay, bisa okay, dipertimbangkan kembali.
0: Iya, semoga ini ya bisa didengar yang apa namanya yang berkompeten pagi hari ini, ketua tim dan juga ibu koordinator mungkin bisa ini ya.
4: Iya.
0: Bisa supaya nanti hari Senin ini bisa langsung di ini di praktikan.
4: Iya. Kalau ada yang bilang itu melanggar hak cipta, bukan melanggar hak cipta. Bahkan penyanyinya itu bahkan dia suka itu.
0: Oh.
4: Ke sana karena lagunya diputar kembali kan, tahu ternyata lagu saya ada yang tahu.
0: Oke, itu sisi positif, benar.
4: Iya, sisi positif itu. Jadi, kita terlalu jauh melihat ke situ.
0: Iya.
4: Kalau saya sih, usulnya itu mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan kembali, diadakan kembali itu. Kalau dulu itu, Makelong itu paling sedikit 20 orang datang itu.
0: Iya.
4: Setiap hari Sabtu dulu itu. Iya. Biasa sekarang yang tidak menyanyi pulang, Makelong pulang.
0: Oh.
4: Pada sangat banyak itu.
0: Berarti dari subuh mereka sudah ada di RRI di?
4: Oh iya, ada yang bermalam.
0: Oh iya benar-benar. Ya aku ingat. Kalau yang dari daerah betul.
4: Iya.
0: Betul.
4: Itu dulu, bukan hanya dari Makassar juga.
0: Iya.
4: Ada di Goa, Takalar, Datang.
0: Iya.
4: Itu Makelong itu.
0: Aha.
4: Karena mereka mau sana kalau rekaman suara mereka diputar kalau Bari Basa itu. Jadi itu semua biasa itu Bari Basa itu luar biasa acara yang banyak didengar dan disenangi lah.
0: Iya.
4: Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali.
0: Iya.
4: Jadi
0: iya,
4: demi biar apa namanya RRI selalu di hati masyarakat.
0: Amin.
4: Gitu.
0: Amin.
4: Jadi itu yang kita ingat dan benar-benar ini bisa dipertimbangkan.
0: Iya. Ya kalau saya sih setuju ya. Saya setuju. Maksudnya mengembalikan apa namanya. Bukan semangat sih, tapi mengembalikan sesuatu yang akhirnya itu bisa menjadi mengangkat kembali.
4: Betul. Biar masyarakat itu bisa lebih tertarik lagi ya untuk lebih mencinta dan lebih mendengar RRI.
0: Itu.
4: Jadi karena memang biasanya itu di dalam sesuatu ini kalau ada yang maju biasanya ada yang protes. Iya, jadi kita demi kemajuan RRI ya, maka kita bersatulah. Hmm. Ya kan, bersatu demi kemajuan RRI. Yang mudah ini bisa dipertimbangkan kembali itu.
0: Oke, boleh.
4: Ya, lainnya saya kira apa inovasi dari sekarang seperti IKT, itu saya kira sesuatu luar biasa juga ya. Hmm. Bagaimana membuatkan pendengar, dan ini saya kira pendengar harus dimanfaatkan dengan baik lah.
0: Iya.
4: Gitu. Apalagi ini kan salah satu cara bagaimana RRI berkolaborasi dengan pendengarnya.
0: Betul.
4: Iya. Maka manfaatkanlah momen seperti ini. Jadi ini salah satu cara bagaimana RRI mendekatkan diri kepada masyarakat, para pendengarnya itu.
0: Iya.
4: Jadi memang ironis kalau ini pendengar tidak memanfaatkan momen seperti ini. Acara dikatakan bagaimana kita Anda diajak bicara untuk mengungkapkan sesuatu, tema apa dan sebagainya, kan melatih kita semua. Itu. Jadi silakan. Ya, mau baik dari daerah atau di mana, kalau mau Anda mau ikut di acara IKT, silakan daftarkan diri Anda, yang penting Anda sanggup hadir. Jangan daftar buat tidak hadir, begitu.
0: Iya, sudah daftar.
4: Iya, buat tidak hadir.
0: Tapi iya, Anda datang.
4: Iya, jadi saya kira ini luar biasa ini. Artinya RRI menghadirkan acara di mana acara itu melibatkan pendengar.
0: Setuju. Boleh, bisa dicoba itu. Oke, oh ya mungkin Bang Jono. Aduh, mungkin oh ya, ini gimana nih sinyal atau bagaimana nih? Halo. Oh ya, oke. Nanti dicoba lagi ya. Selamat pagi ya Yandaku.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
5: Iya. Yang mantap, yang rajin, yang cerdas.
0: Terima kasih, sehat-sehat.
5: Kalau kita penyiar itu, kalau kita ngobrol seperti ini, itu bahwa tanda bahwa itu kekeraban penyiar dan pendengar itu bagus.
0: Oh iya, terima kasih. Nah,
5: itulah. Kemudian saya punya usul.
0: Iya. Yeah.
5: Tapi sebenarnya acara Bari Basah itu sudah
4: bagus.
5: Karena itu yang diungkapkan di situ kebanyakan aspirasi ke pemerintah melalui radio. Iya tahu. Kan ada tuan radio malam-malam.
0: Oh, takut. Iya.
5: Cuma ya yang saya mengungkapkan hari ini, saya keluar tema dulu. Ini pemerintah ini dan legislatif, apa dia urus rakyatnya atau tidak?
0: Oke.
5: Khususnya kita orang Sulsel ya.
0: Iya.
5: Jadi kasihan juga kita ini, karena ini yang merasakan, yang penting ada motor, ada mobilnya, pasti dirasakan. Yakni antir di pom bensin.
0: Iya, aduh itu.
5: Luar biasa ini.
0: Semalam itu.
5: Ini, iya. Iya. Ini pemerintah perhatikan rakyat atau tidak? Atau buta, Mi? Ya, atau pemerintah sudah buta melihat apa yang terjadi di bawah, yang dialami oleh rakyat.
0: Iya.
5: Iya, jadi jangan cuma pedulinya pribadi. Iya, kalau Bapak mau coba, tapi pemoporannya, itu kita coba antri ki di Pertamina. Iya, apa solar atau Pertalite? Ya ini sudah kelewatan ini. Karena ini kejadian khususnya antrian solar itu dari tahun kemarin.
0: Oke.
5: Kalau Pertalite ya paling 2-3 bulan itu kan kita habis setengah mati ki. Iya. Karena itu apa yang ditimbulkan dengan adanya kejadian seperti ini?
0: Iya.
5: Pertama, sestera ya kak, antri. Antri. Kemudian kedua, menimbulkan macet. Ini apa kerjanya pemerintah ini? Tapi saya tidak menyebutnya nama. Pemerintah semua tidak ada peduli dengan masyarakat. Iya. Ini kelangkaannya ini, apakah langka atau kenapa?
0: Iya.
5: Ya, termasuk juga apa namanya? LPG lah.
0: Iya.
5: Yang dikatakan subsidi itu. Itu menghilang juga. Saya hampir satu minggu baru dapat. Iya. Jadi tabe Pak, kalau memang tidak tahu maki urus di rakyat, itu berhenti maki. Apakah DPR atau pemerintah? Ya. Berhenti Pak, dosa jaki. Ya. Ya, jadi kalau begini terus harus mengerti ketika pemilihan tidak ada pilih ki. Karena itu rakyat juga mau enak-enak bernegara. Ya, jadi sekarang banyak orang mengatakan bahwa memang dikatakan negara Indonesia itu sudah merdeka, tetapi hakikatnya tidak. Ya, karena semua di, aduh, tidak enak ya. Ya, jadi tadi Pak Perumana, kalau tidak bisa menjadi pemimpin Pak, tidak bisa menjadi wakil rakyat yang baik, berhenti ki, mundur ki. Saya kira ada yang lebih cerdas dari Bapak, cuma kesempatan yang tidak ada. Ya, jadi tapi saya sebenarnya ini mengeriti, saya marah. Kemarin saya 3 tangki bensin saya datangi, cuma satu ada yang ada bahan bakarnya, cuma antrian lagi panjang. Luar biasa ini.
0: Berapa ini? Berapa 1 jam atau berapa lama ayah menunggu di situ? Harus mengantre.
5: Pokoknya hampir setengah jam itu atau 1 jam. Ini luar biasa. Jadi Bapak juga yang tidak punya barcode Pak, karena kemarin ada kejadian itu hampir setengah jam bertengkar di situ. Karena terpaksa dia harus isi. Dan itu penjaga juga pegawai pom bensin atau tidak mau karena tidak ada barcode-nya. Itu benar karena aturan harus pakai barcode Pak yang subsidi. Ya, jadi rakyat juga harus mengerti, pemerintah juga harus mengerti supaya tidak ada kejadian seperti ini. Karena kalau bertengkar ada setengah jam, kita menunggu setengah jam itu di belakang Pak. Ya, kita bunyikan terus mobil kodok kendaraan labu stok bensinnya. Kita bunuh, tidak dibunuh mobil kah, habis ke bensinnya anu pembakar kah. Iya, jadi saya barangkali khusus itu saya bicarakan hari ini. Sebab mudah-mudahan dilanggar lagi bela. Iya, kasihan rakyat tadi bawa kodok desa. Iya. Kemudian kedua itu programnya LRI ya, saya kira tidak diragukan. Karena yang memeres di dalam SDM-nya saya kira tidak perlu juga diragukan ya.
0: Oh, amin.
5: Iya, jadi satu hal juga yang saya jempol dengan RRI ini, Radio Republik Indonesia, radio kita, itu dia menampung aspirasi. Ya, khususnya Bung Richard kalau memandu acara, kemarin saya gabung juga ya. Itu banyak dari daerah-daerah itu mengusulkan secara-secara. Mungkin yang sudah yang dianggap berlalu, tapi masih banyak yang ingat. Itu dia menampung ini tabe. Jadi penyiarka bisa dicontohi, kita punya saudara ini Enandaku ini Bun Richard. Ya, jadi jangan kita menolak dulu, kita tampung saja. Apakah ada realisasi atau tidak ya terserah. Yang jelas kalau ditampung nih, nah, itu kan tanam-tanam menyawanya cerita atau mengusulkan, tidak kecewa gitu. Jangan spontan ditolak. Ini penyiar ini yang pemikirannya dewasa dan demokrasi. Iya, jadi kita tidak ada kekecewaan itu kalau Bung Richard yang menyiar. Iya. Nah, kemudian tabe penyiar yang lain juga yang selalu memandu acara Bari Bahasa. Itu kan kita tidak semua itu pendengar tak yang selalu mau bergabung di Bari Bahasa itu cerdas. Ya, mungkin kita seperti saya kan pas-pasan. Ya, jadi kalau saya punya ucapan sudah menuju ke Malino atau ke Camba atau kemana, itu Anda harus mengerti. Nah, kemudian Anda lanjutkan, luruskan itu. Apa maksud daripada pembicara, pendengar kita yang dimaksud ini? Nah, itu yang bagus. Ya, kalau perlu, ada juga misalnya terlalu tajam ya. Ya, terlalu menusuk. Itu bisa juga diingatkan. Ya, jadi barangkali begini. Saya kira itu bagus ya. Ya, jadi supaya radio enak, kita juga enak. Ya, jadi kita kan tidak bisa juga artinya 100% itu seenaknya. Tentu ada juga rambu-rambu kan. Ya, supaya radio kita ini tidak dapat teguran. Ya, radio kita yang kita cintai. Iya, jadi selama Ulta radioku RRI. Iya, mudah-mudahan tetap jaya di udara maupun di darat.
0: Amin, amin.
5: Iya, insya Allah, insya Allah. Amin. Jadi Nanda Dewi, Inces, saya janji juga dulu bahwa saya bergabung tanggal 11 karena dulu tanggal 5 saya tidak bisa hadir karena ibu sakit, saya bawa ke dokter. Besok itu tanggal 11 itu tidak hadir lagi karena itu bertepatan dengan pengambilan resep saya untuk obat. Ya penting toh, jadi nanti lain kali. Pokoknya saya mencintai RRI, hati nurani. Oke, Pak Nandaku.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
0: Amin, amin,
5: sukses.
0: Amin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya. Oke, Bung Rizal masih terima satu penelpon. Ini sekarang kita live di mana nih, Om Imo? Di TikTok ya. Oke, kita live di TikTok dan live ini, sahabat budaya, setiap hari kita hanya sampai 1 jam saja hingga di pukul 8 pagi. Nanti setelah itu baru kita lanjut lagi. Oke, selamat pagi, Baribasa. Selamat pagi. Aduh, malu-malu. Nggak ada. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Aloha. Halo. Selamat pagi. Aduh, malu-malu. Oke. Iya, kita terima kembali. Selamat pagi, abangku. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya,
6: iya.
0: Sinyal. Sinyal tadi kurang bagus itu.
6: Iya. Jadi saya sambut kembali. Selain itu tadi saya usulkan mungkin juga nanti RRI ada semacam satu dalam satu minggu atau dua minggu itu ada dialog kontrak, mungkin bisa menghadirkan waktu pemerintah. Ini seperti ini menyampaikan seperti ini apa yang terjadi di masyarakat itu. Ya kalau perlu ada kerjasama dengan wali kota lah. Ya kan, itu namanya apa namanya kalau
0: pemerintah daerah ya.
6: Iya.
0: Tapi bagusnya juga dihadirkan juga ada salah satu fans di situ sebagai pendengar.
6: Iya, bisa juga.
0: Iya, jadi ada topik sederhana, topik ringan-ringan seputar kehidupan mereka.
6: Iya. Mungkin acara bisa mendengar rakyat atau apa sebagainya.
0: Itu dia.
6: Itu. Jadi ini bisa dihadirkan dari pemerintah, wakil pemerintah dari wali kota atau wali kota sendiri mau hadir tidak apa-apa.
0: Bagus juga kalau disuruh nyanyi lagu daerah di.
6: Ya, karena kenapa kalau kita Pak cuma mendengar dari RT RW Anda, itu tidak mungkin dia pasti yang agak berhubungan hanya dilaporkan.
0: Terkadang ada main-main juga mereka.
6: Iya, tidak mungkin dia melaporkan jelek-jeleknya apa yang terjadi sebenarnya di situ.
0: Pastinya.
6: Iya, makanya kalau kita mau mendengar yang sebenarnya, mungkin peluang ini bisa dimanfaatkan. Sekiranya pemerintah bisa memanfaatkan radio.
0: Iya, iya.
6: Dalam mensosialisasikan segala kebijakannya atau mendengarkan masyarakat apa yang di masalah apa yang dihadapi masyarakat.
0: Iya.
6: Kalau tidak mungkin satu minggu sekali atau satu minggu dua minggu satu kali. Bisa juga satu bulan sekali lah. Mungkin bisa ini diajak kerjasama dengan anda pemerintah kota lah. Sekiranya pemerintah ini agak aneh ya. Kalau kita kerjasama dengan RRI, itu biayanya murah, Pak.
0: Amin.
6: Itu bisa sampai ke sampai perusahaan itu, sampai di Kuburan itu. Karena jangkauannya luas. Iya, Pak. Ini bisa dimanfaatkan sebanyak RRI, bisa dimanfaatkan. Ini pemerintah kota bisa kerjasama dengan RRI. Itu dalam menyampaikan satu kebijakannya, atau mendengar aspirasi dari rakyat, keluhan dari rakyatnya. Itu bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak dilakukan? Padahal ini murah. RRI kan milik rakyat juga, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini kedepannya ada acara-acara seperti itulah. Artinya itu ada acara khusus antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa itu menyampaikan di situ. Dan dilakukan, kalau perlu juga hadirkan juga anggota dewan juga.
0: Boleh.
6: Ya, itu cuma sekedar usulan lah.
0: Oke, okay, abangku.
6: Sehingga kejadian seperti ini misalnya antrean panjang atau apa bisa di ada masyarakat bisa masuk untuk bayi ini bagaimana ini kan seperti ini. Ini seperti itu. Teman-teman seperti itu lah. Jadi sebentar yang mau jadi sebentar sebentar ada tapi memang kini
0: yang mau lomba. Yang gila bawa contohnya tahu ah.
6: Iya bisa pun juga. Bisa tangki. Ada kantong-kantong hitam atau merah kan.
0: Wes ada. Kantong hitam mesti ada kendali kelihatan toh.
6: Iya, boleh lah. Ingat itu.
0: Iya, iya. Bukan saya bilang nah.
6: Iya. Saya yang bilang.
0: Oh itu.
6: Iya. Siapa juga saya bisa hadir kan. Bisa juga menikmati.
0: Oh iya, oh iya, iya teman kan nah.
6: Iya. Oh, iya, boleh lah.
0: Oke, oke.
6: Bisa diatur.
0: Iya, siapa tahu ada yang kuning-kuning juga. Eh, apa kabar kuning-kuning ini?
6: Iya. Datang kenapa ini hilang tanpa bekas ini?
0: Datang lagi di rumahnya tahu ah.
6: Ah,
0: datang ki.
6: Tidak nanti. Datang kita pura-pura tidur di
0: dalam. Oh, itu dia.
6: Tidak ada kaki pintu.
0: Oh iya tahu ah. Kiki jaga.
6: Iya. Iya. Kan bisa di
0: kirim toh. Oh iya tahu ah. Boleh kirim lewat apa ini? Merpati bos atau apa ini?
6: Pokoknya kan biasanya begitu dulu.
0: Oh iya. Tahu siapa tahu besok di.
6: Oh, iya.
0: Siapa tahu besok. Siapa tahu beliau monitor ini.
6: Sekarang dan besok boleh lah.
0: Oh iya.
6: Oke Pak Richard.
0: Iya terima kasih.
6: Terima kasih selalu. Yeah. Selamat pagi.
0: Sahabat budaya Bung Richard, pamit sejenak dulu ya di apa namanya di live TikTok. Terima kasih yang sudah gabung di TikTok kita. Om Yung terima kasih juga ya. Oke, aku pamit dulu untuk menghadirkan info kabar anak. Nanti setelah itu kita lanjut di sesi kedua.
7: Pro 4.

0: Sahabat budaya Bantimurung Maros. Bantimurung Maros sebuah kawasan wisata alam dari Taman Nasional Legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Bantimurung sendiri dalam bahasa Makassar berarti ngarai. Namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros, selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.